untuk mendukung kreativitas, bukan menggantikan proses belajar. Misalnya, AI dapat membantu mencari ide, merangkum informasi, atau menjelaskan konsep yang sulit dipahami. Namun, kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan tetap harus dikembangkan oleh setiap individu. Selain itu, pengguna perlu menjaga etika dalam menggunakan AI. Hindari memanfaatkan teknologi ini untuk membuat informasi palsu, menyebarkan hoax, melakukan plagiarisme, atau menghasilkan konten yang dapat merugikan orang lain. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Karakter yang baik merupakan pondasi penting dalam menjalani kehidupan. Kepandaian dan keterampilan memang dibutuhkan, tetapi tanpa karakter yang kuat, seseorang akan sulit memperoleh kepercayaan dan membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Karena itu, pembentukan karakter perlu dimulai sejak dini dan terus dikembangkan sepanjang hayat. Lingkungan keluarga menjadi tempat pertama dalam menanamkan nilai-nilai kehidupan. Selanjutnya, sekolah, tempat kerja, dan lingkungan masyarakat berperan memperkuat karakter melalui pendidikan, keteladanan, dan juga pengalaman. Karakter yang baik memberikan manfaat bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi lingkungan sekitar. Seseorang yang dapat dipercaya, memiliki integritas, dan mampu bekerjasama akan lebih mudah membangun hubungan yang harmonis, baik dalam keluarga, dunia pendidikan, maupun dunia kerja. Demikian saya Syahrudin Razenam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 8.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,

Lagu Gindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: MHz, Perambat FM, Suara Budaya Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sedara perempat, saya nak sampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Kepulauan Riau untuk hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 1 Hang Nadiem Batam. Ini merilis perakiran cuaca wilayah Provinsi Kepulauan Riau berlaku mulai Senin 27 Juli 2006 hingga Selasa 28 Juli 2006 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Nah, sedar perempat, fenomena belokan angin yang diiringi dengan tingginya kelembapan udara di atmosfer Kepulauan Riau ini berpotensi meningkatkan pertumbuhan awan-awan hujan. Secara umum, kondisi cuaca di wilayah Kepri diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang yang berpeluang terjadi di sebagian besar kabupaten kota. Ini saudara perempat ya. Nah, saudara perempat, untuk wilayah Batam, pagi berawan tebal, siang hujan ringan, malam berawan, dini hari berawan. Tanjung Pinang, pagi berawan, siang berawan tebal, malam berawan, dini hari berawan tebal. Bintan, pagi berawan tebal, siang hujan ringan, malam dan dini hari berawan. Kemudian Karimun, pagi berawan tebal, siang hujan petir, malam dan dini hari berawan. Lingga, pagi hingga dini hari berawan. Natuna, pagi berawan, siang dan malam hujan ringan, dini hari berawan. Untuk wilayah Anambas, pagi berawan, siang hujan ringan, dan untuk malam berawan tebal, dini hari berawan. Oke. Selamat pagi, salam takzim untuk semua saudara perempat di mana saja berada. Apapun cuacanya pagi hari ini hingga malam nanti, semoga semuanya semangat untuk melakukan segala kegiatan baik dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Semoga dalam keadaan terbaik, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Semangat pagi.

101,3 MHz Perempat FM, Suara Budaya Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempat, di mana saja berada, negeri yang kehilangan bahasa, adat dan sejarahnya ini akan mudah kehilangan arah. Ini sebuah bangsa tidak hanya dibangun oleh kemajuan ekonomi semata, pembangunan infrastruktur juga atau pesatnya perkembangan teknologi. Nah, jati diri sebuah negeri juga bertumpu pada bahasa yang diwariskan. Ini penting sekali, saudara perempat. Jangan malu nak berbahasa daerah kita, ya kan? Apalagi bahasa daerah kita, bahasa Melayu, merupakan cikal bakal jadi bahasa Indonesia. Berubah nama saja, ya? Nah, saudara perempat, adat yang dijunjung dan juga sejarah yang dipahami oleh setiap generasinya. Nah, ketika ketiga unsur ini mulai ditinggalkan, yang kita dah tengok sekarang macam itulah keadaan, saudara perempuan, ya. Nah, ini sebuah bangsa berisiko kehilangan identitas yang selama ini jadi panutan dan juga penuntun langkah. Nah, kalau bercakap tentang bahasa, saudara perempuan, bahasa ini bukan sekedar alat komunikasi saja, tapi juga wadah yang menyimpan cara kita berfikir, nilai dan juga kearifan suatu masyarakat. Nah, melalui bahasa, cerita-cerita leluhur, petuah, pantun gitu ya kan, hingga ungkapan bijak yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ketika sebuah bahasa mulai jarang digunakan, ini perlahan ni ikut hilang pula cara pandang dan kebijaksanaan yang terkandung di dalamnya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, ya. Jangan pula sampai ke satu tempat, ke suatu daerah bermain ponggah, angku, congkak gitu ya kan. Merasa berkuasa, tak menghargai orang lokalnya. Ini bahaya, kata perempat, ya. Nah, demikian juga dengan adat istiadat, ya. Adat itu mengajarkan kita tata krama, rasa hormat, semangat kebersamaan dan juga tanggungjawab terhadap sesama. Jadi nilai-nilai ini jadi fondasi dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis, dari perempat, ya. Adat yang terus dipraktikkan bukanlah simbol keterbelakangan, ya, tapi bukti bahawa masyarakat itu mampu menjaga akar budaya di tengah perubahan zaman. Nah, sejarah juga, saudara perempat, punya peran yang tidak kalah penting. Nah, dengan memahami perjalanan masa lalu, masyarakat juga dapat belajar dari keberhasilan maupun kegagalan para pendahulu kita. Nah, sejarah memberikan arah agar sebuah bangsa tidak kehilangan pijakan ketika menghadapi tantangan baru. Bangsa yang merupakan dan juga melupakan sejarahnya, ini berisiko mengulangi kesalahan yang sama. Berisiko mengulangi kesalahan yang sama dan semakin sulit untuk menentukan tujuan masa depannya. Selamat pagi, salam takziah untuknya Suara Melayu. Terima kasih dah komen kat live TikTok saya. Tadi dia bilang gini, negeri yang kehilangan bahasa, adat dan sejarahnya akan mudah untuk kehilangan arah. Budaya bukan hanya hiasan masa lalu, melainkan kompas untuk masa depan, ya. Selamat pagi, mudah-mudahan sehat semuanya. Dan saatnya bersuara, menjaga dan mewariskan, bukan sekedar mengagumi. Karena budaya tidak akan punah karena zaman berubah, budaya akan punah ketika pewarisnya memilih diam. Molek lah tu, molek lah tuan, ni dah.

0: Dentum Heroik Pulau Paku. Januari 1784, Pulau Paku berdiri sebagai saksi bisu atas keberanian yang tiada tara. Di tengah ancaman penjajah yang berlabuh dengan kapal induk mereka, Malakas Walfaren, para pejuang dari Teluk Keriting yang dipimpin oleh Raja Haji Fisabilillah mengumpulkan segala kekuatan untuk melawan. Pulau Paku, meski kecil dan tersembunyi, menjadi panggung bagi aksi heroik yang tercatat dalam sejarah. Dentuman besar di Pulau Paku kala itu menandai lebih dari sekedar kemenangan dalam pertempuran. Ia menandai semangat tak kenal takut yang hidup di setiap jiwa pejuang. Semangat yang menjadikan Pulau Paku sebagai lambang kependekaran dan perlawanan. Hingga kini, nyala api dari Malakas Walfaren yang meledak di Pulau Paku terus membara dalam ingatan, menjadi inspirasi bagi generasi yang akan datang bahwa di atas tanah ini, keberanian akan selalu menang.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempat dimana saja berada, Tanjung Pinang tercinta kita ini bukan hanya sekedar ibu kota provinsi Kepulauan Riau saja. Di balik denyut kehidupan kotanya yang kalau diambil dari trade gitu ya, Tanjung Pinang ini slow living, ya, nyantai gitu ya. Nah, saudara perempat, Tanjung Pinang tercinta ini tersimpan jejak panjang sejarah yang menjadikannya salah satu pusat ya, lahir dan berkembangnya peradaban Melayu. Kota ini jadi ruang tempat budaya, sastra, adat istiadat dan juga nilai-nilai kehidupan Melayu tumbuh serta diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, saudara perempat, sekedar untuk kita mengilas lagi sejarah-sejarah masa lalu yang jadi sebagai pijakan kita ya, sebagai pondasi untuk mengingat jangan sampai lupa dengan jati diri kita orang Melayu. Nah, ni kawasan kita ni sudah jadi jalur penting perdagangan dan juga pertemuan berbagai bangsa. Nah, interaksi yang terjadi itu melahirkan sebuah peradaban yang kaya akan ilmu pengetahuan, kesantunan ya, dan juga kebudayaan. Nah, dari sinilah lahir pemikiran-pemikiran besar yang kemudian memperkaya khazanah Melayu hingga dikenal di berbagai penjuru Nusantara dan Asia Tenggara. Nama Tanjung Pinang juga tidak dapat dipisahkan dari Pulau Penyengat. Ya, sebuah pulau kecil yang punya arti besar dalam sejarah Melayu. Nah, dari tempat inilah lahir karya-karya sastra, perkembangan bahasa Melayu hingga pemikiran para cendekiawan kita yang memberikan pengaruh luas terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Nah, warisan tersebut jadi bukti bahawa kekuatan adalah sebuah peradaban kita ni tidak selalu lahir dari wilayah yang besar tapi juga dari masyarakat yang menghargai ilmu dan juga budaya. Ha, ya kan? Nah, peradaban Melayu di Tanjung Pinang kita ini tercermin juga dalam kehidupan masyarakat, tradisi berpantunnya, tradisi lisannya, budaya musyawarahnya, adat penyambutan tamunya, seni musiknya, kuliner khasnya, hingga semangat hidup berdampingan. Ini jadi bagian dari identitas yang masih dapat kita rasakan hingga saat ini. Nah, nilai-nilai inilah juga yang mengajarkan kesopanan, kebersamaan dan juga penghormatan kepada sesama sebagai bagian dari karakter masyarakat Melayu. Nah, saudara perempuan, di tengah pesatnya perkembangan kota dan arus modernisasi, menjaga warisan budaya itu jadi tanggung jawab kita bersama. Pelestarian tidak cukup dilakukan melalui festival saja atau peringatan budaya semata, tapi ini juga dengan membiasakan, ya, apalagi untuk bahasa Melayu, membiasakan penggunaan bahasa Melayu, mengenalkan sejarah kepada generasi muda kita serta menghidupkan kembali tradisi dalam kehidupan sehari-hari. Kerana kemajuan sebuah kota itu akan semakin bermakna apabila mampu berjalan seiring dengan pelestarian identitasnya.

0: Keris dipakai pengantin jantan, berani tidak memilih lawan. Pemaga diri pembela kawan, pelapis diri penjaga badan.
1: Apa sebab Wan kita perlu memakai keris ni?
0: Sebab keris ni melambangkan kejantanan atau kepercayaan dan penolak bala.

0: Agensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Tunjuk Aja Melayu adalah sebuah buku yang berisi segala petua, suri tauladan, amanah dan nasihat yang membawa manusia ke jalan yang diridhoi Allah, yang ditulis oleh Dr. Haji Kenas Effendi, seorang sastrawan asal Riau, yang berkahnya dapat menyelamatkan manusia dari dunia dan akhirat. Untuk menjaga pantun Tunjuk Aja Melayu dan sejenisnya tidak disalahartikan oleh generasi muda, selanjutnya orang-orang tua akan menyampaikan pantun tersebut yang memperingatkan mereka untuk selalu mendengarkan petua dan amanah yang berkaitan dengan isi pantun tersebut. Tetapi kenyataannya, di kalangan masyarakat sendiri, pantun tersebut belum pernah disalahartikan maupun disalahgunakan, dikarenakan rakyat sudah terbiasa dengan pantun-pantun yang seperti itu. Setelah Islam masuk ke dalam tradisi dan budaya Melayu, pantun-pantun tersebut semakin kekal di hati rakyat Melayu, karena semakin membuat kebudayaan Melayu lebih bersinar. Al-Quran dan hadis serta kitab-kitab para ulama semakin mengekalkan tiap butiran-butiran dari Tunjuk Aja tersebut. Maka tak heran jika buku memiliki posisi yang sangat penting di kehidupan masyarakat yang dijadikan rujukan atau patokan pada pembentukan kesadaran moral serta pembentukan jati diri dalam kehidupan sosial masyarakat Melayu tradisional.
0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Terima kasih saudara perempuan masih dengarkan siaran kita Perempuan FM Suara Budaya Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempuan, kenduri durian di Bintan. Oh, masih banyak deh. Nah, saudara perempuan, kenduri durian di Bintan ini perkuat identitas budaya dan juga pariwisata. Bupati Bintan Kepulauan Riau, Robi Kurniawan menyebut kenduri durian 2026 ini merupakan upaya nyata memperkuat identitas budaya Melayu, sekaligus juga memperkenalkan potensi wisata alam dan kuliner khas daerah ini kepada masyarakat luas ya. Nah, kegiatan ini bukan hanya tradisi makan bersama atau perayaan musim panen durian, lebih dari itu jadi simbol rasa syukur masyarakat Melayu atas limpahan rezeki serta sarana mempererat silaturahim dan menjaga warisan budaya agar tetap lestari. Nah, kenduri durian Bintan tahun ini sukses menarik perhatian 650 orang pengunjung dari dalam negeri, mulai dari Kepri, Pulau Jawa dan juga Makassar. Nah, sebagian pengunjung juga berasal dari luar negeri seperti Malaysia hingga Belanda. Dan mereka begitu antusias mengikuti rangkaian kegiatan dimulai dari trekking Gunung Bintan hingga santap durian bersama dengan duduk lesehan, duduk bersama bersida layaknya pesta hajat kenduri. Nah, untuk seluruh pihak yang telah berkolaborasi, ini diapresiasi karena telah menyukseskan penyelenggaraan kegiatan tersebut. Sinergi antara pemerintah, komunitas adat, pelaku usaha dan juga masyarakat ini jadi kekuatan utama dalam mengembangkan sektor pariwisata berbasis budaya lokal. Nah, Bintan sedap umpan ini tidak hanya memiliki panorama alam yang indah tapi juga kekayaan budaya Melayu serta produk unggulan berupa durian daun, yaitu varietas durian khas lokal yang memiliki cita rasa dan karakteristik unik. Saya sempat sebiji ini rasa, mak sedap oi. Unik rasanya Dan potensi ini sedap umpan mampu jadi penggerak ekonomi masyarakat melalui promosi festival serta penguatan sektor pertanian dan juga UMKM lokal.

Puan dan Puan. Ada satu tarian yang bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan pusaka orang Melayu pesisir. Namanya ialah Joget Dangkong. Geraknya tampak mudah, tapi penuh makna. Dalam tari itu, lelaki dan perempuan menari sambil berpantun, berbalas cakap dalam irama. Itulah yang dipanggil betanda. Nama Dangkong pula datang dari bunyi dang-dang-kong, dari musik gendang, gong, dan biola yang bersatu. Dulu, tarian ini memeriahkan kenduri dan pesta kampung. Ini sejak 2023, Joget Dangkong bersinar di pentas rantau yang bernama Festival Betanda Dangkong. Para penari dari Malaysia, Singapura, dan Nusantara bersatu dalam alunan budaya yang mempesona.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, saudara perempat. Maklumat yang pertama, belajar merupakan salah satu proses penting dalam kehidupan manusia. Melalui belajar, seseorang dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman baru. Dari yang awalnya tidak tahu, menjadi tahu. Dari mana yang semula tidak mengerti, menjadi paham. Saudara perempat, proses belajar tidak terbatas pada ruang kelas atau pendidikan formal saja. Belajar bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan dari siapa saja. Sebagai contoh, belajar di sekolah atau kampus bersama guru dan dosen, belajar dari pengalaman hidup sehari-hari, maupun belajar melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Belajar juga tidak hanya sebatas menambah pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap dan cara berpikir. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Sampah residu yang dibiarkan menumpuk atau tidak diolah dengan benar bukan hanya membuat lingkungan terlihat kotor, tetapi juga memicu berbagai masalah serius yang merugikan manusia, hewan, dan juga alam. Jenis sampah ini umumnya berupa material yang sulit didaur ulang maupun dikomposkan, seperti popok sekali pakai, pembalut, puntung rokok, styrofoam, serta peralatan rumah tangga tertentu. Jika terus menumpuk, sampah residu dapat mencemari tanah, air, dan juga udara. Zat berbahaya yang terkandung di dalamnya bisa meresap ke dalam tanah, mencemari sumber air, hingga menimbulkan bau yang tidak sedap. Lingkungan yang kotor memicu berkembangnya berbagai faktor penyakit, seperti nyamuk, lalat, dan tikus yang bisa menularkan demam berdarah, diare, hingga penyakit kulit. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 9.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Minggu Gindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyai, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

0: menghargai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani di kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM Suara Budaya Nusantara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sedara perempat, masih bersama saya Syahrudin Aznam. Pagi hari ini di Segantang Lada Pagi Kemilau Kepri, kali ini saya nak sampaikan maklumat tentang aman bermedia sosial supaya tak terjerat yang namanya Undang-Undang ITE. Ini media sosial, sedara perempat, itu jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari sekarang nih ya. Melalui berbagai platform digital, masyarakat itu dapat berbagi informasi, menyampaikan pendapat, hingga membangun jaringan pertemanan tanpa batas ruang dan waktu. Namun, saudara perempat, ini yang penting ya, kebebasan ini juga membawa tanggung jawab kita untuk menggunakan media sosial nih secara bijak ya, dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Di Indonesia sendiri, aktivitas di ruang digital ini diatur melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ya, beserta perubahannya. Nah, aturan ini juga bertujuan menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan bertanggung jawabkan itu. Setiap kita, pengguna media sosial perlu memahami bahwa apapun yang diunggah, dikomentari, maupun dibagikan itu dapat memiliki konsekuensi hukum apabila melanggar ketentuan yang berlaku. Nah, salah satu langkah penting yang paling sederhana adalah memastikan kebenaran informasi sebelum membagikannya. Hindari menyebarkan berita yang belum terverifikasi atau berasal dari sumber yang tak jelas, ya kan? Terus penyebaran hoax dapat menimbulkan keresahan di masyarakat dan juga merugikan banyak pihak, sehingga penting kita untuk kita semua untuk selalu melakukan pengecekan fakta sebelum menekan tombol bagikan. Itu penting ya.

0: Kekhawatiran masyarakat terhadap dampak konflik di Timur Tengah yang berpotensi mempengaruhi pasokan minyak global diduga memicu terjadinya panik buying di sejumlah SPBU.
1: Evani, kau ada dengar tak? Katanya minyak nak naik. Sampai orang-orang panik buying. Hah? Siapa yang cakap macam tu, Kila? Itulah, orang kirim dalam grup. Macam betul je bunyinya.
2: Alah, jangan cepat percaya. Zaman sekarang ni, banyak betul hoax lalu lalang.
1: Jadi yang mana betul nak kita percaya ni?
2: Kau cari dulu sumber dah. Dari situs resmi ke tak? Kalau tak, jangan kau sebarkan pula. Jadi fitnah nantinya.
1: Eh, haalah tersilap pula. Nanti nyebar berita tak tentu arah. Habis tu, dapat pula dosa.
2: Ha, tahu pun kau. Zaman sekarang ni, jari lagi laju dari otak. Baca dulu, pikir.

101,3 MHz Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempat di mana saja berada, aman bermedia sosial agar tak terjerat yang namanya Undang-Undang ITE. Nah, saudara perempat di mana saja berada, pengguna media sosial pasti banyak, semua mampir punya lah gitu ya, media sosial ya. Baik dari TikToknya, Instagramnya, Facebook, bahkan punya akun YouTube gitu ya, X ya kan. Tapi kalau saya X sudah hampir 2 tahun tak buka nih sedar perempuan ya. Nah, media sosial ini punya etika ya, untuk kita berkomunikasi di dalamnya ya. Pengguna media sosial perlu menjaga etika dalam berkomunikasi. Hindari unggahan atau komentar yang mengandung penghinaan ya, pencemaran nama baik, ujaran kebencian maupun provokasi terhadap individu ataupun kelompok tertentu. Tapi kalau kita tengok sekarang sudah perempat ya, ujaran kebencian, penyebaran hoax itu banyak yang dilakukan oleh akun-akun anonim, akun-akun fake semua ya, kebanyakan bisa dibilang macam buzzer gitulah sudah perempat. Ini hati-hati untuk kita menyikapinya. Nah, terus juga perbedaan pendapat ini merupakan hal yang sangat wajar ya kan? Tapi kalau penyampaiannya tuh tak sesuai, ini yang bisa jadi terjerat gitu ya. Nah, penyampaiannya tetap harus dilakukan dengan bahasa yang santun dan menghormati hak orang lain. Terus menghargai privasi ini juga jadi bagian penting dalam bermedia sosial. Jangan menyebarkan foto, video, percakapan pribadi maupun data seseorang tanpa izin. Tapi kalau untuk sekarang ini sudah perempat, kita bisa tengok lah sendiri ya, baik di thread, Instagram segala macam itu, orang macam berlomba-lomba menyebarkan aib orang lain, bahkan data pribadinya ke media sosial. Tak paham ke tentang undang-undang ITE ya? Bahaya sudah perempat ya. Nah, jadi bijak dalam menjaga informasi pribadi ini juga dapat melindungi diri kita dari penyalahgunaan data di dunia digital. Nah, masyarakat juga perlu memahami bahwa jejak digital itu sulit dihapus sepenuhnya. Ah, ya kan? Unggahan yang dianggap sepele hari ini itu bisa saja muncul kembali di kemudian hari dan mempengaruhi reputasi, pendidikan maupun karir seseorang. Nah, oleh karena itu, biasakan berpikir terlebih dahulu sedar perempat sebelum mengunggah sesuatu dengan mempertimbangkan manfaat dan juga dampaknya.

Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Pengaruh Bugis dalam Sejarah Melayu, karya Raja Ariza, adalah sebuah karya yang mengulas secara mendalam tentang peran dan pengaruh etnis Bugis terhadap perkembangan sejarah, politik, dan kebudayaan Melayu, khususnya di wilayah Riau, Lingga, dan Johor. Buku ini disusun berdasarkan kajian historis dan sosial budaya yang kuat, menampilkan perspektif baru mengenai hubungan erat antara dua komunitas besar di dunia Melayu. Buku ini menguraikan bagaimana kedatangan orang-orang Bugis ke wilayah Melayu bukan semata-mata karena ambisi kekuasaan, melainkan juga akibat migrasi politik dan sosial yang dipicu oleh konflik di Sulawesi Selatan. Setelah menetap di tanah Melayu, mereka berperan penting dalam membangun sistem pemerintahan, memperkuat pertahanan, serta membentuk tatanan sosial yang berpadu dengan nilai-nilai Melayu. Raja Ariza menggambarkan bahwa pengaruh Bugis terlihat nyata dalam struktur pemerintahan Kesultanan Melayu, terutama dalam peran para bangsawan Bugis sebagai pemimpin, panglima, dan penasehat kerajaan. Interaksi antara Bugis dan Melayu melahirkan akulturasi budaya, terlihat dari penggunaan bahasa, gelar kebangsawanan, tradisi adat, dan pernikahan antarbangsa yang kemudian memperkaya identitas Melayu itu sendiri. Selain itu, buku ini menyoroti bagaimana persepsi tentang masyarakat Bugis kerap keliru dalam berbagai narasi sejarah. Berdasarkan hasil penelitian dan data historis, Raja Ariza berupaya meluruskan pandangan tersebut dengan menegaskan bahwa orang Bugis sebenarnya memiliki peran penting dalam membangun stabilitas politik dan budaya Melayu. Dengan gaya penulisan yang ilmiah namun mudah dipahami, buku ini mengajak pembaca menelusuri dinamika sosial dan politik yang melahirkan identitas Melayu yang inklusif dan adaptif. Karya ini juga menjadi refleksi bahwa peradaban Melayu tidak terbentuk dari satu etnis tunggal, melainkan hasil perpaduan harmonis antara berbagai suku dan budaya termasuk Bugis. Buku Pengaruh Bugis dalam Sejarah Melayu, karya Raja Ariza, sangat relevan bagi pembaca yang ingin memahami akar sejarah dan hubungan etnis di Kepulauan Riau. Tak hanya memperkaya wawasan sejarah lokal, buku ini juga dapat menjadi referensi penting bagi peneliti, mahasiswa maupun pecinta budaya dalam memahami bagaimana interaksi lintas etnis membentuk identitas dan peradaban Melayu hingga masa kini. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Eh, Wak, ini foto pengantin kau, eh? Segak pun benar.
1: Mana? Eh, itu bukan foto kawin aku lah. Itu foto mak bapak aku. Tuh siken kau nih. Aku kan belum kawin lagi.
0: Oh, jadi ini memang pakai destar nih?
1: Iya, yeah, betul, Wai. Destar tuh melambangkan kebesaran, penolak bala, membangkitkan tuah dan marwah.
2: Kalau pengantin memakai destar, marwahnya nampak, tuahnya pun besar. Muka berseri, iman memancar.

101,3 MHz Penompar FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, bahasa bukan hanya alat komunikasi tapi juga cermin dari kepribadian seseorang. Nah, saudara, cara seseorang berbicara ini mencerminkan bagaimana ia berpikir, bersikap dan juga menghargai orang lain. Nah, oleh karena itu juga menggunakan bahasa yang bijaksana dalam kehidupan kita sehari-hari ini jadi hal yang sangat penting untuk menciptakan hubungan sosial yang harmonis dan juga saling menghormati. Nah, saudara perempat di mana saja berada, bahasa yang bijaksana tidak selalu berarti menggunakan kata-kata yang indah, tapi juga bagaimana seseorang mampu menyampaikan pesan dengan sopan, santun dan juga penuh pertimbangan. Nah, dalam kehidupan sosial, tutur kata yang baik itu dapat menenangkan suasana, menyelesaikan konflik dan juga mempererat hubungan antar individu. Nah, sebaliknya, kata-kata yang kasar, tergesa-gesa, ini seringkali menimbulkan kesalahpahaman, bahkan perpecahan. Di era digital seperti sekarang ini, kebijaksanaan dalam berbahasa juga harus diterapkan di ruang daring. Media sosial nih, ini seringkali jadi tempat di mana orang mudah mengeluarkan pendapat tanpa berpikir panjang. Nah, padahal setiap kata yang ditulis itu dapat berdampak besar bagi orang lain. Nah, menahan diri untuk tidak berkata kasar, menyebar kebencian ataupun menyinggung perasaan orang lain, ini merupakan bentuk kedewasaan dalam berkomunikasi. Nah, menggunakan bahasa yang bijaksana juga menandakan seseorang memiliki kecerdasan emosional yang baik, mampu memahami perasaan diri sendiri dan juga orang lain sebelum berbicara. Nah, dengan memilih kata yang tepat, seseorang bisa menyampaikan pendapat tanpa harus melukai hati.

Sedara, dalam adat Melayu Kepulauan Riau, ada satu tradisi indah bernama tepung tawar. Uniknya, setiap bahan yang dipakai bukan sekedar hiasan, tapi bahasa doa yang penuh makna. Beras melambangkan rezeki yang tak pernah putus. Kunyit, tanda kemuliaan dan marwah hidup. Air, lambang penyuci hati dan jiwa. Dan bunga, perlambangan harapan agar hidup senantiasa harum dan indah. Itulah rahasia yang jarang orang tahu, bahwa di balik taburan tepung tawar tersimpan doa restu, kasih sayang dan pengharapan baik untuk kehidupan. Tradisi Melayu ini bukan hanya warisan, tapi

Makyong, seni teater tradisional masyarakat Melayu yang sampai sekarang masih digemari dan sering dipertunjukkan sebagai drama tari dalam forum internasional. Zaman dulu, pertunjukan Makyong diadakan orang desa di pematang sawah selesai panen padi. Di Kepulauan Riau, Makyong dibawakan penari yang memakai topeng, berbeda dengan di Malaysia yang tanpa topeng. Pertunjukan Makyong dibawakan kelompok penari dan pemusik profesional yang menggabungkan berbagai unsur upacara keagamaan, sandiwara, tari, musik dengan vokal atau instrumental, dan naskah yang sederhana. Dalam persembahan tradisi di kampung, teater Makyong dilakukan di panggung terbuka yang berlatarkan daun kelapa. Tokoh utama pria dan wanita, keduanya dibawakan oleh penari wanita. Tokoh-tokoh lain yang muncul dalam cerita, misalnya pelawak, dewa, jin, pegawai istana, dan binatang. Pertunjukan Makyong diiringi alat musik seperti rebab, gendang, dan tetawa.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, saudara perempat. Maklumat yang pertama, meskipun energi terbarukan dianggap sebagai solusi untuk mengurangi emisi karbon dan mempromosikan keberlanjutan, penggunaannya juga dapat menimbulkan dampak negatif. Dengan demikian, perlu dipertimbangkan secara serius. Sumber energi seperti tenaga surya, angin, air, dan biomasa memang menawarkan keunggulan dalam hal ramah lingkungan, serta ketersediaannya yang melimpah. Namun dalam praktiknya, pengembangan energi terbarukan tidak sepenuhnya bebas dari risiko. Sebagai contoh, pembangunan pembangkit listrik tenaga air berpotensi merusak ekosistem sungai dan mengganggu habitat ikan. Demikian juga, turbin angin kerap dikaitkan dengan ancaman terhadap burung migrasi serta menimbulkan kebisingan bagi masyarakat sekitar. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Sampah residu ini menjadi salah satu persoalan serius dalam pengelolaan lingkungan di berbagai daerah. Sampah jenis ini merupakan sisa material yang sudah tidak memiliki nilai guna dan sulit diolah kembali, baik melalui prosedur daur ulang maupun pengomposan. Berbeda dengan sampah organik yang bisa dijadikan kompos atau sampah anorganik yang dapat didaur ulang, sampah residu umumnya berasal dari bahan-bahan yang tidak bisa diproses lebih lanjut seperti pembalut, popok sekali pakai, pakai, puntung rokok hingga peralatan rumah tangga tertentu. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 11.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Minggu Gindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, yaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergumul, dengan syaitan jadi berseteru.
1: Komunitas memiliki peran penting dalam kehidupan kita, baik itu untuk memenuhi kebutuhan sosial, mendapatkan dukungan, berbagi pengetahuan, atau bekerjasama mencapai tujuan bersama. Sembang Komunitas, setiap hari dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perompak FM, suara budaya Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tazim, salam budaya dan salam hangat, salam bahagia. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Saya, Syahrudin Aznam, yang akan temankan saudara perempuan ini pukul 10. Seperti Abang Sam sudah bilang tadi, dari pagi tadi ya, dah bilang ada kawan-kawan yang luar biasa ni, ada perempuan anak-anak muda yang kreatif, yang penuh inovasi pastinya untuk mengangkat batang terendam yang nak disampaikan kepada khalayak ramai. Ini tentang apa? Ini berkaitan tentang budaya, sedap perempuan ya. Pagi ni Abang Sam kedatangan Muhammad Rendra. Rendra siapa? Wah, ada, nanti kita nak sebutkan nama orangnya. Terus juga Azura Novian, ada Rizam Rahmat Dhani. Ini mereka ni adalah pemenang dua tingkat Provinsi Kepulauan Riau FLS3N cabang filem pendek dari SMA Negeri 4 Tanjung Pinang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ahlan wa sahlan. Nak ke mana tu? Tak ada. Mana wak tu? Tak ada, ngopi je. Judul ngopi tapi minumnya teh obeng. Ya. Betul kan?
3: Pesannya teh obeng.
1: Pesannya teh obeng. Judul ngopi. Ngopi mana malam ni? Ngopi dekat granit ke dekat tepi laut ke boleh? Pesan apa? Teh obeng. Seragam pula. Okey. Nah, ni saudara perempat, kawan-kawan ni terlibat dalam pembuatan filem pendek berlomba ini, dapat juara pemenang dua ya tingkat Provinsi Kepulauan Riau di ajang FLS3N cabang filem pendek dari SMA Negeri 4 Tanjung Pinang. Topik kita menarik ni sedap perempuan ya. Dentum gendang parjawara, merawat tradisi, membangun karakter bangsa. Abang saya nak kenalkan terlebih dahulu lah dari sudut kiri. Ini kata dia tadi ada tetua dia. Tetua mereka yang akan sampaikan. Ketua, salam ketua.
3: Salam bang.
1: Sehat ya?
3: Sehat.
1: Alhamdulillah. Siapa nama awak?
3: Saya Randy bang.
1: Randy ya? Ini bertindak sebagai bertindak. Sebagai apa awak ni?
3: Sebagai mentor mereka.
1: Mentor ya? Kalau boleh kasih tahu sedikit, awak dulu kuliah di mana?
3: Wah, saya kuliah di Umrah bang.
1: Di Umrah? Anak Umrah juga. Anak Umrah sama gitu ya. Abang cuma satu semester saja. Yang penting abang berhasil kuliah dulu. Kan? Tepat pula kuliahnya dulu di bagian malam. Tempat saya mampat juga. 2010. Nampak kali tuanya. Mungkin budak ni bawah 2-3 tahun kan ya. 2010 ni dah
2: adalah
4: baru lahir mereka.
2: Allah ya Allah.
4: Baru lahir, baru lahir.
5: Awak dah 4 tahun dah.
2: Aduh, nampak betul saya ni dah tua ya. Tapi tak apalah.
4: Tak apalah.
2: Masih berjiwa muda enak eh. Umur boleh lebih dari 4 enak eh. Tapi tetap berjiwa muda macam adik-adik kita pagi hari ni. Ren. Mika sebagai mentor di sini ya. Mentor untuk pembuatan filemnya ya. Okey. Tak ada yang lain lagi ke yang nak ikut? Tak ada.
3: Sebenarnya ada gurunya sih, pembina mereka.
2: Oh, siapa tu?
3: Ada Ibu Was ya namanya. Kebetulan lagi berhalangan hadir.
2: Okay.
3: Ngajar kan
2: guru. Ngajar. Ya. Semangat ngajar, Bu. Okey.
4: Salam dulu tu.
2: Salam, Bu. Buat adik-adik di sekolah 4 jangan kerja sama guru ya. Ingat guru tu orang tua kita di sekolah. Kalau kami dulu buat kelaku sikit selesai kena lempar. Kalau sekarang takut misal guru banyak takut apa namanya nak ngasih hukuman punishment kepada murid. Yeah. Dilaporkan
3: gitu ya.
2: Tapi budak-budak ni tak macam itu.
3: Enggak lah.
2: Budak-budak ni luar biasa. Dia tahu kalau dia buat salah, ngaku salah ya. Tak melawan guru kan? Alhamdulillah mantap luar biasa. Ada Randy yang sebelah Randy di siapa ni?
6: Saya Azrul Novian.
2: Novian, apa panggil apa?
6: Novian.
2: Novian betul ya? Feeling. Apa khabar Novian?
6: Alhamdulillah sihat.
2: Okay, ada ikan gitu ya. Biasa sutradara kan ya?
6: Sutradara.
2: Sutradara. Betul, sutradara ya?
6: Pada saat syuting ya sutradara. Presentasi kemarin agak berbeda.
2: Agak berbeda
6: dari jalur.
2: Keluar dari jalur. Okey, tak biasalah tu kan percobaan. Jadi udah berapa kali ikut kegiatan macam ini?
6: Ini yang pertama sih.
2: Pertama kali ya?
6: Yeah.
2: Biasalah nervous macam itulah ya kan. Mungkin waktu pergi itu belum ngunyah belacan tak? Belacan itu kan mirip macam coklat.
6: Betul.
2: Ya kan? Untuk meningkatkan rasa bahagia kan ya? Okey. Betul kan? Suka tak belacan?
6: Suka.
2: Suka ya?
4: Kau pernah makan belacan tapi? Pernah makan belacan tak?
6: Pernah lah aku bang.
2: Sepili dia buat ya. Usahkan belacan tempoyak lagi kan? Okey. Sebelah Novian ada siapa?
7: Perkenalkan saya Rizam Ramadhani.
2: Nizam?
7: Rizam.
2: Rizam.
7: Okay.
2: R. Rizam sebagai apa di kawan?
8: Saya sebagai
7: sinematografer.
2: Sinematografer. Okay. Itu
7: tukang pegang kamera lah.
2: Tukang kodak-kodak ya. Okay. Kau di situ tulis cung.
7: Cung.
2: Panggilan. Panggil.
7: Agak aneh sikit
2: tapi. Manco.
6: Agak lain tu.
2: Betul kan? Betul kan? Kawan manggil cung, manco, ya kan? Okey. Abang juga mancung ni. Yes. Mancung sikit. Tak usah banyak-banyak kalah dengan dia. Okey.
6: Mancung juga pian bang.
2: Pian mancung tak?
6: Dalam tapi.
2: Okey, sebelah Rizam siapa bang?
9: Perkenalkan saya Muhammad Rendra Putra Andi.
2: Abang dah kenal.
9: Okey.
2: Dah kenal.
9: Alhamdulillah.
2: Rendra ya?
9: Rendra.
2: Nama Rendra ni macam nama kawan saya di dosen Sipol.
6: Rendra.
2: Rendra Setia di Harja. Itu dah jadi doktor kawan Rendra.
6: Doktor.
2: Luar biasa. Mudah-mudahan adik-adik sekarang ni punya mimpi yang luar biasa, nanti mengejar impian dan juga melanjutkan pendidikan lebih tinggi. Amin. Luar biasa jadi orang-orang sukses semua ya.
9: Amin.
2: Khususnya untuk di bidang yang mereka sukai ya. Ini bidang yang kalian suka kan?
9: Sangat suka.
2: Sangat suka ya. Apa pasal pula Mika suka? Abang nak tanya Rina. Apa pasal pula suka di sinematografi?
9: Kalau awalnya suka sih sebenarnya awal-awal sih karena suka nonton TV sih bang.
2: Oh, nonton TV?
9: Ya.
2: Itu TV ke atau awak nonton TV atau TV nonton awak?
9: Saya nonton TV.
2: Oh, nonton TV. Okey. Kenapa tu bagi kita kan TV nonton kita kan?
9: Kembali
2: deh. Ya, awal itu ya.
9: Suka nonton film juga ujung-ujungnya. Ya, konten-konten di TikTok juga banyak sih yang mempengaruhi saya sendiri suka dunia sinematografi ini. Kalau saya sih gitu. Kalau yang lain mungkin ada jalur tersendiri.
2: Mau jalur tersendiri? Ya, kalau Cong ini jalur sesat tuh. Sesat di jalan.
9: Sesat di jalan.
2: Kalau apa bagi Cong jalan Cong?
9: Cong.
2: Apa kisah awak suka pula dalam hal bidang ini?
8: Sebenarnya kurang lebih sama
2: ya. Jelek kurang lebih.
9: Cuman
2: curang
9: Pak. Cuman
2: curang tuh.
8: Ada yang
2: apa tuh?
8: Mempengaruhi saya itu salah satunya. Dari Abang.
2: Dari Abang. Abang awak siapa nama?
8: Ryoga Fazio.
2: Ryoga.
8: Yoga.
2: Yoga. Oke.
8: Kenal juga siaran di sini.
7: Dia tuh seorang fotografer freelance di sini.
2: Yoga tuh jam.
9: Nama lengkap sebut.
7: Yoga Fasius. Dian Prayoga.
2: Dian Prayoga. Hmm. Pernah di siaran sini gak ya?
7: Pernah. Udah lama sih tapi.
2: Oke, okay. Suruh disiarin lagi. Ajak pembual sini. Kasih tahu abang tuh nanti balik kan. Nah, tuh Bang Udin ngajak siaran lagi tuh.
7: Nonton nih nanti.
2: Cile. What's up bro? Tuh kan. Dah buat kopi, dah bantu mak masak belum tuh kan? Nah, terus
7: nah, dari situlah saya sering diajak ngejob. Dari situ saya suka dengan kamera, hal yang
2: mantap, betul ya. Macam kawan saya juga dulu dia awal-awalnya memang tak berminat di hal-hal kamera nih. Sekarang jadi tukang foto sekarang. Nama Pak Jariadi nama dia. Tukang foto SRH. Mungkin kebanyakan orang menganggap dia tak tahu mana arah dia disuka gitu kan. Tapi pas berkecimpung, ini mantap nih. Macam cong-cong ya. Okay, mantap ya. Selain menuhi hobi, cuan juga lah ya. Duit. Wah, kan. Kan ini bisa dibilang ini salah satu apa ya? Salah satu tujuan anak-anak muda sekarang untuk berkreasi di bidang ini ya. Lapangan pekerjaan ini pekerjaan masa depan banyak ya. Oh, tak ngejar PNS lagi sekarang tuh tahu beberapa tahun depan ini. Dan ngejar ke lebih apa namanya? Ekonomi kreatif macam gini nih. Oke. Okay. Kalau Fian sebagai sutradara. Inilah dia. Fian, sutradara kita.
10: Sebenarnya untuk masuk ke dalam dunia perfilman ini enggak ada ini ya, enggak ada dalam rencana. Karena sebelumnya itu mainnya di fotografi.
2: Okay, fotografi. Ya, pasti punya drone nih, Koma.
10: Belum lah.
2: Belum ya. Mudah-mudahan apa doakan punya drone yang mahal tuh ya kan. Yang drone-nya 25 juta tuh.
10: Dari untuk megang kamera itu kayaknya udah dari SMP. Dari
2: SMP ya?
10: Udah suka tentang fotografi. Di tahun lalu pun juga sempat ikut FLS 3N cuman di cabang fotografi. Tapi karena waktu itu bentrok sama O2SN kan, cabang renang. Jadi yang fotografi ditinggalin. Pindah jalur dulu.
2: Pindah jalur ya. Biasa cari jati diri lah ini.
10: Nah, gimana? Di tahun ini kemarin pas di portal pendaftarannya cabang fotografi itu dibilang gak ada. Ya, dimasukin lah ke dalam film.
2: Film nih ya.
10: Sebenarnya
2: tersasul aja nih bang, kami ini bang. Kan?
10: Suka itu suka, tentang film itu suka. Nah, untuk rencana untuk ngebuat film itu gak ada sama sekali.
2: Tak ada terpikir, tak ada, terlintas tak ada sama terpikir. Sekali ya. Alih-alih jadi sutradara. Alih-alih aja kan. Memang luar biasa dah Ian ya. Oke, langsung tercemplung lah gitu ya. Padahal dari fotografi awalnya enak ya. Tapi itu namanya minat tuh kadang kita tak tahu ya. Pas berkawan, berkumpul mengkawan alih-alih. Jadi barang tu ada minat di situ ya. Dan Mika nengok adik-adik kita ni sebagai mentor ni, apa yang nak Mika harapkan dalam namanya topik kita ni, dentum gendang para jawara merawat tradisi membangun karakter bangsa, apa yang nak awak tu harapkan pada adik muda kita ni? Dengar cakap abang macam ni.
4: Okey. Sebenarnya ke mereka-mereka ini lebih cinta aja lah dalam film-film. Nah, terus kalau bisa, kalau ada proyekan-proyekan kayak seperti ini, libatkanlah budaya-budaya yang ada.
2: Betul. Di TV.
4: Bisa membuat daya tarik baru dari segi filmnya gitu. Juga, ini bang, perfect bang. Saya masuk kan di tingkat provinsi nih. Sebelum mereka ke provinsi ini ada tingkat kota.
2: Tingkat kota dulu ya.
4: Nah, saya baru ngajar mereka nih di tingkat provinsi. Di tingkat kota mereka ada juara satu bang.
2: Dari juara satu ya?
4: Dari juara satu.
2: Emang mulik.
4: Iya. Sebelum ada saya, mereka dah juara satu.
2: Dari juara ya? Iya.
4: Luar biasa. Berarti mereka ini udah ada ketertarikan memang lebih lah di dunia film ini.
2: Oke.
4: Jadi saya masuk ke mereka ini hanya sebagai mengingatkan lah apa yang kurang dari mereka. Nah, tinggal dipoles-poles lagi aja.
2: Poles aja lah ya? Jadi nggak boleh warna apa nih cak kuning. Lebih berwarna lah.
4: Lebih gitu ke hitam ya. Sih kalau Fian okay.
2: Lebih warna gelap ya.
4: Gelap.
10: Nyata nih.
2: Gelap tapi nyata ya. Oke. Nyata punya karya ya. Mantap. Nato judul Film pendek mikirnya apa?
3: Tabu.
2: Tabu.
3: Ya. Ada tagline-nya.
2: Apa tuh tagline-nya?
3: Ada cerita di setiap ketukan.
2: Sanjay. Yes. Yes. Kita kasih tepuk tangan. Luar biasa. Macam meme tuh. Tadi tahu lah meme itu kan. Oke, luar biasa kawan-kawan ya. Tabu. Ah. Ini apa nak tanya kepada sutradara. Kenapa jadi tabu ni pula judulnya?
10: Untuk tabu sendiri karena waktu itu enggak ada pikiran apa-apa. Ini idenya dari Bang Denny sendiri waktu itu judul. Karena alat musik gendang itu kan dimainkan dengan cara menabuh kan. Jadi kami
2: tak mungkin dimasak main. Kamu kini masak.
10: Jauh lah kan. Kami angkatlah judul tabuh ini karena di dalam cerita kami pun sangat-sangat sulit untuk orang pahami. Kalau untuk sekali nonton saja tanpa ada penjelasan.
2: Jadi sekilas info, jadi untuk sudah perempat dia nak kawan-kawan saudara perempat kita nak nonton film itu di mana nanti? Tapi belum ada di Pulbis kan?
10: Belum
2: ya, mantap.
10: Tapi nanti akan ada tayang di YouTube SMA Negeri 4.
2: SMA Negeri 4 Tanjung Pinang. Mulai sekarang 24 langsung cek YouTube SMA Negeri 4 Tanjung Pinang. Monitor terus bila orang nak upload. Subscribe. Jangan lupa. Jangan lupa subscribe. Blokir boleh. Subscribe wah eh. Biar jauh ya apa nak tengok ya. Di YouTube SMA Negeri 4 Tanjung Pinang. Apa ketik apa nama ni SMA Negeri 4 Tanjung Pinang?
7: SMA Negeri 4 Tanjung Pinang.
2: Oh, SMA Negeri 4 Tanjung Pinang. S M A 4 Tanjung Pinang. Mana dia? Oh, ni dia. 691,000 subscriber. Luar biasa.
4: Betul sikit.
2: Doa.
4: Alhamdulillah. Awak
7: betul
2: kerja. Terkejut. Itu pemain duit tu. Lumayan eh. 691,000 subscriber eh.
4: Balik ni bikin film terus lah.
2: Ni SMA Negeri 4 Tanjung Pinang ketika jadi YouTube muncul nanti. Apa buat kawan-kawan yang nak tahu macam mana perkembangannya, macam mana kegiatan-kegiatannya juga ya kan, tengok di YouTube SMA Negeri 4 Tanjung Pinang. Okey. Terus
10: Belum.
2: Belum ngopi ni. Belum eh. Belum eh. Tapi sekolah izin lah dulu ya.
10: Ada.
2: Izin dulu ya. Okey, mantap. Tenang, Pak Guru, Ibu Guru, budak ni kerja ni balik lah ni. Jangan nak pergi mana eh. Balik ke sekolah eh. Rendra. Oh Ren. Aman Ren.
7: Aman aja.
2: Alhamdulillah. Nah, Rendra di film Tabuh ni sebagai apa Ren?
7: Saya sebagai aktor bang.
2: Cadas. Okay. Aktor ya?
7: Aktor.
2: Cetas gitu ya. Mi kerja tiap malam kerja ngopi. Aku aktor cetas. Kan? Mantap. Macam mana? Boleh berkisah lah awak tentang jadi aktor di film pendek Tabuh ni.
7: Okay. Jadi sebelumnya film Tabuh ini sebenarnya bukan saya aktor ya bang.
2: Sebetulnya
7: bukan saya.
2: Berarti tersasul lagi wak ya.
7: Ada beberapa kandidat untuk jadi aktor sebelumnya dan itu bukan saya. Dan seiring berjalannya penulisan skrip, nulis skrip, pembina saya Ibu Wes, ngomong ke saya, Ren, kayak Gofur itu kamu. Gofur itu tokoh di filmnya bang.
2: Gofur. Namanya bagus Gofur ya.
7: Gofur
2: Rahim gitu ya.
10: Ada inspirasinya juga bang.
2: Apa inspirasi apa?
7: Aduh.
10: Dari mengendang dari penyengah Bang Sapur.
2: Bang Sapur. Inspirasi ya.
7: Inspirasi.
2: Boleh tahan. Mungkin kau tuh dengar tuh.
10: Kan? Bisa jadi.
2: Bisa jadi ya. Terus Ren.
7: Oke. Singkat cerita, saya lah dipilih jadi aktor. Sebenarnya agak kaget juga, loh kenapa jadi saya gini kan? Karena satu, saya sebenarnya agak ada basic acting yang terlalu kuat sih bang.
2: Tapi kalau misalnya tidak,
7: Jeffrey Nicole enggak?
2: Bukan.
4: Melewat ya?
2: Kalau saya tengok dia kalau pemain film Melayu lama, Ibrahim Pendek.
4: Oh iya,
2: kan? Ibrahim Pendek.
3: pendeknya sih.
7: Pendeknya.
2: Mukanya dia macam ala-ala Jepriden kalau pelakon Malaysia. Pelakon lama juga, Ibrahim pendek. Dari karakter semua macam hampir mirip. Mana saya ni kan penikmat film-film lama.
3: Film lama.
2: Terus
7: singkat cerita, saya lah jadi aktor di film Tabuh ini. Dan karena yang kita angkat di film ini adalah gendang silat.
2: Gendang silat ya?
7: Iya.
2: Spesifik sekali ya, gendang silat ya.
3: Silat.
2: Karena gendang silat itu tak semua orang bisa main.
7: Betul.
2: Betul kan?
7: Okay. Dan disinilah muncul kesulitan di sini. Karena saya sebelumnya nggak pernah main gendang silat tuh. Ya.
2: Belajar dulu.
7: Belajar dulu harus.
2: Sama siapa guru?
7: Ada salah satu pemusik dari SMA 2 ya, Bang Ali namanya.
2: Bang Ali.
7: Bang Ali.
2: Oke, oke, oke.
7: Ya, singkat cerita belajar di situ dan jujur agak kesulitan sih.
2: Sulit, betul lah. Belum benar kan?
7: Sangat kesulitan. Walaupun saya sendiri sebenarnya ada basic pemain musik perkusi. Saya SMP itu pernah ikut FLS 2N Music Ensemble. Saya main kajon di situ.
2: Main kajon.
7: Main kajon. Okay, okay. Tetap aja masih merasa kesulitan waktu belajar gendang silat tersebut.
2: Karena menyesuaikan rentaknya tadi ya. Yeah. Okay.
7: Seiring berjalannya waktu terus berlatih bermain gendang silat, akhirnya dapat menguasai satu ketukan.
2: Dapat. Satu aja. Alhamdulillah. Ya.
3: Alhamdulillah.
2: Satu ketukan ini kan.
7: Dan satu ketukan itulah yang saya mainkan dalam satu film.
2: Berarti memang betul-betul sulit ya. Betul-betul sulit. Jadi ini jadi gambaran kepada generasi muda yang lain. Begini antusiasnya seseorang itu untuk membangkitkan batang terendam, membangkitkan lagi tradisi salah satunya gendang silat ini tadi. Karena walaupun begitu sulit, kita tak tahu di awal mulanya, walaupun cuma dapat satu kutukan, itulah kita pakai.
7: Betul.
2: Ya kan? Paling tidak kita memperkenalkan gitu ya. Nah, apa pesan yang nak ditampilkan di film Tabuh ini, Cung?
7: Cung. Pesan dalam film Tabuh. Ya, sebenarnya banyak sih pesan.
2: Banyak ya, banyak pesan. Salah satu pesan yang sangat favorit bagi awak.
7: Kalau misalnya kita nonton filmnya ya, dia kan konflik utama di dalam film ini kan sebenarnya seorang anak yang mana dia tuh kurang disupport sama keluarganya.
2: Oh, begitu.
7: Sama ayahnya.
2: Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya. Ya.
7: Sama ayahnya dia kurang disupport. Sampai apa namanya? Gendangnya tuh sempat di empaskan.
2: Kenempas ya? Tebugai mati.
7: Padahal dulu background mamanya, almarhum mamanya ini seorang penggait seni juga. Cuman ya bapaknya ini enggak inilah.
2: Enggak terima gitu ya. Oke, okay, oke.
7: Okay. Tapi si Gopur ini walaupun sudah seperti itu dia tetap berjuang. Dia tak patah semangat.
2: Betul, betul.
7: Tetap ingin melestarikan budaya kita kan. Dan akhirnya dia pun berhasil mendapatkan apresiasi dari orang tuanya. Dia juga bisa menjadi salah satu pemain perkusi yang wow, yang
2: wow,
7: punya sanggar
2: wow
7: sendiri gitu.
2: Punya sanggar. Wow, non lam alif hamzah ya.
3: Hamzah. Ya.
2: Oke. Okay.
7: Karena jatinya apresiasi itu bukan hanya dalam bentuk piala dan uang.
2: Betul, betul, betul.
7: Restu orang tua itu termasuk apresiasi yang
2: paling. Itu apresiasi yang tingkat tinggi itu.
3: Iya. Yeah.
2: Iya kan? Kadang kebanyakan dari kita kurang memahami apa itu arti apresiasi. Betul, ya. Betul. Apresiasi itu bukan hanya bentuk duit, piala, piagam, segala benda macam dunia gitu. Tidak, ya kan? Apresiasi itu hargai, hormati, kasih support.
7: Betul,
2: ya kan?
7: Betul.
2: Kalau lebih-lebih sikit kasih duit.
3: Betul.
2: Ya kan?
3: Itu bonus.
2: Nah, itu bonus, itu bonus tuh. Jadi dengan bonus itu tadi bisa meningkatkan kualitas.
7: Betul,
2: ya kan? Betul. Bisa kamera bagus. Ya kan? Bisa ibaratnya mempekerjakan kawan-kawan yang lain, membayar aktornya, ya kan? Nah, mana tahu nanti akan muncul dunia perfilman di nasional, sutradara dari Tanjung Pinang yang sangat luar biasa. Kita tak tahu kan?
3: Betul.
2: Karena banyak juga dah berkecimpung di nasional untuk anak-anak sinematografi ini. Luar biasa. Dan itu kita tidak bisa memandang sebelah mata kreativitas anak daerah untuk berkiprah di dunia nasional, bahkan internasional, ya kan?
3: Yeah.
2: Karena banyak juga kawan-kawan yang berkecimpung di dunia ini udah ambil bagian sekarang. Berarti tinggal sekarang ini bagian Mika kembangkan lah ini.
3: Yeah.
2: Tapi ingatlah, Ingat kawan, nanti obeng segera sini lah.
7: Namanya aja.
2: Tenang aja ya kan.
4: Balik kita ngopi dulu. Oh, tapi pesan teh obeng.
2: Pesan teh obeng. Pagi ini dia 2 gelas ngopi dah. Ngantuk tu. Ya saya pergi kerja jam 4. Mulai terpekik terlolong jam 5. Bukan siaran, terpekik terlolong. Okey. Nah, ini kan bercerita tentang gendang silat ni Ren, eh? Makna filosofi yang nak diangkat ke khalayak ramai supaya mereka tahu gendang silat ni apa. Macam mana tu Ren?
3: Nah, pertama idenya itu memang dari komentar juri di kota.
2: Oh, itu di kota? Nah. Siapa jurinya tu?
3: Bang Reski.
2: Bang Reski ya?
3: Kalau kesannya okay. Bang Reski. Nah, mereka tu memang meng-highlight kalau misalnya nah, juknis di film pendek ini kan tidak memperkenankan film itu ada dialog, nggak boleh ada narasi dan lain-lain kan. Nah pasti gambaran juri itu tak jauh dari tarian bang. Nah, karena budaya yang nggak ada keluar suara atau narasi itu memang tarian lah. Nah saya putar otak nih gimana caranya.
2: Berarti di depan langsung.
3: Ya lagi ya. Nah gimana caranya budaya yang kita angkat ini nggak mulut-mulut tentang tarian. Nah saya kepikir-kepikir nontonlah ada satu video yang di YouTube tuh. Lupa video apa, pokoknya dia ada main gendang silat. Nah itulah inspirasi pertamanya mau ngangkat gendang silat. Nah sebenarnya yang filosofi yang kami angkat ini dari segi iramanya sih bang. Nah irama yang kami angkat kan ada namanya patam-patam.
2: Patam-patam.
3: Nah, patam-patam ini identik dengan suasana kemenangan. Nah, itulah filosofi. Nah kalau nanti kawan-kawan Pro4 ini lihat video kami, di awal dan di akhir video itu aransemen musiknya itu adalah patam-patam.
2: Patam-patam ya.
3: Menandakan misalnya di awal dan di akhir itu si Gofur ini pemeran utama ini udah meraih kemenangan. Nah disitulah.
2: Oke. Yang menang Ren ya.
3: Iya.
2: Menang itu dua kan.
3: Betul.
2: Yang menang itu bilang tadi kan tak ada narasi apa ke benda. Sepanjang 3 menit tuh apa yang bisa dinikmati sama penonton?
3: Mimik si aktor.
2: Gitu ya. Terus jadi kamu, tak bercakap nih?
3: Tak bercakap bang, sama sekali gak bercakap.
2: Kalau misalnya orang tak paham lah, betul.
3: Betul
2: apa? Membayangkan tadi gimana nonton ini tak bercakap. Berarti cuma mimik wajah dengan main tadi tuh ya. Disitulah ceritanya nampak ya.
3: Sama satu lagi bang, simbol. Jadi yang kami mainkan di film 3 menit ini adalah simbol.
2: Oke.
3: Dan lagi saya menantang sih mereka. Karena film
2: tak tertantang kalian?
3: Tertantang tak kalian?
2: Jelas lah, apalagi Ian bilang tertantang apa? Tadi
3: kan di kota mereka kan mainnya alur maju kan?
2: Alur maju, okay.
3: Film alur maju. Nah di provinsi ini saya dah bilang dulu awal kita ambil high risk high reward ya.
2: Oke.
3: Kami ngangkat film paradoks bang. Jadi film-film yang agak menentang di dunia nyata. Jadi itulah kami angkat. Adalah bawa ke masa lalu lah, dalam ruang waktu lah kami mainkan.
2: Dalam 3 menit tuh.
3: Iya.
2: Bayangkan dalam 3 menit tuh komplit wah.
3: Komplit. Begitu banyak simbol dari.
2: Tunjuk apa mak yang?
7: Berasap tuh kan.
2: Langsung kan? Keluar harenda gitu kan. Yang berperan sebagai ayah ada siapa?
3: Barozi Alaika.
2: Pemantun andal kita tuh, cikgu kita tuh, luar biasa tuh. Juri-juri juga tuh, ya kan? Juri pantun apa lagi tuh, ya kan? Rendra pula. Rendra sama kawan dia tuh. Barozi Alaika, luar biasa. Mantap. Ya kalau Randy tengok si Barozi ini memerankan sebagai ayah macam mana?
3: Wih, keren kali sih bang. Kami cuma si sutradaranya ngedirectnya, bang, abang harus gini-gini. Oke, langsung jadi bang.
2: Langsung jadi. Dia udah memang praktisi di bidang itu ya kan?
3: Iya. Udah memang jago lah Barozi.
2: Mantap, luar biasa. Tio Bing, wak, aman. Nah Ian, mengapa pelestarian budaya tidak hanya berbicara tentang seni tapi juga tentang pendidikan karakter? Karakter apa yang kami ketunjukkan dalam film 3 menit ini?
10: Jadi yang kami angkat untuk menunjukkan karakternya itu kami ambil dari 7 kebiasaan anak Indonesia ya, Pak.
2: 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Oke, luar biasa. Mandi pagi tak?
4: Mandi pagi tak? Upacara enggak tadi kalau?
2: Upacara tak? Oh, upacara. Abang jadi apel. Oh, aku sejak ayah sini apel. Upacara. Apa tuh, Yan?
10: Salah satunya itu adalah beribadah. Jadi dalam video kami itu beribadah kan termasuk salah satu jalan untuk menuju kesuksesan.
2: Betul.
10: Nah, jadi kami ada salah satu highlight yang dimana kami ambil di Masjid Raya Dompa.
2: Masjid Raya Dompa. Masjid kebanggaan kita.
10: Kami ambil di situ untuk menunjukkan bahwa dalam video ini itu bukan hanya untuk mengangkat budaya, tapi juga membangun karakter bangsa.
2: Berakhlak di situ ya.
10: Ya, berakhlak.
2: Berakhlakul karimah gitu ya. Oke.
10: Dan juga sebenarnya untuk karakter bangsa di situ bukan hanya itu aja sih.
2: Banyak yang tersimpan di situ. Kalau misalnya nonton nanti maknanya banyak di situ ya kan?
10: Banyak.
2: Berarti di sepanjang 3 menit tuh Dak Gofur nih si Rendra tuh dia melawan ke atas pencana mungkin sebagai gambaran atau mungkin menunjukkan saya nak punya ini atau saya nak menunjukkan kemampuan saya ini atau macam mana?
10: Untuk melawan tuh untuk adegan melawan tuh tidak ya.
2: Tidak ya. Ha, tak elok ni dek. Yang ikut melawan orang tua dosa, dosa. Orang tua tu kunci surga kita. Wah. Terus.
10: Jadi kami gunakan simbol dengan kalau ayahnya ini mempunyai peliharaan burung. Mempunyai peliharaan burung. Jadi ada salah satu scene yang dimana ayahnya sebelum berangkat kerja itu sedang memandikan burungnya, burung peliharaannya. Dan di situ gue
2: diperjelas sedikit supaya tak salah tafsir ya.
10: Iya, ambigu kan sih.
2: Bahaya. Bahaya.
10: Jadi si Gofur ini menyadari bahwa sangkar burung peliharaan ayahnya ini sudah ada yang rusak. Jadi pada saat balik kerja, ayahnya Gofur ini melihat bahwa burung peliharaan yang sudah tidak ada dalam sangkar. Nah, di situ kami artikan sebagai bahwa burung itu akan selalu mencari jalan keluar bagaimanapun caranya. Sama seperti Gofur.
2: Oke, pesannya mantap.
10: Yang gitu ya. Bagaimana untuk selalu mencari jalan untuk mendapatkan restu orang tuanya. Di situ kami jadikan sebuah simbol yang sangat kuat untuk film pendek kami itu.
2: Ini awak bercakapnya membayangkan film itu macam dari awal membayangkan macam mana nikmat menonton itu. Walaupun agak pening itu kan. Kalau orang tak paham memang pening.
4: Betul bang.
2: Betul. Betul. Karena dia ada narasi dengan mimik muka dengan anak burung tadi filosofinya bagus tuh. Ya kan ada yang celahnya bisa ngambil keluar kan. Pasti dia tidak akan keluar. Itu masuk di Gofur boleh? Gofur.
4: Aman
2: ya. Dia nak menunjukkan bahwa saya ini punya skill, saya ini punya kemampuan, saya punya minat dan bakat di bidang ini gitu ya kan. Yang tentunya punya apa manfaat untuk ke depan. Salah satu yaitu tadi melestarikan tradisi, nilai-nilai tradisi yang ada kita punya gitu ya. Kalau suatu apa satu generasi sudah melupakan nilai-nilai tradisinya, sudah cuma sekedar mengingat dulu. Okay. Cuma bilang dulu bapak ni dululah bapak engkau ni lagi makan asam garam. Masa asamnya nampak? Tak ada lagi. Garamnya mana? Tah, impor terus itu kan.
4: Berat eh?
2: Tak lah, tak berat lah. Ya kan?
4: Sikit lah ya.
2: Sikit aja pancelannya tu semua banyak. Ya kan? Nak tahu tersentuh pula kan nanti. Mudah-mudahan lah. Jadi kalau apa namanya nilai budaya ini kan universal ya. Budaya juga berkaitan dengan perilaku manusianya juga. Jadi di situ film itu menunjukkan perilaku Gofur ini dia ingin sukses, ingin menunjukkan kemampuan tapi dengan restu orang tua.
4: Iya,
2: yeah. Dengan restu orang tua. Macam mana? Awak yang edit kan?
7: Iya.
2: Gimana cok? Awak yang edit.
7: Bang, kebetulan yang edit.
4: Best cinematographer, Bang.
2: Buh. Buh.
4: Itu dia.
2: Luar biasa. Best ya.
10: Menyala
2: awang. Bukan menyala lagi. Berapi cok.
11: Dia belajar Spanyol ya, Bang?
12: Iya, belajar Spanyol dia.
13: Spanyol?
11: Sama
13: enggak?
11: Sama.
13: Satu ya. Satu ya. Jelas lah. Dari awal aku nyol, nyol, nyol, nyol. Gimana tuh, Cong?
14: Apa? Kan jadi lupa nih.
12: Yang Spanyol lah tadi.
11: Editor.
14: Oh, ada apa? Editing tadi ya? Kalau ngedit ya, bukan sebenarnya bukan saya sih, Bang.
13: Jadi
14: kami bertiga.
13: Bertiga jadi ada kolaborasi semua nih.
14: Iya, memang iya, kami memang kolaborasi, kami enggak ada yang satu-satu gitu.
13: Jadi memang, ada menyumbang pemikiran masing-masing ya.
14: Betul. Memang idenya itu dari bertiga lah.
13: Mentor tuh apalah ya, kan?
14: Itu Buma. Adalah Siki. Siki aja.
13: Siki dia. Oke. Jadi menyenangkan lah Mika mengedit dia. Menyelesaikan project nih dari banyak rekaman-rekamannya jadi 3 menit gitu. Ya memang waktu perlombaan itu memang 3 menit semua.
12: Semua videonya 3 menit.
13: 3 menit ya. Dari awal sampai akhir 3 menit gitu ya. Macam mana nak menyatukan segala ekspresi dari pelakonnya. Dia pelakonnya cuma 2 orang.
12: Tak ditentukan sih, cuman yang kami ambil lebih dari pelaku utama itu 2 orang. Cuman ada beberapa
13: ambien-ambiennya lah ya. Oke. Luar biasa ya. Mantap ya. Jadi Mika ambil ke bertiga nih ya, ngedit nih. Bertekak lah. Tak bisa tuh. Aku tak nak yang macam itu, Jo. Aku ni sebagai sutradara, Jo. Tak ada macam itu ya.
11: Saya pada editor.
13: Percaya sama editor ya.
11: Kadang mana yang baik ya?
13: Mana yang baik? Kadang ya editor ni dia kalau misal dia lagi ngedit tuh, direcokin tuh, udah rusak
12: semua. Betul, Bang.
13: Betul.
12: Ada satu orang tuh.
13: Siapa tuh ngerecokin tuh?
12: Lagi sibuk-sibuk ngedit, dia mau nonton, Bang.
13: Atuh iya. Ini kena nonton apa gue? Ya salah itu kan bumbu-bumbu proses produksinya gitu kan. Pasti itu kan jadi kenangan indah nanti di masa depan kan. Walaupun bercekau gitu, tapi tetap ngopi kan?
14: Ngopi.
13: Masih tetap ngopi walaupun.
14: Teobeng.
13: Teobeng. Okay. Tetap ngetehobeng kan?
12: Teobeng.
13: Oke. Mungkin ngetang gitu kan? Ya, kalau dari Rendra macam mana pas proses finalisasi produksi kalian tuh?
14: Pas final, kami dikumpulin dalam satu tempat gitu, Bang. Kami nonton semua dari awal sampai akhir, kita cari bersama kurangnya di mana, apa yang perlu kita tambahin. Kita keluarin pendapat dari masing-masing, kita tunjuk satu-satu, keluarin apa yang menurut kalian kurang dari film kami ini. Gitu untuk proses finalisasi.
13: Prosesnya
14: sebelum ya? Upload ke laman upload.
13: Oke, untuk perlombaan itu ya.
14: Betul.
13: Luar biasa. Jadi ada kolaborasi pemikiran kalian lah di situ letaknya, macam mana untuk jadi finalnya bagus sehingga jadi pemenang 2 tingkat provinsi Kepulauan Riau. Ini akan dikurasi lagi untuk tingkat nasional nih ya. Itu macam mana prosesnya tuh? Kalau boleh tahu.
12: Oh, itu kayaknya tertutup sama dinas sih, Bang.
13: Oh, tertutup sama dinas ya. Jadi dikurasi sama dinas. Siapa di antara 1 2 3 ini akan terpilih gitu ya. Oke. Aduh, udah penasaran betul kalau nonton coba.
12: Nanti publik lah boleh.
11: Bisa kalau misal masih jadi Bang, oh, iya. Padahal itu iya, belum bisa lah.
13: Belum bisa, boleh. Kan itu kan melanggar aturan pula kan. Nah, namanya juga ini kan perlombaan yang luar biasa nih. Ini
12: bergengsi
13: menunjukkan bagaimana kreativitas anak-anak muda sekarang. Dia akan menunjukkan skill dia di bidang sinematografi ini dan juga ajang untuk melestarikan nilai-nilai tradisi budaya lokal, salah satunya gendang silat ya. Bayangkan. Jadi sederhana pun bayangkan gendang silat itu. Bayangkan gendang silat itu macam mana bentuknya. Terus pemain aktornya itu dia tak bercakap. Dia tak bercakap, dia ekspresi. Jadi macam mana ini macam bilang seni apa ya? Seni peran yang kalau orang tak paham, tak ngerti lalu macam mana jalan cerita ya.
12: Betul.
13: Ini betul-betul harus nonton ya. Betul-betul harus nonton. Disitulah nilai yang diangkat dari karakternya dan nampak di situ nanti kan. Oke. Ren, bagaimana media sosial sekarang bisa kita manfaatkan untuk mengangkat budaya-budaya yang seperti ini, salah satu gendang silat, Ren?
12: Kalau media sosial ya, nah balik lagi nih, kita harus ngemasnya.
13: Tunggu, itu nyatanya apa, belum balik jam 10 balik.
12: Oh,
13: sabar lah
12: lagi ya.
14: Jangan balik lu.
12: Tergantung kita tuh mengemas sebuah tontonan itu yang bisa diterima semua kalangan sih bang.
15: Oke.
12: Nah, salah satunya film ini. Nah, bisa dibedakan juga nih film untuk lomba sama film untuk media sosial.
15: Beda juga kontennya.
12: Nah, kalau lomba kan lebih spesifik, nggak ada dialog, nggak ada narasi dan lain sebagainya. Nah, kalau mungkin yang ada di sosial media kita bisa tambahin narasi biar biar penonton itu lebih paham lah, lebih cepat nangkap. Kalau misalnya video lomba kami ini di sosial media, nah mereka bakal susah menangkap apa
15: maknanya. Gitu ya? Berarti nanti kalau misalnya tembus kurasi untuk ke nasional, bisa ditambahkan lagi narasinya seperti apa gitu ya, untuk bisa memberikan pemahaman yang bagus untuk penonton di media sosial gitu kan.
12: Oh, kalau nasional masih sama joknisnya, enggak boleh pakai dialog. Mungkin habis lomba semua.
15: Habis lomba,
12: baru
15: diedit lagi, ditunjukkan untuk tunjukkan oh itu. Ini loh hasil karya kami juara nasional misal.
12: Amin.
13: Mulai abang saya masin nih.
12: Siap ya.
15: Malam lah garam. Tadi makan garam tuh sih. Biasa apa kalau makan tuh celuk garamnya. Memang itu kebiasaan sunnah Nabi tuh. Oh, enggak kalau untuk makan garam. Kalau sama makan celuk garam, wah itu baru nikmat. Tak pakai MSG ya. Garam di laut, asam di gunung. Bertemu dalam kuali. Balik nak masak lagi ni. Aduh, hai. Asam pedas ikan sembilan. Potong sambal tanak belacan.
12: Makan balik ni bang.
15: Balik lah makan kita ni. Balik lah. Masak makan ni. Okay. Ren, macam mana nilai tradisi ini menanamkan nilai cinta tanah air dari film Tabuh nih?
14: Dari film Tabuh kepada cinta tanah air. Cinta tanah air tuh luas kan ya?
15: Luas. Panjang kali lebar luas.
14: Rumus tuh. Ya. Cinta tanah air bisa ditunjukkan gak melulu tentang nasionalisme,
15: betul.
14: Pacara. Apresiasi budaya sekecil kayak restu tadi aja sudah termasuk ke dalam
15: cinta tanah air.
14: Gitu. Patriotisme, nasionalisme bisa kita tunjukkan juga lewat budaya ini, bang. Gitu.
13: Inilah karakter bangsa kita yang berbudaya gitu ya.
14: Betul.
13: Memang luar biasa. Ini juara berapa sih kelasnya?
12: Juara satu.
13: Memang betul kualitas menunjukkan orangnya ya. Luar biasa.
15: Ini jadi meme gitu ya. Oke.
13: Kalau Cung nih.
12: Cung.
13: Nah, apa nama menyeimbangkan dengan kegiatan-kegiatan harian, sekolah, terus juga komunitas, barangkali punya komunitas juga ya,
14: Iya.
13: Punya komunitas fotografi ya kan. Terus juga nak jalan-jalan, ya kan. Macam mana semua kesibukan tadi tu bisa awak kesampingkan dulu untuk fokus pada benda ni, untuk rampungan film Tabuh ni?
14: Sebenarnya ya. Kami itu mulai untuk menyusun skrip lah, skrip Tabuh ini. Itu udah masuk waktu libur ya?
15: Waktu libur sekolah.
14: Jadi libur emang.
15: Bila lama dah?
14: Udah lama.
12: Awal-awal libur
15: semester kemarin tuh. Oke.
14: Jadi memang nggak terlalu bentrokan kali sih. Jadi masih bisa lah. Pagi ngurus rumah dulu.
15: Anak yang berbakti, kan adik yang berbakti harus tolong lah.
14: Bantu kakak.
15: Jangan mana ya nggak kena sigam,
14: simpah.
15: Cung bangun cung, malas betul kan itu ya. Epic tuh kan.
14: Baru habis itu ya baru ngumpul kami sudah bahas skrip, bahas gimana produksinya nanti.
15: Okay.
14: Segala macam.
15: Yang tidak sebagai script writer siapa?
14: Ini. Beh. Saudara.
15: Luar biasa. Ini bibit-bibit unggul ya kan?
12: Iya, Bang.
15: Reni sebagai mentor nengok bibit-bibit unggul ini macam mana rasanya?
12: Wah, ini saya berulang kali sih bilang ke mereka. Mereka ini tim yang komplit, Bang.
15: Komplit ya?
12: Yang tukang bikin skripnya ada, yang tukang videonya ada, tukang editnya ada. Nah, bahkan kalau misalnya kan ada isu-isu juga provinsi kemarin bikin filmnya on the spot kan. Nah, saya tak bisa meragukan lagi mereka pasti menang kalau bikin on the spot.
15: On the spot ya?
12: Iya.
3: Bahkan kalau misalnya nasional pun,
15: bayangkanlah, aku lagi bayang nih.
3: Nasional mereka bisa nih, Pak.
15: Bisa ya?
3: Kalau misalnya lulus.
15: Luar biasa. Mudah-mudahan di ijabah lulus untuk nasional. Yeah. Bisa menunjukkan ini kreativitas anak Kepulauan Riau. Ya kan? Ini kreativitas anak Tanjung Pinang. Tanjung Pinang. Jadi Tanjung Pinang kampung kita. Bila orang cakap kita ni kampung gitu ya kan? Kadang banyak pendatang-pendatang kadang di sosial media cakap, Tanjung Pinang ni kampung ya, slow living. Nikmati dulu tempatnya.
3: Betul.
15: Jelajahi dulu. Betul. Kota Tanjung Pinang nih. Di sini banyak sejarah yang terpendam, ya kan? Bermulanya peradaban juga di Tanjung Pinang nih. Satu pulau penyengat kita yang tersayang kan ya. Ha. Dan itu juga bahasa nasional kita datang dari sini.
3: Dari sini.
15: Cuma berubah nama jadi bahasa Indonesia, bahasa Melayu, ya kan? Jadi itu sebagai pengingat Tanjung Pinang itu bukan sekedar nama, bukan sekedar kota, bukan sekedar kampung, tapi tempat bermula peradaban dunia Melayu, gitu kan? Itu yang penting untuk kita ingat supaya tak hilang jati diri tadi. Seperti topik kita, dentum gendang para jawara merawat tradisi membangun karakter bangsa. Luar biasa. Terima kasih buat kawan-kawan. Ini apa nak nyebut mika apa ni? Kalau grupnya.
3: Nama grupnya Les Manpat.
15: Les Manpat. Les Manda. Les Manda. Les Asol. Kedah. Apa-apa ni Les Manda. Les Manpat ya. Les Manpat. Les Manpat. Tak mampet pula. Les Manpat gitu ya. Okey. Panjangan apa tu?
3: Les Manpat.
15: Lensa
3: SMA Negeri 4.
15: Lensa SMA Negeri 4. Mantap. Itu tepuk tangan. Luar biasa. Mudah-mudahan Abang Syah doakan bisa masuk ke nasional dan memberikan pesan yang terbaik kepada para penikmatnya nanti, ya kan? Walaupun mungkin sebagai gambaran, kalau orang tak faham memang susah nak faham, ya kan? Tapi beginilah gambarannya untuk perlombaan. Memang ada spesifiknya di situ ya. Okey, karakternya nampak ada situ, nilai akhlaknya ada di situ, nilai spiritualnya ada di situ, segala macam ada di situ. Nanti kalau dah terupload ya kan, bisalah dinikmati karya dari Chong, dari Rendra, dari Ian, dengan mentornya abang kita Abang Randy ya kan. Okey, mudah-mudahan ini jadi penyemangat juga untuk sinematografer kita yang ada di sini. Nak nyebut tu susah ni malam. Lidah belacan ni agak lain. Apa tu? Pembuat filem. Oh, ya kan? Malumlah kalau ada kemenggeris-kemenggeris British itu agak susah lidah kita. Tapi kita harus membiasakan juga ya. Karena kita akan berhubungan juga dengan dunia internasional. Salah satu bahasa internasional adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Jepang. Kalau bahasa Jepang sikit-sikit lah ya kan. Kukira kura-kura gitu ya. Okay. Mudah-mudahan apa namanya, walaupun tidak semua yang kita ungkapkan pagi ini nanti akan terungkap lagi nak ya.
3: Insyaallah.
15: Terungkap ya. Mana tahu nanti Pengsa, kami juara nasional. Kami nak ke perempat lagi. Moh. Sini. Jangan lupa Teo Bank belacan tempoyak sembilang. Terima kasih Randy. Mudah-mudahan sebagai mentor memberikan arah yang terbaik untuk adik-adik kita ya.
3: Amin.

0: fotografer yang berkualitas, menunjukkan kualitas diri dan juga memberikan gambaran yang bagus untuk generasi-generasi muda kita ke depannya.
1: Amin. Yaudah
0: deh. Yang lebih ngopi nanti kan. Biasa ngopi?
2: Teh obeng.
0: Oh, teh obeng.
3: Teh obeng. Bohong gak?
0: Baik, saudara perempat di mana saja berada, saudara perempat boleh tonton lagi untuk tayangan kawan-kawan ini berbincang sama bangsa di Facebook saya Syahrudin Aznam dan juga di YouTube LPP RRI Tanjung Pinang, ya kan? Kalau abang Syah ada gurau yang tak kena di hati, abang Syah minta maaf ya. Jangan masuk hati, masukkan ke dompet saja warna merah. Ya kan? Maklum, ini akhir bulan memang agak lain tu. Sesinya agak berbeza tu ya. Posisi 1, 2, 3 tidak ada lagi dah. Mudah-mudahan kawan-kawan dari Lensman 4 bisa jadi juara lagi.
3: Amin.
0: Bisa menghasilkan karya-karya yang sangat berkualitas ke depannya. Memberikan satu pemantik untuk kawan-kawan yang lain buat satu yang berarti untuk daerahnya, paling tidak untuk diri mereka masing-masing ya. Okay, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
0: Tri Habib Habibi Mona.
2: Saya Parosi Aleka
1: Suryana.
4: Adi Lingkepin.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Wisata Kepri itu tentang banyak hal, tak semata-mata laut dan pantai. Ada adat Melayu, kampung bersejarah, seni tradisi, dan kehidupan orang pulau yang masih dijaga. Jelajah Kepri, setiap hari dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Kepulauan Riau memiliki baju bernama Kebaya Laboh. Pakaian ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Riau Lingge di masa pemerintahan Raja Libnu Raja Ja'far sekitar tahun 1844, menyerukan kepada rakyat untuk memakai pakaian sesuai syariat Islam. Hingga sekarang, Kebaya Laboh juga digunakan di acara penting, acara ada pernikahan, sekolah-sekolah, bahkan instansi pemerintah. Meskipun Kebaya Laboh dimodifikasi sedemikian rupa, namun tidak menghilangkan nilai keislaman. Kebaya Laboh Kepulauan Riau memiliki pesak dan kekek dan juga tambahan kronsang atau bros baju sebanyak 3 buah di bagian depan baju. Dan bagi siapapun yang memakainya, akan terlihat keindahan dalam dan juga luar. Namun jika ingin memakai Kebaya Laboh, tidak boleh mengetat yang memperlihatkan lekukan tubuh pemakainya.

Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Perempatan Raya Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara berempat. Kembali bersua bersama dengan Salwa Aulia di Segantang Lada Tengah Hari. Edisi Senin tanggal 27 Juli 2026. Gimana saudara berempat hari ini di hari Senin kabarnya? Selepas pagi tadi kita ya anak-anak sekolah melaksanakan upacara bendera dan juga pastinya kalau hari Senin ini adalah hari awalan setelah kita kemarin menyelesaikan liburan atau juga berehat di weekend. Tentu saja semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat sedaya perempat di tengah cuaca yang alhamdulillah hari ini masih nampak bersahabat dengan kita semua ya. Cerah ceria manja, saudara. Agak emang kalau hari Senin tuh hari yang selalu cerah ya, karena hari kita harus memulakan lagi, mengawali lagi hari awal, hari weekday pertama kan. Dan juga untuk anda di mana saja berada, selamat mendengarkan siaran Perempat Tanjung Pinang bersama dengan Salwa hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Lalu kita akan menghadirkan pilihan-pilihan lagu dan juga informasi yang menarik dan juga menghibur Anda di siang hari ini. Yang barangkali lagi ada pekerjaan sambil dengarkan radio atau lagi mencuci, kemas rumah, jemur pakaian kan. Dengan cuaca panas macam gini memang cocok untuk kita jemur-jemur lah pokoknya ya. Supaya kotoran-kotoran itu kembali menguap dari pakaian kita ataupun juga dari kasur kita. Tentu saja nanti kita juga akan berada pada acara Simbang UMKM. Dilanjutkan pula dengan acara Suara Budaya Nusantara bersama dengan Perempat RRI Jakarta. Sekiranya hari ini kita akan bersama dengan RRI mana ya, saudara? Nanti kita akan informasikan ya di pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan tentu diakhiri dengan acara Belese yang membahas informasi seputar kehidupan dan juga seputar gaya-gaya hidup kita semua. Baik, kita hadirkan kembali lagu Melayu yang bisa menghibur Anda dan juga yang barangkali suka dengar lagu satu ini dari Taman Penyengat dengan tajuk Senandung Negeri untuk Anda.

0: Letih juga ya, dia berlari sampai 5 kilo.
1: Iya, kaki saya macam dah tak sanggup nak berjalan ni.
0: Kalau macam tu, kita minum dululah. Jom. Lega rasanya dah minum.
1: Awak ni mengotori lingkungan aja. Kenapa buang sampah dekat situ?
0: Tak apalah. Kan ada nanti yang bersihkan.
1: Tak bolehlah macam tu. Memang ada petugas kebersihan, tapi kita juga berkewajiban untuk menjaga lingkungan.
0: Tapi dekat sini tak ada tempat sampah pun.
1: Kalau macam tu, bekas makanan dan minuman yang kosong kita bawa pulang. Hidup itu jangan dibawa susah, Besti.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rama FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara perompak, cakap-cakap tentang budaya Melayu tak boleh kita memisahkan daripada syair. Nah, syair itu bukan hanya sekedar rangkaian kata yang disusun indah saja, tapi menjadi cara orang Melayu menyampaikan nasihat, petua, kasih sayang, bahkan sejarah kehidupan. Di Tanjung Pinang dan juga Kepulauan Riau, ternyata syair ini hidup bersama iramanya. Ada Selendang Delima, Irama Riau, Marhaban, sampai Dodoy Ana yang sejak dahulu didedengkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sebab itulah syair ini bukan hanya didengar oleh telinga, tapi juga menyentuh hati orang yang menghayatinya, saudara. Ada penyair Melayu Kepulauan Riau, Muhammad Febriyadi, pernah menyampaikan kalaulah untuk pandai bersyair harus mulakan dengan belajar bukanlah dengan belajar cengko ataupun juga nada, tapi jatuh cinta dulu, saudara, kepada syair itu sendiri. Nah, kalau hati kita suka, orang pun akan sanggup belajar, mendengar, dan juga mengulang-ulang iramanya, hingga nanti pada akhirnya melekat pula dalam ingatan. Bahkan juga menurut beliau ya, saudara, Selendang Delima jadi salah satu irama yang paling mudah loh dipelajari. Sebab iramanya dekat dengan masyarakat. Maka tak heran lah kalau irama ini juga sering disebut sebagai irama sejuta umat. Sebab siapa saja boleh mencoba mendendangkannya. Tapi saudara, kalau dalam dunia syair Melayu, setiap irama ini punya warna dan juga cerita yang berbeda. Mulai daripada Selendang Delima. Ini biasa digunakan untuk kisah-kisah penglipur lara yang membawa suasana ceria. Ada pula Dodoy Ana bernada lembut yang jadi teman ibu menidurkan anak sambil menyampaikan doa dan juga kasih sayang. Apalagi selain ini syairnya, masih ada lagi kita akan bahas lepas lagu yang satu ini.

0: Iyalah, ibu-ibu pun.
1: Bukan apa. Apa yang kau tu bunyi terus?
0: Hah? Is kau ni? Kenapa tak bangunkan aku awal-awal? Matilah aku.
1: Hah, matilah kau. Sedap betul nyalakan aku.
2: Kamu di mana? Udah di jalan belum? Jadi pergi enggak sih? Aku udah nunggu sejam loh. Udah 3 jam nih. Enggak usah hubungin aku lagi.
1: Tak patut.
3: Intermezzo.
4: Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, jenis syair irama lainnya ada pula irama perang, saudara, yang lebih tegas dan juga bersemangat untuk mengisahkan kepahlawanan. Sementara syair burung pula menghadirkan keindahan alam melalui alunan nada yang khas. Lantas semua irama ini juga menunjukkan kalau, saudara, kalau memang betapa kayanya warisan sastra dan juga musik masyarakat Melayu. Dan keindahan syairnya bukan hanya terletak pada bait-baitnya saja ya, tetapi juga pada cengkok ketika didendangkan. Nah, cengkok inilah yang memberikan roh kepada syairnya, saudara. Orang-orang boleh aja lah membaca syair dengan suara biasa, tapi kalau didendangkan dengan cengkok yang tepat, dia punya makna dan juga rasa dalam setiap bait pun akan terasa lebih hidup lagi. Sebab itulah orang pelantun syair perlu banyak berlatih. Bahkan menurut para pegiat syair, sebuah irama ini mesti diulang berkali-kali loh, saudara, sehingga benar-benar menyatu dengan ingatan dan juga perasaan. Tapi ya, saudara perempat, di tengah perkembangan zaman dan juga derasnya budaya digital, syair Melayu tetap mempunyai tempat istimewa loh, karena dia punya syair ini akan mengajarkan kesantunan dalam bertutur, kemudian kelembutan dalam menyampaikan nasihat, serta kebijaksanaan dalam memandang kehidupan. Dan pada akhirnya nilai-nilai inilah yang membuat syair tetap relevan hingga hari ini, karena bukan hanya sekedar hiburan saja, tapi juga menjadi cermin akhlak dan juga jati diri masyarakat Melayu yang menjunjung tinggi adab dalam setiap perkataan. Jadi kita tak payah malu, saudara, untuk belajar mendendangkan syair. Karena memang dalam setiap cengkok yang kita jaga hari ini bagian daripada cara kita merawat identitas budaya kita sendiri. Selagi syair masih kita bisa dendangkan, maka selagi itu pula lah petuah Melayu akan terus hidup.

0: gimana tuh?
1: Nah, pergi ke warung Simpang Lampu Merah.
0: Pergi macam tuh juga?
1: Lah, habis tuh nak macam mana? Takkanlah saya pakai baju macam pergi kerja.
0: Bukan itulah maksud saya.
1: Habis tu apa? Dahlah, banyak keletah kau. Aku buru-buru ni. Dah eh.
0: Kejap. Pakailah ini ha.
1: Tak payahlah. Kan dekat aja.
0: Ha, inilah yang salah. Kita ni kalau naik motor, nak pergi mana-mana walau dekat sekalipun, tetap pakai helm. Jangan biarkan kepala kita tu terbuka macam tu je. Kita kan tak pernah tahu apa yang terjadi di perjalanan. Iya kalau selamat. Kalau tak, kita juga yang bahaya kan.
2: 101,3 MHz, Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, kehidupan sosial masyarakat Melayu sebenarnya tak mengenal stratifikasi sosial. Masyarakat Melayu di Kepriai pada dasarnya terdiri dari dua stratifikasi sosial atau golongan, yakni golongan masyarakat asli dan golongan penguasa atau bangsawan kesultanan. Meskipun demikian, struktur sosial orang Melayu di Kepulauan Riau sebenarnya longgar dan juga terbuka bagi kebudayaan lain, sedara, sehingga banyak juga orang Arab dan juga Bugis yang menjadi bangsawan. Dan kekerabatan masyarakat Melayu di Kepulauan Riau meskipun tak begitu ketat, tapi juga masih menggunakan garis keturunan ataupun zuriat. Kita beralih ke maklumat lain. Personel Polsek Siantan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Anambas dan warga bergerak cepat menangani peristiwa pohon tumbang yang menimpa satu unit mobil operasional ekspedisi. Kapolres Kepulauan Anambas AKBP I Gusti Ngurah Agung Budiana Loka melalui Kapolsek Siantan Ibtu Dodi Setiawan mengatakan peristiwa terjadi ketika mobil Daihatsu Grand Max bernomor polisi BM 8086 yang dikemudikan oleh Zainal bersama dengan penumpang melaju menanjak dari arah RSUD Lama menuju kawasan Gudang Tengah. Dan tiba-tiba sebuah pohon tumbang langsung menimpa bagian depan serta atap mobil. Peristiwa ini juga menyebabkan jalur utama yang menghubungkan Tarempa dengan Tarempa Selatan sempat lumpuh total karena batang pohon menutupi seluruh badan jalan. Setelah menerima laporan, personel Polsek Siantan segera menuju lokasi untuk mengamankan area, mengatur lalu lintas, dan juga membantu proses evakuasi bersama BPBD serta masyarakat. Akibat kejadian tersebut, mobil operasional ekspedisi mengalami kerusakan pada bagian atap, kap depan, serta kaca depan. Polisi juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan ketika berkendara, terutama ketika melintas di jalur yang banyak ditumbuhi pohon besar, khususnya ketika cuaca berpotensi memicu pohon tumbang. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hilal Semasa pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Masih bersama kami di Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perempat, perkembangan teknologi kini semakin memudahkan kehidupan masyarakat. Kalaulah dahulu teknologi identik dengan biaya mahal dan juga penggunaannya rumit, kalau sekarang berbagai aplikasi dan juga perangkat digital bisa pula kita manfaatkan oleh siapa saja hanya dengan menggunakan telepon genggam kita. Mulai dari pelaku UMKM, pekerja, pelajar, hingga pehobi bisa memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan juga membuka peluang baru. Nah, bahas pelaku UMKM, saudara. Kalau bagi pelaku usaha, berbagai solusi digital sekarang sudah hadir ya untuk membantu mengembangkan bisnis dengan lebih efisien lagi. Ada salah satunya ialah layanan AI Chat Admin WhatsApp yang mampu membalas pertanyaan pelanggan secara otomatis selama 24 jam. Misal, ketika para pelanggan menanyakan harga produk seperti brownies, kue, ataupun risol, dan juga lain-lainnya sudah tersedia di katalog WhatsApp bisnis kita, maka sistem AI ini bisa memberikan jawaban, saudara, secara instan, sehingga pelayanan tetap berjalan meskipun pelaku UMKM atau juga ownernya lagi tidur, ya. Selain itu juga, aplikasi kasir digital juga memudahkan pelaku usaha mencatat transaksi, kemudian juga mengelola stok barang, hingga memantau keuntungan dan juga kerugian langsung daripada handphone. Nah, teknologi ini pun juga sangat cocok ya, saudara, digunakan oleh warung-warung, toko kelontong, usaha laundry, hingga bisnis kuliner. Pun juga pelaku UMKM bisa memanfaatkan AI untuk membuat konten promosi hanya dengan satu foto produk, maka teknologi AI ini bisa membantu menghasilkan video promosi yang lengkap dan juga caption yang memang siap untuk diunggah di media sosial. Tapi kalau ngebahas soal video editing dari AI, rasa-rasa kita lebih dapat feel-nya kalau kita edit video dia sendiri, saudara Perempat. Mungkin kalau kita punya objek gambar kita sendiri atau produk kita sendiri, tak kisah lah yo. Hanya minta bantuan untuk editin saja. Tapi kalau memang semuanya daripada gambar produk deh, kemudian juga orang deh harus AI, saya rasa itu akan membuat para pembeli atau juga orang-orang yang lewat di depan stand kita risih dan juga gak ada feel-nya untuk ngebeli ya. Karena di era sekarang ini banyak sekali orang-orang buat spanduk jualan menggunakan AI, saudara. Dan saya kemarin sudah sempat riset daripada media sosial kalau ternyata nggak semua orang suka dengan flyer atau juga spanduk yang berbentuk AI. Rasa-rasa macam tak ada feel-nya untuk kita mencoba. Sebab kalau kita bandingkan dengan spanduk atau juga banner yang kita buat sendiri atau kita minta jasa orang lain buatkan menggunakan aplikasi-aplikasi yang memang khusus untuk mengedit benda tuh, itu lebih nampak lagi, lebih indah dan juga lebih tertarik untuk kita kunjungi. Kan kalau di era sekarang emang ada orang yang berbelanja hanya melihat banner deh saja kan, sebab banner deh tertarik untuk mempromosikan jualan hingga akhirnya bisa menarik para pelanggan yang untuk membeli. Jadi seelok-eloknya kalau kita memang nak berjualan menggunakan AI, jangan sepenuhnya ya dari Perempat ya, kita gunakan sahajalah dia punya AI itu sebagai membantu, bukan membuat daripada nol, karena itu akan menghasilkan karya yang membuat orang-orang itu, mantap lah kakak punya ini editing dan juga kakak punya nih gambar kan, bisa menggugah mata kita untuk membeli dan juga mencoba produk buatannya.

0: Medan.
1: Peribahasa Melayu berkata, bagaikan rambut dibelah tujuh.
0: Artinya, mengerjakan sesuatu pekerjaan yang tidak mungkin. Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku 10.000 Pantun Selaksa Santun adalah sebuah karya sastra oleh Tusiran Suseno yang merupakan kumpulan dari ribuan pantun yang berisi nilai-nilai moral dan kearifan lokal. Pantun, sebagai salah satu bentuk puisi lama dalam budaya Melayu, memiliki struktur khas berupa empat baris dengan rima akhir yang berselang, yaitu ABAB. Buku ini tidak hanya menampilkan keindahan bahasa dan kreativitas berpantun, tetapi juga mengajarkan berbagai pelajaran hidup melalui bait-baitnya. Tusiran Suseno dalam karyanya mencoba untuk melestarikan dan mempopulerkan kembali pantun sebagai warisan budaya yang kaya akan nilai dan makna. Dengan jumlah pantun yang mencapai 10.000, buku ini menawarkan berbagai tema, mulai dari cinta, nasihat, humor, hingga kritik sosial. Beberapa fitur penting dari buku ini diantaranya, jumlah yang sangat banyak, 10.000 pantun dalam satu buku adalah pencapaian yang luar biasa, menunjukkan dedikasi dan kecintaan penulis terhadap bentuk puisi tradisional. Keragaman tema, pantun-pantun dalam buku ini mencakup berbagai tema yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga pembaca dapat menemukan banyak pelajaran dan hiburan. Pendidikan moral, melalui pantun-pantunnya, Tusiran Suseno menyampaikan banyak pesan moral dan etika yang sangat berguna bagi pembaca dari berbagai kalangan. Pelestarian budaya. Buku ini berfungsi sebagai sarana pelestarian budaya Melayu, memperkenalkan generasi muda kepada salah satu bentuk sastra lama yang indah dan penuh makna.
2: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Pernama FM Suara Budaya, Kepulauan Riau. Sudah ada perempat, kalau dilihat daripada sisi pembayaran, penggunaan kris dan layanan PayLater memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk bertransaksi secara non-tunai. Nah, kemudahan pembayaran inilah yang pada akhirnya berpotensi meningkatkan penjualan karena pelanggan memilih lebih banyak pilihan ketika berbelanja. Tak kalah penting juga, saudara, ada kehadiran marketplace seperti TikTok Shop, Shopee, dan juga Tokopedia yang membuka peluang bagi pelaku UMKM nih untuk menjangkau pasar yang lebih luas lagi. Apalagi kalau kita menjual produk khas daerah seperti tempoyak, batik, gonggong, saudara, atau kerajinan lokal yang bisa kita pasarkan juga hingga ke berbagai kota di Indonesia. Nah, di tahun 2026 ini sepertinya kita ditandai sekali ya dengan semakin banyaknya teknologi yang mulai digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada salah satunya ialah AI asisten pribadi yang bisa membantu kita menyusun dokumen, mencari ide bisnis. Seloknya kita menjual apa ya di era banyak sekali makanan-makanan modern yang dijual saat ini dan tak samalah dengan pedagang lainnya. Kemudian juga menerjemahkan bahasa hingga mendukung proses kita belajar berbisnis. Dan didukung pula dengan perangkat smartphone yang semakin terjangkau, ini pun mulai diminati, saudara. Bahkan daripada lampu, stop kontak, ataupun juga perangkat elektronik lainnya bisa kita kendalikan melalui handphone saja, sehingga penggunaan listrik jadi lebih efisien lagi. Sementara itu, untuk akses internet, nah, satelit ini kan membuka peluang bagi masyarakat di wilayah yang sebelumnya sulit mendapatkan jaringan internet ya. Jadi memang teknologi ini juga mendukung aktivitas belajar, bekerja jarak jauh, hingga menjalankan bisnis digital. Jadi sebagaimana sudah ada teknologi yang memang bisa kita manfaatkan untuk berbagai apa ya lini kehidupan dan juga berbagai kebutuhan kita sehari-hari dan kita tinggal mengoperasikannya saja sebijak mungkin, saudara. Dan jangan sampai kita salah gunakan benda yang udah ada ini kepada hal-hal yang nantinya bisa berdampak buruk untuk diri kita sendiri.

0: Ha. Macam mana eh? Rasa tak sanggup lah.
1: Ha. Tak sanggup apa? Kau tak sanggup lagi nak hidup eh?
0: Eh, mulut kau tu. Jaga sikit eh.
1: Ha, habis tu?
0: Ini ah, tugas aku dari kantor banyaknya. Dari semalam dah aku kerjakan. Belum juga siap.
1: Makanya, kalau ada tugas tu, kerjakanlah lebih awal. Janganlah cepat-cepat je main game.
0: Eh, membebel pula. Kalau iya pun bagilah aku solusi. Apa yang mesti aku lakukan dengan tugas berlambak macam ni?
1: Kalau nak mengerjakan tugas tu, haruslah semangat. Kemudian, tekad tu harus kuat. Apalagi, kita ni masih muda. Harus bagi contoh semangat pada yang lain. Jangan setengah-setengah. Menggerutu pula. Ha, kau tahu tak, ibaratnya tu kalau tengah-tengah peperangan, kalau kita dah masuk nak perang, nak kena selesaikan sampai menang. Kalau tak...
0: Kalau tak kenapa?
1: Kena tombak lah.
0: Alamak.
2: Alamak. 101.3 MHz, Perompat RRI.

Nova FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, aplikasi lainnya yang bisa membantu Anda untuk mengembangkan usaha Anda ialah Canva, yang juga bisa membantu membuat logo, desain kemasan, hingga poster promosi dengan mudah. Ditambah lagi dengan editing video tadi juga yang sudah saya cakap dekat awal-awal kan, untuk buat video promosi dalam hitungan menit, gunakan saja CapCut dari perempat. Sementara itu, kalau untuk aplikasi seperti Buku Kas dan juga Olsera bisa membantu pencatatan transaksi usaha secara praktis, sehingga kalau Anda mencatat secara instan ya dari perempat, tak terlalu malas untuk mencatat, namun dengan ada bantuan tadi Buku Kas serta Olsera, ini bisa memudahkan Anda untuk mencatat pemasukan dan juga pengeluaran. Nah, kemajuan teknologi juga membuka banyak peluang pekerjaan baru loh dari perempat, karena di era saat ini, pekerjaan dari rumah saja itu sudah menghasilkan banyak sekali cuan. Ya, profesi seperti konten kreator, desainer grafis digital, ataupun juga admin media sosial, yang ini semakin dibutuhkan oleh pelaku UMKM yang memang ingin memperluas pemasaran secara online ya saudara perempat, karena ternyata hanya dengan membalas pesan cepat saja bisa membuat para pelanggan itu ngerasa dihargai ya, seperti itu saja. Itu artinya dibutuhkan seorang admin untuk membantu mempromosikan usaha dan juga melancarkan transaksi antara penjual dan juga pembeli. Selain itu pula dari perempat, siapapun juga bisa mulakan bisnis jualan online dengan sistem dropship, sehingga tak payahlah punya stok barang sendiri, karena dengan kreativitas dan juga kemampuan memanfaatkan teknologi, maka ada peluang memperoleh penghasilan tambahan pun yang semakin terbuka. Ya, pada akhirnya ya, teknologi ini bukanlah untuk menggantikan peran manusia, tapi dia menjadi alat yang membantu menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat, lebih efisien lagi, dan juga produktif. Karena kunci utamanya ialah terus belajar dan memanfaatkan teknologi secara bijak secara perempat, supaya bisa memberikan manfaat maksimal bagi kehidupan kita sendiri ataupun juga perkembangan usaha kita.

0: Diam je dari tadi. Macam berkelahi kita berdua.
1: Shh, diamlah. Aku pasang kuku ni. Baru sampai aku beli online, langsung aku pasang ni. Oh, tengok. Cantik.
0: Eh, aku nak lah.
1: Bayarlah.
2: Canggai. Canggai kuku atau kuku sambung. Kalau pengantin memakai canggai, niat terkabul, hajat pun sampai. Elok canggai di ujung kuku, menolak bala, menjaga diri.

0: Agensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Syair Abdul Muluk adalah salah satu karya sastra klasik Melayu yang terkenal, ditulis oleh Raja Ali Haji, seorang sastrawan dan sejarawan terkemuka dari Kepulauan Riau. Buku Syair Abdul Muluk merupakan sebuah syair naratif yang menceritakan kisah heroik dan romantis tentang Abdul Muluk, seorang pangeran dari kerajaan Barbari dan petualangannya bersama istrinya Siti Rafiah. Kisah ini menggambarkan keberanian, kesetiaan, dan kebijaksanaan dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan. Syair Abdul Muluk mengandung berbagai tema penting seperti kepahlawanan. Abdul Muluk digambarkan sebagai pahlawan yang gagah berani dan bijaksana. Kesetiaan dan cinta. Hubungan antara Abdul Muluk dan Siti Rafiah mencerminkan kesetiaan dan cinta sejati. Kebijaksanaan dan keberanian. Karakter-karakter dalam syair ini menunjukkan pentingnya kebijaksanaan dan keberanian dalam menghadapi tantangan. Syair Abdul Muluk bukan hanya sebuah karya sastra, tetapi juga merupakan dokumen budaya yang memberikan wawasan tentang nilai-nilai moral dan sosial masyarakat Melayu pada masa itu. Karya ini telah diterjemahkan ke berbagai bahasa dan dipelajari dalam konteks akademis sebagai bagian dari kurikulum sastra Melayu. Membaca syair Abdul Muluk adalah cara yang baik untuk memahami dan menghargai kekayaan sastra Melayu serta nilai-nilai yang dianut oleh masyarakatnya. Karya ini tidak hanya memberikan hiburan, tetapi juga pelajaran moral yang relevan sepanjang masa.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, pantai yang lokasinya tepat dengan Nirwana Resort ini memang sangat bersih dan didukung juga dengan pasir pantainya yang bersih, semakin terlihat sempurna. Pantai Nirwana Gardens merupakan kelolaan dari Nirwana Resort. Perpaduan pasir putih dengan birunya laut dan juga ornamen bebatuan di pinggir pantai semakin membuat tempat wisata di Kepulauan Riau ini mengundang banyak wisatawan untuk berdatangan. Kita beralih ke maklumat lain. Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau, KIP Kepri, mendorong kantor Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang untuk terus memperkuat kapasitas pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID. Langkah tersebut dinilai penting agar implementasi keterbukaan informasi publik tidak berhenti pada pemenuhan administrasi, tetapi benar-benar menghadirkan layanan informasi yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses masyarakat. Ketua KIP Kepri Arison mengatakan keberhasilan evaluasi sangat bergantung pada kejujuran setiap badan publik dalam mengisi instrumen penilaian. Data yang disampaikan sesuai kondisi real akan menghasilkan pemetaan yang objektif sehingga rekomendasi perbaikan bisa disusun secara tepat. Tim PPID Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang menyambut positif berbagai masukan. Pranata Humas Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang Wahyudi Saputra mengatakan, konsultasi ini menjadi ruang belajar sekaligus memperkuat kolaborasi dengan KIP Kepri. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa pada Ihwal Semasa pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada

0: kasus-kasus korupsi yang terungkap itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa Engkau yang menciptakan makhluk sejak dari permulaan, kemudian mematikannya, lalu menghidupkannya kembali. Semua itu merupakan peristiwa-peristiwa yang tidak dapat dibantah kebenarannya. Engkau pun telah mengemukakan suatu perumpamaan yang mudah ditangkap manusia dan sekaligus dapat dijadikan bukti adanya hari kebangkitan nanti. Sungguh, Engkau dapat mewujudkan sesuatu dari tidak ada sama sekali menjadi ada. Tentu saja, mengulangi penciptaan itu kembali atau membangkitkannya lebih mudah bagimu. Di samping itu, Engkau akan memberi balasan kepada mereka yang berbuat baik dengan balasan surga, dan yang berbuat jahat Engkau balas dengan siksa. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang senantiasa beriman dan percaya bahwa Engkaulah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya kembali, dan kepada-Mu lah semua manusia dikembalikan. Amin, amin.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: asing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.
1: Apa tanda sebatang kayu? Kayu jati hinggap tempua. Apa tanda orang Melayu? Baik budi, elok bahasa.

0: Bahasa Melayu merupakan asal-usul bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan pertumbuhannya di dalam masyarakat Indonesia. Hingga sekarang menjadi akar dan bahasa resmi di Indonesia. Masa itu, pemerintah kolonial Belanda menjadikan bahasa Melayu Riau sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah untuk orang pribumi. Hal ini dilakukan karena bahasa Melayu telah berfungsi sebagai lingua franca di Nusantara.
1: Bahasa Melayu ya, yang berkembang di Kepulauan Riau dan eksistensinya di Kepulauan Riau sampai di akademisi, terutama di perguruan tinggi, bahwa kita coba berangkat dari sejarahnya dulu ya, bahwa setelah merdeka dan bersatu di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita tidak hanya memiliki budaya nasional yang begitu luar biasa, tapi juga ada salah satu hal yang lahir dari sebuah kemerdekaan itu, yaitu bahasa nasional atau bahasa yang kita kenal hari ini, bahasa Indonesia. Dan bahasa nasional itu ya lahir dari bahasa Melayu yang dulunya dikenal dengan bahasa Melayu Riau Lingga. Itu sejak 2 Mei 1926. Kemudian dikukuhkan pada 28 Oktober.
0: Mempunyai bahasa yang dianggap mudah dikuasai karena struktur sederhana dan tidak mengenal tingkatan bahasa, membuat bahasa Melayu lebih aksesibel dan mudah dipelajari oleh berbagai kelompok masyarakat. Banyaknya dialek yang dimiliki bahasa Melayu membuat adanya perbedaan yang terlihat jelas dari segi pengucapan dan kosakata.
1: Seiring dengan itu, maka bahasa Melayu ini terus berkembang dan dilestarikan lebih khusus pada masyarakat Kepulauan Riau. Ya. Walaupun memang banyak dialek-dialek yang memiliki ciri khas khusus ya, dari masing-masing daerah yang ada di Kepulauan Riau, tapi tetap itu bagian dari khazanah bahasa Melayu yang ada di Kepulauan Riau. Misalnya di Lingga dengan di Anambas itu ada beberapa dialek yang memang membedakan beberapa kalimat yang dituturkan. Ya. Misalnya kalau di Lingga itu kan ada bahasa lainnya mau kemana, nggak mau kemana, nggak kemana gitu. Kalau di Anambas itu atau ya itu bahasanya lebih ke daerahan lagi, lebih khusus dari. Saya jawabnya nak sana, nak kesinon gitu kan. Jadi ada bahasa-bahasa yang dialek-dialeknya yang menarik.
0: Bahasa Melayu tidak hanya menjadi alat komunikasi saja, tetapi juga sebagai sarana pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa.
1: Kemudian ketika kita melihat di dunia perguruan tinggi atau di kampus, bahasa Melayu ini tetap dilestarikan oleh baik itu lembaga perguruan tinggi itu sendiri maupun pada penerapan kurikulum pembelajaran, dan bahkan dalam praktik sehari-hari mahasiswa-mahasiswa itu ya masih sangat-sangat kental untuk melestarikan bahasa Melayu itu. Walaupun memang ketika proses perkuliahan memang ada beberapa yang memang wajib menggunakan bahasa Indonesia karena memang itu menjadi sebuah

0: dari faktor geografis, interaksi budaya dari luar, dan faktor kebiasaan masyarakat setempat juga bisa mempengaruhi perkembangan bahasa. Ditambah proses interkulturalisme menyebabkan adanya pertukaran kosakata dan ungkapan dari berbagai budaya yang berbeda, sehingga menghasilkan variasi dialek yang kaya raya.
1: Faktor yang mempengaruhi dialek itu ya biasanya sih kebiasaan masyarakat. Jadi masyarakat-masyarakat itu kan, atau masyarakat-masyarakat daerah itu kan memiliki kebiasaan-kebiasaan yang tidak sama yang di antara daerah satu dengan daerah yang lain, dan juga dipengaruhi oleh komunikasi-komunikasi antar budaya yang dari luar seperti itu. Sehingga bisa jadi komunikasi-komunikasi yang antara budaya luar dengan komunitas masyarakat setempat yang juga mempengaruhi dialek dari munculnya dialek-dialek Melayu itu sendiri seperti itu, yang beragam ya. Misalnya kalau di Lingga itu ya karena memang cenderung lebih mudah dipahami dengan bahasa Melayunya orang Malaysia seperti itu, walaupun memang secara intonasi dan beberapa kalimat juga berbeda, tapi lebih mendekati dengan bahasa Melayunya Malaysia. Dan kita tahu bahwa bahasa Melayunya Penyengat Lingga itu adalah bahasa Melayu yang memang merupakan dasar dari bahasa Indonesia sebenarnya, bahasa Melayu. Karena memang kalau kita coba amati, memang bahasa Melayu Penyengat, Pulau Penyengat dan Melayu Lingga itu memang dekat dengan bahasa Indonesia, sangat dekat sekali, perbedaannya sangat tipis. Dia tidak terlalu dialeknya tidak terlalu ke daerahan seperti itu, tidak terlalu dalam lah, kan memang ada kalimat-kalimat dalam.
0: Berkembangnya komunikasi digital membuat tantangan tersendiri bagi bahasa Melayu, sebab adanya penggunaan bahasa campur bisa mempengaruhi kesucian bahasa Melayu itu sendiri. Namun, positifnya ialah banyak platform yang menawarkan pembelajaran kosakata Melayu.
1: Era digitalisasi dan modernisasi hari ini kan kita nggak bisa menampik ya bahwa kita memang dituntut untuk terus berkembang, dituntut untuk terus maju, bersaing ya, yang otomatis bahwa kita akan mudah untuk terpengaruh dari budaya-budaya asing, sehingga bahasa-bahasa Melayu yang memang dulunya terus digaungkan, dilestarikan, memang pada hari ini menjadi tantangan generasi Z ya, generasi Z, generasi yang generasi muda. Kenapa? Karena ada beberapa yang memang menjadi tantangan mereka. Mereka merasa bahwa ketika menggunakan dialek Melayu atau bahasa Melayu, mereka menganggap bahwa mereka merasa ketinggalan, atau mereka merasa canggung, atau merasa malu dan sebagainya, tidak percaya diri. Padahal kenyataan bahwa ketika mereka benar-benar mengedepankan bahasa daerah, kemudian bangga dengan bahasa Melayu ya, itu tidak sedikit pun mengurangi kualitas mereka gitu di mata orang lain. Atau bahkan orang-orang di luar sana kan sangat membutuhkan hal-hal baru yang belum mereka temukan sebenarnya. Tapi ya karena itu tadi, karena mereka merasa kurang percaya diri, sehingga hal-hal ini mulai membuat mereka tidak pede dengan menggunakan bahasa Melayu.
0: Lestarinya hasanah bahasa Melayu sebab kesadaran anak muda yang paham dan bangga akan bahasa Melayu dengan berkomunikasi sehari-hari yang menggunakan bahasa Melayu.
1: Saya pribadi meyakini bahwa anak-anak muda di Pulau Riau ini masih tetap menjaga khazanah itu, menjaga bahasa Melayu itu sampai dalam aktivitas mereka sehari-hari. Memang di momen-momen tertentu saja mereka memang agak sering aktif menggunakan bahasa-bahasa nasional, bahasa Indonesia. Tapi dalam interaksi sehari-hari mereka, saya yakin bahwa mereka masih sangat aktif, masih sangat bangga dengan bahasa Melayu. Terutama di perguruan tinggi, di kampus-kampus, di proses perkuliahan pun saya masih melihat umumnya orang-orang di Pulau Riau ini masih tetap bangga dengan bahasa Melayu. Seperti itu. Jadi PR kita adalah menjaga itu, mengedukasi terus, memberikan sebuah pemahaman agar mereka itu bangga akan bahasa Melayu itu sendiri.
0: Kosakata dan tata bahasa Melayu klasik dan modern tidak ada perbedaan khusus. Hanya saja, pada Melayu klasik banyak kosakata tradisional yang mencerminkan budaya lokal dan sulit diucapkan dibandingkan dengan bahasa Melayu modern yang menyesuaikan perkembangan komunikasi antar generasi.
1: Tidak ada perbedaan sih menurut saya antara dulu sekarang, karena memang ya itulah bahasa Melayu sebenarnya. Cuman mungkin karena dipengaruhi oleh perkembangan zaman, jadi ada beberapa kalimat-kalimat orang Melayu itu yang kemudian mungkin terpengaruh dengan bahasa-bahasa modern hari ini, atau bahasa-bahasa gaul hari ini. Tapi kalau bahasa Melayu sih menurut saya dari dulu sampai sekarang ya itu bahasa Melayu itu tidak ada perbedaan.
0: Pada bahasa Melayu yang digunakan oleh generasi tua sering menggunakan komunikasi formal, berbeda dengan generasi muda yang cenderung menggunakan bahasa Melayu yang mudah dimengerti, sering digunakan dalam percakapan sehari-hari.
1: Ada beberapa orang itu yang memang ketika hal-hal yang formal seperti ini kan formal itu, mereka lebih kadang-kadang cenderung untuk menggunakan bahasa-bahasa yang lebih formal seperti itu. Tapi ada juga memang yang memang di situasi yang santai, dia interaksi-interaksi sosial yang santai, mereka akan terus eksis menggunakan bahasa Melayu. Memang kalimat-kalimat yang Melayu-Melayu, orang-orang Melayu dulu bicarakan, sampaikan itu pasti ada yang di apa nama, yang jarang sekali disampaikan lagi, jarang disebutkan kali. Maka kadang-kadang anak-anak muda kita juga kadang tidak paham gitu, kalau seandainya ada beberapa kalimat yang terbaru gitu. Kalimat-kalimat yang sudah lama kemudian disampaikan lagi, sehingga mereka bertanya, ini apa nih artinya? Tapi ya, saya rasa ada ya.
0: Demikian bersama narasumber Romi Akmal, Ketua Pusat Studi Melayu STAINSAR. Saya Nurul Khatimah untuk Pro 4 RRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.

0: Ih, kamen lagi dia bergayu nengok tu. Aduh, kepula potu gayu macam gitu.
1: Biar je lah, dia suka.
0: Tengoklah tu. Sepatu dia, baju, tas. Ih, molek lah. Duit dia pun pasti molek.
1: Iyakah? Oh, iyalah cantik. Aku naklah.
0: Ih, kita manalah mampu. Tengok tu, mesti mahal. Duit dari mana dia? Gaji sama dengan kita. Pasti dia ambil duit kan?
1: Shhh. Eh, dah lah. Pergi bah pula kita. Jadi fitnah nanti kalau tak betul.
2: Molek ya? Ini saya beli produk dalam negeri tau. Dalam molek. Harga terjangkau pula.
1: Ha? Tutup mulut weh. Masuk biawak nanti.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Dima batang tagole disinan cindawan tumbuh.
0: Artinya, di mana batang tergeletak, di situ jamur tumbuh. Harta pusaka berupa sawah ladang dan gelar pusaka harus selalu dipertahankan dan jangan sampai jatuh ke tangan orang lain yang tidak sekaum.

Jangan salah. Pro 4 era di Tanjung Pinang pun punya lagu-lagu daerah dari seluruh Indonesia.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedada perempat, pada masa Raja Ali Haji menyelesaikan penulisan kitab pengetahuan bahasa sekitar tahun 1958, ternyata sudah banyak bentuk pakaian Melayu yang terlupakan atau tak dipakai orang lagi. Hal tersebut disebabkan oleh pengaruh budaya Barat pada masa itu. Adapun orang Melayu yang memakai seluar pantelon dan berbaju kemeja sebelah dalamnya dan berkain songket di atas lutut dan bersongkok dinilai sangat janggal. Hal tersebut menurut Raja Ali Haji. Kita beralih ke maklumat lain, sekolah diminta tidak menutup mata terhadap kasus perundungan yang terjadi di lingkungan pendidikan. Pencegahan perlu dilakukan sejak dini melalui pengawasan guru, penguatan karakter peserta didik serta penanganan cepat terhadap setiap laporan yang disampaikan siswa. Penyuluh Hukum Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Riau Siska Sukmawati mengatakan, perundungan tidak boleh dianggap sebagai candaan, terutama jika sudah membuat korban merasa sedih, takut, atau tertekan. Menurutnya, sekolah memiliki tanggung jawab menciptakan lingkungan belajar yang aman bagi seluruh peserta didik. Ia berharap sekolah, keluarga, dan masyarakat bisa berkolaborasi melindungi anak dari segala bentuk kekerasan. Anak harus dibiasakan berani menyampaikan penolakan ketika diganggu, kemudian segera melapor kepada guru agar masalah bisa diselesaikan sebelum berkembang menjadi kasus yang lebih serius. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hulu Semasa pukul 14 waktu Indonesia Barat.

saudara nak dengar lagu-lagu sedap. Kat sini tempatnya. Rompak RRI Tanjung Pinang.

0: Dengar terus ya, jangan pindah-pindah frekuensi tau.
1: Dari Perompat, kita akan bergabung bersama dengan Perompat RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara yang hari ini bersama dengan RRI Kupang dengan tajuk pembahasan Dusun Floba Mora, Komunitas Penjaga Budaya NTT di Perompat FM Suara Budaya Kepulauan Riau.
2: Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta.

Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti. Roposai.

0: Bisa dah.
1: Mau
0: nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang Mpok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang Mpok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran perempat Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
3: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pendengar Perempat dan juga pemirsa RRI dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ayu Ritia di hari ini, hari Senin, tanggal 27 Juli 2026, hari Senin terakhir ya di bulan Juli ya. Gimana kabarnya, mudah-mudahan sih pada sehat ya di hari ini ya. Di hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network, dari Perempat Jakarta. Teman kita hari ini adalah Perempat Kupang ya, yang tentunya pasti bakal ngebahas tentang budaya di hari ini ya. Dan ada dengan Kak Jen Anggriani di Perempat Kupang. Assalamualaikum, selamat siang Kak Jen.
4: Halo Bang Jo.
3: Iya, sehat.
4: Selamat siang.
3: Sehat Kak?
4: Sehat, Abang.
3: Siap dah. Di sana gimana nih teman-teman, ada yang tumbang gak karena saking panasnya bumi pertiwi? Ya.
4: Sejauh ini masih tetap berdiri tegak ya, masih semangat aja soalnya memang di sini panas banget dan angin kencang juga sangat lumayan terasa ya.
3: Siap. Siap. Kak Jen, hari ini kita bakal ngebahas temanya apa sih?
4: Iya, untuk tema yang bakal kita bahas di siang ini bersama dengan Dusun Fobomora Komunitas Penjaga Budaya Nusa Tenggara Timur, Bang Jo.
3: Iya. Berarti kita bakal ngebahas komunitas juga ya hari ini ya. Iya. Narasumber kita kayak sudah hadir ya.
4: Iya, siap. Ini sudah hadir Bang Jo.
3: Iya.
4: Ya, ada Kak Sadam HP yang merupakan anggota komunitas sastra Dusun Fobomora.
3: Oke, selamat siang Kak Sadam.
5: Selamat siang Kak Jo, selamat siang Kak Jen.
3: Siap, ya, kalau gitu. Kak Jen, ini karena udah menit 15 juga, nanti kita boleh untuk nomor interaktifnya kita sebutkan di menit 30 saja, nggak apa-apa ya. Untuk interaktif dengan pendengar Perempat dan juga pemirsa RRI. Dan silakan langsung Kak Jen dan Kak Sadam untuk pembahasan kita di tema siang hari ini.
4: Baik, Bang Jo, terima kasih dan selamat siang Bapak Mama, Abah Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Ketemu lagi di siaran Budaya Nusantara. Untuk kesempatan kali ini beta sudah bersama dengan Kak Sadam Mapi yang merupakan perwakilan dari anggota komunitas sastra Dusun Fobomora ya. Iya, ketong kenalan dulu dengan Kak Sadam. Terima kasih Kak Sadam sudah hadir bersama ketong semua di Perempat siang ini di studio Perempat.
5: Terima kasih Kak Jen, saya Sadam. Selamat siang juga untuk para pendengar, salam kenal semua dari Dusun Fobomora.
4: Oke, baik. Iya, mungkin bisa diceritakan untuk ketong sedikit ya, untuk semua pendengar RRI Perempat di seluruh Indonesia ya, tentang komunitas sastra Dusun Fobomora itu seperti apa tuh Kak?
5: Dusun Fobomora itu sebenarnya Kak Jenan para pendengar, itu adalah satu akronim untuk nama komunitas. Dusun itu akronim dari Dunia Sunyi. Jadi ada yang beranggapan dusun itu desa atau bukan? Dusun itu dunia sunyi dan Fobomora itu nama-nama tempat pulau besar di NTT, Flores, Sumba, Alor dan Timor. Dan itu yang kami pakai untuk menjadi nama komunitas kami, Komunitas Sastra Dusun Fobomora, yang terbentuk pada tahun 2012. Jadi tahun 2026 ini sudah 15 tahun kami berdiri, kami bergerak di bidang sastra di bagian ada lini penerbitan kami untuk menerbitkan buku dan juga jurnal sastra, seperti itu Kak Jen.
4: Oke, sudah lumayan lama ya dari 2011.
5: 2011 Kak Jen.
4: 2011 ya Kak Sadam. Ini kenapa dari Dusun Fobomora sendiri memilih sastra begitu untuk memperkenalkan sekaligus melestarikan budaya Nusa Tenggara Timur nih Kak?
5: Tahun 2011 itu banyak sekali penulis dan dari NTT dan pembaca sastra. Dan akhirnya kami dan bersama teman-teman ada Romo Amance, Romo Amance Franco Eninu itu bersama teman-teman pendiri awal komunitas Terus Flomora, akhirnya untuk suatu komunitas seperti ini sebagai wadah untuk mempertemukan para pembaca dan penulis, selain juga tentu saja untuk perkenalkan karya-karya sastra dari NTT untuk tidak hanya dibaca oleh orang-orang NTT tapi juga dibaca oleh publik yang lebih luas di ranah nasional. Kami memilih sastra sebab sastra NTT kebanyakan dilisankan, dan kami memilih untuk menulis karya-karya sastra yang lisan itu dan budaya-budaya yang lisan itu agar bisa dibaca dengan secara lebih luas. Misalnya kami juga menulis karya-karya dari Sabu, praktek-praktek budaya di Sabu. Selain misalnya dalam buku Mone Ama, buku Dakba, dan selain menerbitkan buku, kami juga membuat film-film dokumenter berdasarkan buku yang kami buat. Itu karya-karya kecil kami yang kami berupaya untuk mendokumentasikan karya-karya budaya di NTT. Seperti itu aja.
4: Ya, mungkin tujuan dokumentasikan dalam bentuk sastra, dalam bentuk film,
5: dalam bentuk buku.
4: Buku begitu ya. Ini ada dibawa juga nih oleh Kasada dan buku-buku di sini ya. Yang bisa diperlihatkan juga ya Kasada. Iya, ini banyak sekali ya. Nah, ini mungkin supaya generasi muda tidak lupa budaya mereka, akar budaya mereka begitu ya. Kemana mereka pergi, oh mereka tahu bahwa oh ini loh filosofi kami begitu sebagai mungkin dari suku Sabuka, dari Timur begitu ya, Kak.
5: Betul, Kak Jayan. Bahkan kalau kami, pembaca kami bukan kami sasar untuk generasi muda saja, tapi juga anak-anak usia SD, SMP, karena selain menerbitkan buku populer, kami juga menerbitkan buku cerita anak berbahasa daerah, bahasa Tetun dan bahasa Indonesia, sehingga bukan cuma anak generasi muda, tapi juga anak-anak kecil itu turut menghargai budaya dan mereka tahu apa yang mereka hidupi sehari-hari.
4: Wih, keren ya Kak Sadam ya. Ini sudah terbit juga buku bacaan dalam bahasa daerah untuk anak-anak ya.
5: Benar Kak.
4: Iya, karena kadang-kadang anak-anak itu tidak tahu berbahasa daerah begitu ya.
5: Itu dia.
4: Hanya orang tua mereka saja. Nanti habis generasi orang tua,
5: hilang
4: sudah. Iya, hilang sudah. Anak-anak ditanya suku apa? Oh, saya suku Sabu misalnya. Bisa bahasa Sabu? Tidak bisa, goyang-goyang kepala gitu. Nah, luar biasa sekali ya. Kalau selain dari buku-buku ini, kemudian karya-karya dalam bentuk film tadi juga ya Kak Sadam, ada program-program apa saja nih yang dari Dusun Flomamora gitu untuk terus melestarikan budaya?
5: Kami adalah komunitas sastra, karena itu beberapa kegiatan-kegiatan yang rutin yang kami lakukan, misalnya seperti diskusi-diskusi buku, pengajaran kelas-kelas menulis, dan juga setiap tahun, 4 tahun terakhir ini kami menyelenggarakan festival sastra. Di situ kami mengambil juga napas-napas budaya sebagai sarana untuk bagaimana mengangkat satu masalah untuk dilihat dari perspektif itu. Misalnya tahun lalu kami mengadakan festival sastra Santarang dengan tema sastra dan bencana. Kami juga melihat bagaimana bencana itu ditinjau dari perspektif budaya, misalnya budaya Sabu, seperti yang kami tulis di sini. Kami mengambil napas itu, perspektif itu untuk meneropong problematika-problematika yang ada. Napas budaya maksud kami. Seperti itu Kak Jen. Satu dua kegiatan yang rutin kami lakukan.
4: Ini setiap tahun begitu?
5: Setiap tahun, bahkan tiap bulan. Dan
4: ya, iya. Nah ini kalau Kak Sadam melihat ya gebrakan-gebrakan dari komunitas penjaga budaya ini tentunya bertujuan agar generasi muda tidak tergerus arus digitalisasi begitu ya.
5: Benar,
4: ini ya. Gimana pandangan dari Kak Sadam sendiri melihat perkembangan teknologi yang semakin pesat, yang kadang-kadang kita berpikir, wih gimana nih generasi, ketemu punya generasi berikutnya, apakah mereka masih mengenal budaya sendiri atau sudah tidak lagi begitu Kak?
5: Pertama ini kerja komunitas dan bukan satu kerja perorangan atau perkomunitas, tapi sebenarnya kerja-kerja bersama, kerja berjejaring untuk membantu atau memperkenalkan secara berkelanjutan supaya kehidupan budaya kita bisa tetap lestari. Karena itu Dusun Flomamora juga, komunitas kami juga berjejaring dengan sesama komunitas lain, komunitas-komunitas seni, dan juga pemerintah, katakanlah Balai Pelestarian
4: Kebudayaan,
5: Balai Bahasa, Badan Bahasa dan Kementerian Kebudayaan, sehingga ini bisa berjalan bersama, beriringan bersama-sama Kak Jen.
4: Harus ada kolaborasi ya.
5: Benar Kak Jen. Supaya ini bukan tujuan kerja-kerja perorangan per komunitas, tapi kerja-kerja bersama untuk kemajuan kebudayaan di tempat-tempat kita, seperti itu.
4: Oke. Kalau Kak Sadang melihat sendiri sekarang ini, apa ancaman yang begitu ya, atau tantangan begitu terhadap pelestarian budaya yang sekarang ini ya mungkin harus kita perjuangkan bersama begitu.
5: Saya pikir yang paling penting adalah semua orang mesti mengenal kebudayaan mereka sendiri. Seperti yang di awal kita sempat bicarakan, budaya bukan semacam sebuah apropriasi atau pendekatan yang begitu artifisial atau cuma dibahas superficial, tapi mesti mendalam, sehingga benar-benar kita, kalau kamu orang Belu ya kamu mesti tahu juga apa yang kamu hidupi, budaya-budaya, filosofi-filosofi orang Belu, orang Teten seperti apa, orang Sabu seperti apa, dan itu berangkat pertama-tama kajian itu dari keluarga. Kita tidak bisa menganggap satu masalah itu dan diselesaikan secara sendiri-sendiri. Ini mesti dalam keluarga, kemudian diangkat ke lembaga-lembaga pendidikan, kurikulum budaya juga mesti dihidupkan. Kurikulum-kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah mesti tetap dihidupkan supaya ini berkelanjutan dari keluarga sampai sekolah dan bisa hidup di tengah masyarakat, kajian seperti itu.
4: Peran keluarga sangat penting begitu ya.
5: Ya, benar.
4: Iya, dan mungkin keluargalah yang paling pertama begitu memperkenalkan budaya. Ya,
5: karena budaya itu mudah dalam keluarga. Dari apa interaksi-interaksi pertama seorang pribadi muncul dalam keluarga seperti itu aja. Iya,
4: betul sekali. Ini kalau dari kakak sendiri, apa harapan kakak dan pesan mungkin kakak kepada masyarakat begitu agar budaya tetap hidup, berkembang, dan selalu dilestarikan ke generasi selanjutnya. Tentunya mungkin melalui kehadiran dari komunitas sastra ini, Kak.
5: Komunitas sastra Nusa Flomora menerbitkan buku-buku tentang budaya, menerbitkan jurnal sastra Nusantara. Sampai sekarang Nusa Flomora sudah menerbitkan sekitar 65 buku. 65 buku kajian dan 78 jurnal sastra Nusantara. Jurnal sastra ini berisi tulisan-tulisan dan juga satu rubrik khusus, Siklalotik. Itu satu rubrik untuk bahasa Melayu Kupang yang ditulis oleh Amance Franco Enino di kepala sekolah SMP Kasantu. Ya, sebenarnya kabupaten, ya, itu satu program dokumentasi budaya juga yang bahasa Melayu Kupang dalam jurnal sastra yang kemudian kami buat dalam bentuk buku. Jadi, untuk keluarga-keluarga, mendekatkan keluarga seperti saya bilang tadi, buku-buku juga dibaca dalam keluarga, buku-buku tentang budaya, orang-orang tua bisa meneruskan tradisi-tradisi mereka, bukan cuma untuk orang generasi muda, tapi juga dengan anak-anak usia anak, anak SD, SMP, dengan buku-buku cerita anak yang kami terbitkan, bisa juga dibaca oleh para pemirsa dari dalam keluarga masing-masing. Dengan itu, satu akar budaya itu tumbuh kuat dan erat di situ, Kak Jen.
4: Oke. Ini cara yang sangat luar biasa begitu ya.
5: Benar, Kak Jen.
4: Ya. Berarti dari sekian banyak buku begini, bisa kita lihat hampir semua budaya yang ada di Nusa Tenggara Timur sudah ada gitu ya, Kak. Di dalam bentuk sastra begitu.
5: Kami berupaya untuk mendokumentasikan karya-karya budaya. Ya. Tapi kami tahu kami terbatas. Betul. Dan ini satu kerja kolaborasi yang penting ya,
4: sama ya.
5: Benar, untuk bisa kita memperjuangkan hal ini, Kak Jen.
4: Oke, baik. Dan Kak Sadam ketong balik dulu mungkin ke Bang Jo ya.
3: Iya, Kak Jen. Iya, Kak Jen.
4: Gimana Bang Jo, itu dia tadi.
3: Seru ya.
4: Seru sekali ini.
3: Kita awalnya emang kirain dusun itu artinya emang perkampungan atau apa, tapi ternyata ini merupakan komunitas sastra gitu ya. Supaya tujuannya adalah anak cucu kita nanti tahu nih ya, untuk akar budayanya seperti apa, yang mana tadi seperti Kak Sadam bilang, akar budaya budaya di sana hanya dilisankan. Ini kalau bisa ditulis, dibentuk tulisan gitu ya, biar bisa dibaca gitu ya. Nah, ini kan dalam tulisan ya, Kak Sadam nih, mungkin kita mulai tanya dari saya dulu ya. Kajian ya, apakah nanti ada rencana buat digitalisasi seperti itu? Apa kan, karena kan sekarang kita udah konsepnya digitalisasi nih, gitu.
5: Benar. Dalam satu dua kesempatan, ya Kak Jo, terima kasih untuk pertanyaan yang bagus. Ini dalam satu dua kesempatan terakhir, kami juga berjaring dengan pihak KITLV Leiden Belanda, dan juga Library Congress Amerika untuk beberapa naskah kami diakuisisi oleh mereka. Jadi, ya sehingga misalnya naskah-naskah budaya ini juga diakuisisi oleh pihak Belanda dan Library Congress. Dan kami berharap kerja kerjasama ini bisa terus ditingkatkan, katakanlah sampai pada tahap digitalisasi mungkin. Tapi sejauh ini yang kami lakukan adalah menerbitkan edisi-edisi cetaknya saja.
3: Gitu. Kajo,
5: seperti itu.
3: Oke, itu tadi kerjasama kalau dengan Belanda ya?
5: Ya.
3: Itu KIT seperti apa tuh?
5: Jadi dari awal penerbitan buku, kami mempunyai lini penerbitan di tahun 2018. Dan pada tahun itu LIPI masih bergabung dengan KITLV, mungkin Bang Jo tahu itu. Dan naskah-naskah kami, kami setelah terbitkan jurnal sastra kami, kami kirim juga sebagai bukti terbit kepada LIPI. Waktu itu masih bersama-sama. Jadi naskah-naskah kami sering kami kirim ke sana, naskah-naskah jurnal sastra yang kami terbitkan. Dan di tahun kemarin, bulan kemarin, utusan-utusan mereka datang lagi juga untuk mengakuisisi naskah-naskah terbaru dari kami dan yang lama belum pernah kami kirimkan kepada mereka, sehingga buku-buku budaya kami juga tersimpan di Leiden seperti itu.
3: Oh, aja. Keren ya. Tersimpan di luar negeri buku-buku kita nih, buku-buku dari teman-teman dari Dusun Flobamora ya, Kak Jen ya.
4: Iya.
3: Mudah-mudahan sih nanti bisa ada kolaborasi dengan pihak-pihak instansi terkait di Indonesia juga ya, gitu ya. Masa di luar negeri kerjasamanya.
4: Gitu.
5: Sebagai harus sebagai nih. Iya, Kak Jen. Jadi selain itu juga di Dinas Perpustakaan Daerah dan Perpusnas sih sebenarnya.
3: Oke, maksudnya dengan Dinas Kepemudaan mungkin, karena kan di sini Dusun Flobamora kebaikan kalau kita lihat nih dari Kasadamaya masih muda gitu kan nih. Gitu. Terus juga tujuannya juga buat nanti supaya anak cucu kita yang generasi muda berikutnya supaya tahu nih sama budayanya begitu. Kak Jen, ini kita nanti sebentar lagi kita bakal buka line interaktif dengan pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet di menit 30 gitu ya. Sekarang mungkin kita jeda dulu kali ya, jeda minum dulu mungkin. Kak Sadam tadi udah panjang kali lebar ceritanya. Nanti tinggal merespon pertanyaan-pertanyaan dari pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet. Nomornya Perempat Kupang berapa nih nanti yang bisa dihubungi Kak Jen?
4: Iya. Boleh ya, telepon di 0380833499 itu untuk nomor telepon. Atau boleh juga WhatsApp di 0811 3820 1043.
3: Oke, untuk pesan WhatsApp juga bisa ya di nomor yang tadi ya.
4: Iya, bisa.
3: Kak Jen ya. Siap, dan nanti kita akan buka line interaktifnya nanti ya. Pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet abis lagu yang bakal kita putar berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di mari di Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNet dan juga pendengar Pro4. Balik lagi ya di siang hari ini di siaran berjaringan kita dari Pro4 Network ya, Pro4 Jakarta dan Pro4 Kupang. Hari ini kita bahas komunitas Dusun Flobamora, komunitas penjaga budaya NTT, dan masih bersama Kak Jen dan juga Kak Sadam di Pro4 Kupang. Kak Jen?
2: Iya, Bang Jo.
1: Apakah sudah ada telepon berdering-dering di sana?
2: Iya. Yang berdering-deringnya belum ada.
1: Oh, belum Bang ada.
2: Jo. Tapi dari YouTube RRI Kupang juga sudah ada yang komentar di sini.
1: Oh, ini ya, live YouTube juga
2: live
1: di sana.
2: YouTube, iya.
1: Oh, oke, okay, baiklah.
2: Iya. Boleh dibacakan ya?
1: Boleh dong.
2: Oke, okay, baik. Ini ada yang masuk dari Budaya Naga Keo. Pertanyaannya, selamat siang Bang Jo dan juga Kak Sadam ya. Adakah terobosan baru begitu untuk mendekatkan budaya kepada generasi sekarang, dan apa nih, tulisan-tulisan yang tidak selalu menghadirkan budaya kepada generasi muda? Bang Jo, ini kebetulan ada yang telepon, mungkin sebelum
1: boleh
2: itu kita angkat dulu ya, sebelum terlewatkan ya. Oke, okay. Baik, halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
2: Iya.
3: RRI Tumpak Kupang.
2: Iya, selamat siang. Yeah. Cikgu.
3: Cikgu Ria.
2: Cikgu Ria, Jakarta Selatan.
1: Iya, silakan iya, Cikgu.
3: Flobamora, tanah airku yang kucinta.
2: Betul.
3: Sesuai dengan temanya nih.
2: Iya.
3: Jangan di Jakarta, Bang Jojo, ganteng.
1: Iya, silakan Cikgu.
3: Satu. Iya. Ya guys, dengan sumbernya dengan siapa Kakak J?
2: Ini ada Kak Sadam di sini, Cikgu.
3: Kak Sadam, Mas. Kakak Sadam, selamat siang menjelang sore bagian.
4: Halo, selamat siang,
3: Kak Cik. Memang kalau Dusun Flobamora ini adalah apa namanya? Komunitas sastra dan budaya yang berpusat di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur atau NTT, yang aktif merawat sastra, literasi serta kearifan lokal. Komunitas ini berdiri sejak tahun berapa ya? 211 kalau nggak salah ya, dan bergeraknya dalam bidang penerbitan buku, ruang baca, dan si diskusi kreatif begitu. Pertanyaannya langsung aja.
2: Oke. Okay.
3: Nah, kegiatan utamanya komunitas ini kan ada penerbitan buku, ada ruang literasi, ada kelas kreatif ya. Nah, itu bagaimana tanggapannya kegiatan utama komunitasnya ini ya, Kak Sadang? Penerbit bukunya seperti apa, dengan ya kan dengan ruang literasinya dan kelas kreatif. Tiga pertanyaan saja.
2: Oke. Okay.
3: Banyak mohon. Iya. Terima kasih Bapak.
2: Terima kasih. Selamat
3: malam. Kupang Nelayan dari Kupang. Bang Jojo, terima kasih banyak. Selamat siang menjelang sore di bagian Indonesia bagian timur. Bye bye.
1: Iya, silakan Jago. Terima kasih. Ya, Kak Sada dan juga Kak Jen.
2: Iya. Silakan Kak Sadam.
4: Baik, terima kasih untuk pertanyaan ini. Penerbitan kami itu mendapat respon baik, pertama-tama karena yang kami terbitkan adalah karya-karya dari para penulis NTT untuk diterbitkan dan dipublikasikan secara luas untuk sampai ke nasional bahkan internasional, dan sejauh ini kami dengan jenjang pembaca mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Untuk anak-anak kami terbitkan buku-buku cerita anak dan juga buku-buku populer, buku ilmiah, buku sastra, novela, kumpulan cerpen dan puisi, dan buku-buku yang kami terbitkan juga mendapat pengakuan dari sastra nasional, memperoleh nominasi untuk beberapa penghargaan seperti baru-baru untuk penghargaan sastra Kusala Sastra Katulistiwa. Itu salah satu buku yang kami terbitkan, itu di oleh penulisnya Christian Dandadi, itu masuk 10 besar longlist Kusala Sastra Katulistiwa, dan juga dinominasikan sebagai salah satu buku yang rekomendasi dari Hadiah Sastra Rasa yang digagas oleh Ayu Utami. Buku-buku kami yang kami terbitkan mendapat penerimaan yang baik di sini dan juga di wilayah nasional. Begitu, terima kasih untuk pertanyaan ini.
1: Oke, okay. Siap. Untuk tadi yang pertanyaan dari YouTube gimana tuh, Kak
2: Jen? Dari YouTube ya, ini ada keterobosan baru begitu ya, suka, sedang untuk mendekatkan budaya kepada generasi yang sekarang begitu. Karena tulisan-tulisan sekarang ini tidak selalu menghadirkan budaya kepada generasi muda.
4: Yang kami lakukan, terima kasih untuk penanya dari Nagekeo, ya, kan?
2: Ya, budaya ya. Nagekeo, ya.
4: Salam untuk teman-teman di sana. Yang kami lakukan selain menerbitkan buku, kami juga melakukan 1-2 terobosan dengan membuat film dokumenter, satu hal yang sangat berhaluan berbeda mungkin dari nafas komunitas kami, komunitas sastra. Tapi itu yang kami lakukan, bahwa sekarang adalah budaya layar, semua hal kita tampilkan dengan berbagai konten untuk video-video pendek atau dengan film-film. Karena itu 1-2 yang kami buat adalah buku yang kami terbitkan, juga kami misalnya Daba dan juga Tauleo, itu dua ritus yang kami ambil. Kalau Daba tentang ritus inisiasi suku-suku Jingitiu di Sabu, kalau Tauleo itu ritus kematian. Jadi satu rentang waktu dari kelahiran kematian, yang dua pintu yang kami ambil itu juga selain dalam bentuk buku, kami buat dalam bentuk film dokumenter. Satu Tauleo dibantu, didanai oleh Balai Pelestarian Kebudayaan, dan Daba dibantu oleh didanai oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Itu yang kami lakukan sejauh ini. Gitu, Kak Jen.
2: Oke. Baik, ya itu yang sudah ditanyakan tadi ya. Bang Jo, izin masih ada lagi yang bertanya?
1: Ada di sini yang telepon di Jakarta, boleh kita angkat ya, Kak Jen.
2: Oke, boleh, silakan.
1: Halo, Perempat, Assalamualaikum. Halo, Perempat, Assalamualaikum.
5: Hai, Waalaikumsalam, selamat siang Bang Jojo.
1: Halo, selamat siang Ica.
5: Yeah.
1: Iya, silakan Ica, ada Kak Jen di...
5: Mau nanya dong sama... Selamat siang Kak Jen ya.
2: Iya, selamat siang.
5: Sama Kak siapa lagi?
2: Kak Sadam.
1: Kak Sadam.
2: Iya.
5: Kak Sadam, Ica mau nanya, kalau ciri khasnya kota NTT itu apa ya?
1: Oke. Siap, ada lagi Ica?
5: Sama yang kedua, kalau di NTT itu sukunya suku apa gitu? Kalau kita kan di sini di Selatan itu sukunya suku Bugis, Makassar gitu. Kalau di NTT itu sukunya apa?
1: Ada apa aja gitu ya?
5: Soalnya pengen tahu.
1: Siap deh kalau gitu Ica. Terima kasih Ica.
2: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan.
4: Kasih menjawab ya Kak Jung.
1: Boleh, silakan.
4: Kota Kupang itu, Kak Ica, dia seringkali mendapat satu julukan sebagai Kota Karang.
1: Oke.
4: Kota Karang dan sabana yang unik-unik di situ, sabana, lontar, dan karang. Dan pertanyaan ini menarik karena jurnal sastra kami juga kami berikan dengan nama Jurnal Sastra Santarang, yang mengambil dari keunikan-keunikan di NTT. Santarang itu kepanjangan dari sabana, lontar, dan karang. Sejauh ini jurnal sastra kami terbit per 3 bulan, awalnya sejak tahun 2012 itu terbit per bulan, kemudian kami sesuaikan. Tahun ini jurnal sastra Santarang kami berusia 15 tahun dan kami terbitkan dalam bentuk edisi khusus, sebuah buku dengan tebal 300 halaman berisi berbagai macam rubrik. Itu jadi dari keunikan-keunikan di NTT kami ambil dan kami aplikasikan dalam terbitan-terbitan kami. Jurnal sastra Santarang, sabana, lontar, dan karang.
1: Oke.
4: Pertanyaan kedua apa lagi, Kak Jen? Oh iya ya, suku.
1: Sukunya di sana ada apa aja?
4: Di sini yang kami data sesuai dengan data dari Balai Bahasa NTT itu bahasa, katakanlah bahasa yang dituturkan bahasa daerah itu berjumlah 72. Jadi ada Sabu, ada Rote, ada saya orang Belu, ada orang suku Dawan dan sebagainya. Ada Flores yang besar tentu saja. Itu juga nama-nama pulau yang kami tampilkan dalam Flobamora. Nama Flobamora, Flores, Sumba, Timor, dan Alor. Jadi suku-suku yang ada di NTT itu mendiami pulau-pulau besar ini, Kak Ica. Mudah-mudahan suatu kelak Kak Ica bisa datang juga ke NTT.
1: Siap. Okay. Ya, jadi itu ya, Ica ya, jawabannya ya. Jadi dari bahasa aja ada 72, banyak banget ya.
2: Oke.
1: Siap-siap kalau gitu. Yeah. Sudah adakah lagi yang telepon nih Kak Jen di Perempat Kupang?
2: Di Perempat Kupang saya baca lagi dari WhatsApp ya, Bang Jo ya. Ya, oke. Okay. Selamat siang, Bang Jo, Kak Sadam. Ya, ini dari yang punya akun Bang Rohim, Bang Rohim Arjuna. Ya, nyimak selalu untuk narasumber. Adakah hasil kreativitas Dusun Probamurah yang bisa dilihat lewat medsos? Lewat mana gitu? Jika ada, misalnya hasil kreasi sastra khas Kupang. Ya, itu dia pertanyaannya, okay. Kak Sadam,
1: siap. Bang Jo. Boleh. Silakan direspon.
4: Untuk penanya, kami punya medsos tentu saja. Instagramnya Dusun Flomora, Facebooknya juga Dusun Flomora, bisa ketik di mesin pencarian Dusun Flomora. Kami juga mempunyai website penerbit Dusun Flomora. Buku-buku yang kami terbitkan kami upload dan pamer di sana, di website kami dan juga di akun media sosial. Bagi teman-teman pendengar, mungkin bisa satu kali klik di Instagram kami untuk melihat profil kami dan apa yang kami kerjakan sejauh ini.
1: Oke, jadi udah bisa dilihat di platform-platform ya, sosmed. Benar. Dan juga tadi di
4: ada website
1: juga ada. Jadi yep. Bisa tuh dilihat tuh pemirsa RNet dan juga pendengar Pro 4 ya. Kajian di sini ada dua pesan WhatsApp yang mau dibaca di saya.
2: Yeah,
1: ada Dabli Arya di Tabanan Bali. Mau nanya bagaimana atensi generasi muda terhadap budaya sastra lokal, katanya gitu. Siap dah, ditunggu ya jawabannya Beli Arya ya. Terus juga ada Mama Linda Idris di Ternate nih, Kakak Jane. Dari kalangan mana yang lebih mendominasi, anak muda kah? Untuk di buku-buku ini sudah diterbitkan gitu ya, apakah banyak peminatnya gitu. Silakan. Kak Sadam.
2: Ya, dari Bali dulu nih.
1: Boleh.
4: Bali apa katanya, Kak Jen?
2: Iya. Tadi dari Bali ya, Bang Joy.
1: Bali
2: ya,
1: mau nanya bagaimana atensi generasi muda.
2: Generasi muda.
4: Jadi sejauh yang kami lakukan, kegiatan-kegiatan kami juga mendapat sambutan yang baik dari anak-anak sekolah. Misalnya katakanlah festival-festival yang kami lakukan setiap tahun, namanya Festival Sastra Santarang, kami akan gagas lagi sekitar bulan Agustus nanti. Itu yang datang anak-anak sekolah, SMP, SMA, dan juga anak-anak kuliah, dan juga teman-teman komunitas. Tahun ini kami akan adakan Festival Sastra Santarang dengan tema Kota dan Kita sebagai peringatan 15 tahun Dusun Flomora sudah didirikan ini. Supaya melihat bagaimana pengaruh kota terhadap perkembangan kita, perkembangan budaya kita dan perkembangan sastra kita, dan juga pengaruh kita terhadap perkembangan kota, apakah berpengaruh. Dan festival sastra yang kami lakukan akan dalam rencana kami terjadi di bulan akhir Agustus 2026 ini. Dan yang hadir itu anak, seperti yang saya bicarakan, dengan berbagai kategori-kategori yang datang. Dan anak-anak muda juga antusias untuk terlibat, bertanya, berdiskusi. Dan tahun ini kami adakan juga pameran arsip. Kami tunggu juga kedatangan teman-teman pendengar di markas kami, Rumah Dusun Flomora di Naimata, Kupang. Karena situ kami juga adakan pameran arsip, clipping, galeri foto-foto kami selama 15 tahun kami berkegiatan. Itu, Kak Jen.
2: Keren sekali ya, luar biasa.
1: Untuk festival ini udah festival keberapa nih? Kak Sadam?
4: Pertama kali kami adakan festival itu tahun 2015 dengan bersama teman-teman komunitas Salihara dari Jakarta. Kami seperti berjejaring, kami berkolaborasi untuk mengadakan Festival Sastra Santarang. Dan kemudian ini kali kelima kami adakan.
1: Kelimanya sekarang. Yap, ya. Siap untuk memperingati tadi 15 tahun Dusun Flomora juga.
4: Berdiri di Kota Kupang.
1: Siap. Nah, tadi untuk respon dari pertanyaan Mama Linda Idris di Ternate, itu bagaimana tuh, Kak Sadam?
4: Apa katanya, Kak Jo, ya?
1: Tadi untuk bukunya, bagaimana peminatnya? Apakah banyak anak muda? Seperti itu.
4: Kami sudah menerbitkan sekitar 65 buku. Dan 78 jurnal. Sejauh yang kami lihat, atensi dan pembeli untuk buku-buku kami lumayan mendapat tempat. Karena dengan itulah sebenarnya suatu penerbit bisa tumbuh dengan baik ya. Karena pembaca yang tersedia, karena penerimaan publik yang begitu baik. karena orang masih membaca, karena itulah kami akan terus menerbitkan buku-buku dan kami akan terus menulis.
1: Oh, oke. Okay. Dan ini apa general ya, rata aja ya, anak muda ada,
4: benar.
1: Yang dewasa buku-buku juga ada.
4: Buku-buku kami juga sebenarnya Kak Jo didiskusikan di kampus-kampus.
1: Oke.
4: Okay. Salah seorang teman anggota komunitas kami, Ibu Siti Hajar, dia mengajar di Universitas Muhammadiyah, dan buku-buku kami dijadikan bahan telisik, bahan ajar di sana.
1: Oke, mantap ya.
4: Seperti itu.
1: Siap-siap. Tapi kalau kita balik lagi ke komunitas Dusun Flobo Mora, tadi juga di-mention sama Kak Sadam, ada salah satu anggota adalah pengajar gitu ya di kampus ya. Nah, untuk sendiri untuk dari membernya sendiri atau anggota sendiri kayak Kak Sadam sendiri, ini apakah juga bergelut di bidang pendidikan atau di bidang apa gitu di luar komunitas ya?
4: Saya juga selain sebagai seorang penulis, saya menulis sastra, saya menulis cerpen, saya menulis puisi dan buku anak. Saya juga bergabung di jaringan relawan untuk kemanusiaan, Jeruk NTT, suatu komunitas untuk mengusahakan bagaimana martabat orang-orang NTT itu ditinggikan dan melawan TPPO katakanlah yang tinggi di NTT. Tetapi anggota-anggota komunitas kami itu datang dari berbagai macam latar belakang. Okay. Ketua kami, Amance Franco Eninu, dia adalah seorang romo, seorang pastor di Kus Penagung Kupang. Anggota-anggota kami datang dari berbagai latar belakang, ada yang pengajar, ada yang pembaca, ada yang mahasiswa, anak-anak sekolah, seperti itu.
1: Oke,
4: okay, jadi kalau dari mau gabung, tidak perlu member, tinggal datang ikut ikut kegiatan-kegiatan kami, senang dengan ini, terlibat dalam kegiatan kami, sudah bisa disebut anggota Dusun Flobo Mora.
1: Oke, okay, jadi ini datang dari berbagai profesi, berbagai kalangan ya di Dusun Flobo Mora ini ya, Kak Sadam ya, dan juga
4: benar.
1: Untuk join juga bebas aja gitu ya, tinggal ikut aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan dari Dusun Flobo Mora sendiri gitu. Siap dah. Kajian sudah ada telepon kah di sana lagi?
2: Iya, sudah ada yang bergabung
1: boleh,
2: nih.
1: Boleh.
2: Bang Jo boleh ya, kita terima ya. Iya, baik, dan kita coba dulu terima dari layang teleponnya Pro 4 yang sudah bergabung. Halo, selamat siang.
6: Halo, selamat siang.
2: Iya.
6: Jane.
2: Iya, selamat siang.
6: Siang juga.
2: Iya.
6: Dengan Bang Sadam, Kapi.
2: Iya, ini Bang Sadam. Iya,
6: selamat siang. Dan juga Bang Jojo juga selamat siang. Assalamualaikum Bang Jojo.
1: Waalaikumsalam, Bang Leman.
6: Iya, saya Leman di Kota Agung Sangam, Lampung. Saya mau nanya nih masalah komunitas penjaga budaya NTT. Itu apa itu sebenarnya komunitas budaya itu, misi dan misinya, dan juga apa edukasinya yang selama ada komunitas itu Bang Sadam?
1: Terima kasih Bang Leman. Ini mungkin telah tadi dengernya ya, boleh kita mungkin flashback sedikit lagi Kak Sadam.
4: Iya, jadi Dusun Flobo Mora itu kan komunitas sastra yang bergerak di bidang sastra, literasi dan sebagainya, dan sebagai salah satu unsur budaya bahasa itu yang kami perjuangkan sejauh ini, karena budaya NTT kita banyak budaya tutur. Karena itu kami mengupayakan melalui penerbitan-penerbitan buku-buku budaya, hal-hal yang kami lakukan, kami mendokumentasikan ritus-ritus budaya, syair-syair, cerita-cerita rakyat, cerita-cerita anak dalam bentuk buku, dan kemudian kami publikasikan secara lebih luas agar bisa dinikmati bukan cuma oleh orang Sabu membaca tentang budaya Sabu, tapi orang Belu juga bisa membaca tentang budaya Sabu dan sebaliknya. Seperti itu. Sehingga budaya bisa tersebar luas di antara berbagai macam suku dan sebagainya. Seperti itu.
1: Oke, siap. Jadi seperti itu ya, Bang Eman ya. Nah, ini kajian sudah ada lagi pesan WhatsApp dari Perompak Jakarta ini dari Pak Haris Prasetya di Yogyakarta yang ingin bertanya itu bagaimana saran dalam mengembangkan literasi sastra seluruh NTT melalui Dusun Flobo Mora katanya. Gimana tuh?
4: Jadi selain kita mengajak orang untuk membaca buku, kita juga membawa buku kepada orang. Itu yang kami upayakan dalam satu pengertian filosofis ya, membawa buku, karena artinya kami juga mendekatkan buku kepada anak-anak sekolah. Dari awal kami turun-turun ke memberi kelas-kelas penulisan, mengajar anggota-anggota kami juga mengajar bekerja sama dengan balai-balai bahasa untuk mengupayakan iklim literasi itu terbentuk di antara guru-guru, di sekolah-sekolah. Dan buku-buku kami juga bisa kami sebarkan untuk dibaca. Budaya-budaya ini seperti ini yang kami upayakan. Tentang budaya Sabu bisa dibaca, budaya Tetun bisa dibaca, dan sebagainya. Dan sebagainya. Itu yang kami upayakan supaya buku ini tidak hanya tersimpan di rak-rak buku kami, tapi juga kami turun-turun ke sekolah-sekolah dan universitas-universitas untuk mendiskusikannya seperti itu.
1: Oh, oke. Jadi iya, dibawa kemana-mana juga ya, entah itu sekolah, universitas gitu ya. Gitu. Dan juga balai pustaka, balai bahasa tadi ya.
4: Balai bahasa NTT ya, di sini ya.
1: Oh, oke. Siap deh kalau gitu. Sudah ada lagi kah yang telepon Kak Jen?
2: Bang Jo, saya bacakan lanjut dari WhatsApp ya, yang boleh, sudah bergabung lagi ya. Selamat sore Mbak Jen, Bang Jo, dan juga Kak Sadam, salam SBM ya. Ini pertanyaan saya, bagaimana filosofi dari Kak Sadam gitu tentang sastra dan pandangan untuk regenerasinya yang ada di Nusa Tenggara Timur?
1: Itu dari?
2: Dari Ibu Farida.
1: Oh, Ibu Farida di Palu ya, siap.
4: Saya cuma mengutip apa yang menjadi filosofinya Santarang ya, ya kreatif dan inspiratif. Itu yang kami selalu tampilkan di bagian covernya jurnal sastra kami, kreatif dan kreatif dan inspiratif. Jadi semoga semua tulisan-tulisan kami yang kami buat bisa seperti Sabana Lontar Karang, menginspirasi dan memberi kreasi juga bagi para pembaca dan menjadi inspirasi untuk terus membaca dan menulis untuk kemajuan, bahkan dengan penafsirannya masing-masing dari NTT untuk NTT dan dari berbagai latar belakang tempat-tempat yang lain. Seperti itu. Jadi filosofi yang kami tempatkan di jurnal sastra Santarang juga menjadi filosofi semacam hal-hal yang menghidupkan semangat kami di, yaitu kreatif dan inspiratif.
1: Oke, siap. Kreatif dan inspiratif. Okay. Siap deh kalau gitu. Kak Jen, ini sudah mau masuk ke menit 55 ya. Dan mungkin sudah boleh kita masuk ke closing statement ya. Pengennya sih ngobrol banyak ya terkait budaya ini. Tapi ya keterbatasan waktu mau gimana lagi.
2: Ini masih banyak juga ya sebenarnya Bang Jo yang bergabung.
1: Betul.
2: Dari Cikgu juga tadi katanya belum dijawab yang kelas kreatif. Dari YouTube juga ada masih yang bertanya begitu sebenarnya ya.
1: Iya, siap. Ya, tapi mau apa dikata ntar kalau kepanjangan jadi Jojo Radio sama Jen Radio. Bahaya ya. Mungkin boleh Kak Sadam untuk closing statement-nya dari obrolan kita di siang hari ini nih. Harapannya mungkin.
4: Terima kasih Kak Jo, terima kasih Kak Jen, dan terima kasih untuk para pendengar. Terima kasih untuk semua dukungan sebenarnya. Harapan kami agar karya-karya yang kita miliki, karya-karya budaya yang ada, yang kita hidup sehari-hari itu jangan pernah kita tinggalkan. Tapi kita terus upayakan dengan berbagai macam cara. Dan yang kami lakukan adalah dengan mengupayakan sastra di daerah-daerah itu untuk terus tumbuh. Dengan melalui penerbitan-penerbitan buku, dokumentasi-dokumentasi melalui buku, dan juga belakangan ini kami melakukannya dalam bentuk film. Harapannya semoga kita pun bergerak bersama untuk mengupayakan agar budaya-budaya tetap dilestarikan secara bersama-sama. Karena ini bukan cuma tugas kami misalnya komunitas sastra, tapi juga sebenarnya tugas semua kita pendengar, dan sebenarnya harus dimulai dari dalam rumah kita sendiri.
1: Betul seperti sekali. Itu. Siap. Ini diberi semangat nih sama Bang Tono nih dari Pondok Gede. Semangat berkarya, semangat berkarya katanya. Siap. Terima kasih Kak Sadam, terima kasih Kak Jen ya untuk pertemuan kita di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini memberikan semangat juga buat kita untuk dari rumah dulu nih kita untuk tetap melestarikan budaya kita, budaya Indonesia pastinya ya. Sekali lagi terima kasih Kak Jen dan juga Kak Sadam. Ya, mudah-mudahan kita nanti bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Iya,
2: terima kasih
1: Bang Jo. Selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Iya, dan pemirsa Renat, pendengar Perompet, ini kayak juga kudu pamit nih dari ruang dengarnya, karena kita kudu gantian juga sama program lainnya di Radio Visual RRNet. Kalau masih pengen dengerin Perompet Jakarta, boleh nggak? Boleh ya. Download aplikasi RRD Digital di Google Play Store atau di App Store, atau juga bisa dengerin via frekuensi di 92,8 Perompet FM Jakarta. Jadi itu pamit undur diri dari Radio Visual RRNet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perompet Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup,

Kita beralih ke maklumat lain. Program TNI Manunggal Membangun Desa ke 129 Kodim 03115 Tanjung Pinang mulai membangun sumur air bersih di Jalan Salak, Desa Busung, Kecamatan Sri Kuala Lobam, Kabupaten Bintan. Pembangunan yang dikerjakan personel Satgas TMMD bersama warga tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat yang kerap mengalami kesulitan, terutama ketika musim kemarau. Warga setempat selamat mengaku terbantu karena debit air sumur di wilayahnya sering menurun hingga mengering. Sementara Komandan Satgas TMMD ke 129, Kolonel Inf Abdul Hamid, mengatakan pembangunan sumur menjadi prioritas karena air bersih merupakan kebutuhan pokok yang berdampak langsung pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa pada Luas Semasa pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Kembali bersama dengan kami di Perompat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perompat lagi balik ke Perompat Area Tanjung Pinang. Selepas ini kita bergabung bersama dengan Perompat Area di Jakarta untuk mengikuti Sen Perjaringan Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Kupang. Nah, saudara Perompat, membaca ini merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang mesti kita latih. Dengan membaca, tentunya banyak sangat manfaat yang dapat kita peroleh. Namun sering juga, saudara, membaca menjadi hal yang sangat sulit untuk dilakukan karena perlu strategi dalam membangun kebiasaan membaca tersebut. Salah satunya ialah dengan kalau lagi ngerasa butuh. Habibie dan juga Irma dari Academic Forum yang membahas tema strategi membangun kebiasaan membaca mengatakan kalaulah langkah awal dalam membangun kebiasaan membaca ialah dengan merasa butuh, kemudian juga meluangkan waktu kita dan mengatur durasi waktu membaca buku. Nah, dalam hal ini membangun kebiasaan membaca ini adalah meluangkan waktu ya saudara, tapi juga kita mesti milih bahan bacaan yang menarik supaya apa? Akhirnya kebangun deh kebiasaan membaca itu. Apalagi di era digital saat ini ya, saudara Perompat, sosial media sangat menjadi distraksi bagi orang-orang, terutama dalam hal membaca buku. Apalagi memang gaya tontonan sosial media yang kita konsumsi hari ini kan juga bisa melalui buku. Jadi kita juga mesti pandai lah cari buku yang memang sesuai dengan gaya konten yang muncul di beranda sosial media kita. Selain itu, strategi dalam membangun kebiasaan membaca pun juga bisa kita lakukan dengan masuk ke lingkungan yang aktif dalam hal tersebut ya saudara. Karena kita sebagai seseorang manusia ini akan terpengaruh dengan lingkungan. Jadi kalau kita memang pengen membiasakan baca buku, carilah lingkungan ataupun juga sebuah komunitas yang memang sering membaca buku ya. Tapi jauh-jauh pula lah dari Perompak, perpustakaan daerah juga ada, perpustakaan sekolah kita pun juga ada, ataupun juga kampus. Jadi kita cari novel-novel dulu pun jadilah, setidaknya kita membiasakan diri untuk nyaman membaca buku dibandingkan membaca scroll-scroll media sosial. Dengan seperti ini pada dasarnya kebiasaan membaca pun merupakan hal yang mesti kita latih dan kita usahakan, termasuk dalam strategi dalam membangun kebiasaan tersebut, dari meluangkan waktu hingga mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kebiasaan membaca buku.

0: Sedara perempat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna hijau, lazim dipakai orang bekas kerajaan, melambangkan kesuburan dan kemakmuran. Ada juga dipakai oleh ulama di sebagian wilayah Kesatuan Adat Melayu. Bukan limau sembarang limau. Limau purut banyak buahnya. Bukan hijau sembarang hijau. Hijau berpatut banyak tuahnya.
1: Jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
2: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
1: Ada Julia Puspita.
3: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja cara yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
1: Ada pula Mizwati.
4: Air di pinggang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
1: Ada juga Sarwa Aulia.
5: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah masih bisa diperbaiki, tapi kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara agar tak menyesal kemudian.
1: Dan ada Adi Yuhana.
6: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan

Perompak FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perompak, kebiasaan meletakkan handphone di samping bantal atau dekat kepala ketika tidur, ini masih sering kita jumpakan dan bahkan kita lakukan sendiri ya, saudara perompak. Supaya apa? Supaya alarm mudah kita dengar, kemudian juga lagi ngecas semalaman, atau sekedar mudah deh untuk kita cek notifikasi ketika ada hal-hal urgent yang masuk dan juga ketika kita terbangun, saudara. Ya, meskipun ini terlihat sepele dan memang dibutuhkan ya, tapi para ahli menyarankan supaya kebiasaan ini kita kurangilah, karena berpotensi mempengaruhi kualitas tidur kita dan juga keselamatan kita loh, saudara perompak. Ada berbagai penelitian yang menunjukkan kalau gangguan tidur akibat keberadaan handphone di dekat tempat tidur lebih banyak dipengaruhi oleh kebiasaan menggunakan layar sebelum tidur dibandingkan paparan gelombang radio dari perangkat itu sendiri. Daripada cahaya biru dari layar pun bisa menekan produksi hormon melatonin, yakni hormon yang membantu tubuh merasa mengantuk, hingga akhirnya seseorang jadi lebih sulit tidur. Waktu tidur pun juga berkurang dan kualitas istirahat pada akhirnya menurun pula, secara perompak. Dan juga, klaim kalau tidur dengan handphone dekat kepala bisa langsung menyebabkan kerusakan otak, sakit kepala kronis, atau gangguan serius akibat radiasi. Ini hingga kini masih belum memiliki bukti ilmiah yang kuat ya, saudara. Bahkan tinjauan ilmiah berskala besar yang didukung WHO ini pun menyimpulkan belum ditemukan hubungan antara penggunaan telepon seluler dengan peningkatan resiko kanker otak. Ya, meskipun begitu, penelitian jangka panjang tetap mesti dilakukan ya, mengikuti perkembangan teknologi komunikasi. Walaupun demikian, bukan berarti pengguna lebih boleh ya mengabaikan aspek keselamatan dengan mengisi handphone, daya handphone di atas kasur, di atas bantal atau selimut kita. Ini bisa menghambat pelepasan panas, saudara, sehingga handphone kita jadi lebih cepat panas ya. Ini dalam kondisi ini terutama jika menggunakan charger atau baterai yang rusak ataupun juga tak asli, maka ada resiko korsleting hingga kebakaran bisa meningkat pula.

0: Aduh. Kenapa, Wai? Itu, ha? Tak nampak ke dari tadi? Orang-orang ni main lempar sana, lempar sini, sembarang je buang.
1: Mana?
0: Ha, itu, ha. Itu lagi tu, ha. Buntung okok lagi. Ha, tu, tisu, tisu. Sedap je buang kat tengah jalan ni. Selain mengotori lingkungan, kan bisa membaikkan orang lain. Apalah.
2: Woi! Buang sampah jangan di mata orang, woi! Memang bak...
0: Ha, kan? Dah kena? Bahaya, woi, woi.

0: bahu-membahu
1: dari pagi sampai malam. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Perompak FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Senada perompak, dokter spesialis tidur juga menilai kalau keberadaan handphone di dekat kepala seringkali memicu kebiasaan membuka media sosial, membalas pesan atau juga melihat notifikasi ketika malam hari. Jadi aktivitas ini juga membuat otot tetap aktif sehingga waktu untuk memasuki fase tidur pun itu lebih lama lagi, saudara. Kalau dalam jangka panjang kurang tidur diketahui bisa meningkatkan resiko gangguan konsentrasi, penurunan daya ingat, perubahan suasana hati hingga meningkatkan resiko penyakit metabolik dan juga kardiovaskular. Jadi untuk menambah tidur yang berkualitas, masyarakat dianjurkan meletakkan handphone setidaknya 1 meter ya dari tempat tidur kita atau di meja samping. Kemudian aktifkan mode pesawat kalau perangkat kita ini hanya digunakan sebagai alarm saja. Serta yang paling penting adalah matikan notifikasi yang tak penting dan juga menghindari penggunaan layar 30 hingga 60 menit sebelum waktu tidur. Langkah sederhana ini pun dinilai lebih efektif lagi dalam menjaga kualitas tidur dibandingkan hanya berfokus pada kekhawatiran terhadap radiasi ponsel, saudara. Dengan demikian pula, pesan utama yang mesti kita pahami ya, ini bukanlah rasa takut berlebihan terhadap radiasi handphone, melainkan membangun kebiasaan tidur yang sehat dan juga aman. Dengan menjauhkan handphone kita dari kepala ketika tidur pun bisa membantu mengurangi gangguan akibat notifikasi, paparan cahaya layar, sekaligus juga meminimalkan resiko perangkat menjadi terlalu panas ketika diisi daya.

0: Aduh, sakit. Apa ni? Kaleng sardin.
1: Merasa kau. Apa ni? Plastik?
2: Apalah banyak sampah kat rumah kita ni. Memang rumah kita ni tempat sampah apa?
1: Kalau macam ni, kita dan semua kawan-kawan kita yang lain pun bisa terancam lah.
2: Ya betul, Wai. Kita bisa keracunan. Heran betul aku tengok. Padahal nanti pun kita juga akan dimakan juga oleh mereka yang buang sampah ni.
3: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
4: Cahaya di Kampung Sagu, karya Dia Hadaning, adalah sebuah novel yang menawarkan pandangan mendalam tentang kehidupan masyarakat di Kepulauan Riau, khususnya dengan latar kampung yang dikelilingi tanaman sagu. Novel ini menggambarkan kehidupan sehari-hari masyarakat pesisir yang tinggal di kampung-kampung sagu. Kehidupan mereka sangat bergantung pada sumber daya alam sekitar, terutama sagu, yang menjadi bagian penting dari budaya dan ekonomi mereka. Buku ini menyoroti kearifan lokal dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi melalui cerita-cerita tentang adat istiadat, ritual dan kebiasaan. Novel ini menunjukkan betapa pentingnya mempertahankan nilai-nilai budaya dalam menghadapi perubahan zaman. Alur cerita berfokus pada perjuangan karakter-karakter ini untuk mempertahankan mata pencaharian mereka dan menjaga harmoni dalam komunitas mereka. Meskipun menghadapi berbagai kesulitan, mereka tetap memiliki harapan dan tekad untuk memperbaiki kehidupan mereka. Gaya penulisan Dia Hadaning dalam Cahaya di Kampung Sagu ini sangat deskriptif dan puitis. Ia menggunakan bahasa yang indah dan menggambarkan landscape alam, kehidupan sehari-hari dan emosi para karakter. Narasi dalam novel ini menggali kedalaman psikologis para tokoh, memperlihatkan perasaan dan pemikiran mereka dengan detail. Ia memberikan pembaca pemahaman yang lebih mendalam tentang motivasi dan perjuangan mereka. Novel ini juga menekankan nilai-nilai sosial seperti gotong royong, solidaritas dan kebersamaan. Masyarakat di Kampung Sagu saling membantu dan mendukung satu sama lain, menunjukkan kekuatan dari komunitas yang solid. Secara keseluruhan, Cahaya di Kampung Sagu adalah sebuah karya yang menggugah kesadaran pembaca tentang pentingnya kearifan lokal, kelestarian lingkungan dan nilai-nilai sosial dalam menghadapi tantangan kehidupan modern. Novel ini menawarkan narasi yang kaya dan penuh makna tentang kehidupan masyarakat pesisir yang seringkali terabaikan dalam arus utama sastra.
3: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Sedari perempat, permainan kelas dikenal oleh masyarakat Melayu Sedanau sejak tahun 1930. Permainan ini sama dengan jengket atau setata. Namun aturan yang berbeda, konon permainan ini sangat digemari oleh anak-anak pada masa penjajahan Jepang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

belayar sampai seberang, hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15.00

Indam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

Saudara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya. Perompak RRI Tanjung Pinang.

0: Disiarkan dari kawasan Jeramayani Perempat RRI Tembinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saudara perempat untuk edisi di hari ini 27 Juli 2026. Merupakan tanggal yang cantik juga ya kan, 27 bulan 7 2026. Mudah-mudahan kita masih diberikan umur yang panjang, kesehatan, dan juga diberikan kekuatan, ketabaran, dan juga kesabaran saudara perempat ya. Bersama saya Julia Puspita yang akan menemani hingga nanti pukul 20 malam waktu Indonesia Barat. Ada acara Dangdut Ria, ada acara Kawan Celote, dan juga ada acara nanti Perkiraan Cuaca dan juga Ragam Budaya. Tentunya kita ingin menyapa dulu yang ada di Batam, Bintang, Kariman, Anam, Satu, Nalingga, dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, dan tentunya selalu dalam lindungan Allah. Dan paling penting adalah semangat selalu yang tengah bekerja di hari ini, dan juga yang di perjalanan batik hati di jalan, tentunya semoga sehat selalu dimanapun berada ya, amin. Yang ingin bergabung dan berkirim-kirim salam berdangdut ria di petang hari ini boleh di talian telepon 0771-444-9050, atau juga bisa bergabung di 0811-7048-860, atau juga bisa bergabung di aplikasi RRI Digital. Kita coba dulu angkat melalui talian WhatsApp kita ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat petang.
1: Iya, di sini udah sore, Mbak, di Palu.
0: Oh iya,
1: sore.
0: Oh, dekat sana sore.
1: Iya, 16:20 sini.
0: Oh, 16:20. Oh, beda 1 jam.
1: Iya. Ini Mbak Julia ya?
0: Betul sekali, Bu Farida ya.
1: Iya.
0: Iya. Bagaimana kabarnya Bu Farida?
1: Oh, kabarnya alhamdulillah sehat, baik.
0: Baik.
1: Ya,
0: baik, baik. Kalau Palu iya. Itu kalau kita menanyakan kabar itu bahasanya gimana tuh Bu Farida?
1: Ah, Berumba Kareba.
0: Oh, Berengga Kareba. Ah.
1: Berumba Kareba.
0: Berumba Kareba.
1: Berumba.
0: Berumba Kareba.
1: Iya, ah. Boleh juga bilang begini ya. Nuapa Kareba.
0: Nuapa Kareba.
1: Ah, berarti gimana? Apa kabar? Sama itu Berumba Kareba.
0: Oh, sama itu. Artinya. Oh, oke. Okay. Iya. Nuapa Kareba, Bu Farida.
1: Iya.
0: Cuaca di Palu bagaimana Bu Farida? Panas, senduh, gerimis?
1: Mendung di sini.
0: Oh, mendung. Mendung-mendung manja iya. Ya.
1: Mendung-mendung manja.
0: Mendung-mendung manja.
1: Kalau paham saya Yusuf dari Jambi itu biasa gabung Tanjung Pinang ya?
0: Iya.
1: Oh, pantasan beliau barusan miss call ini.
0: Iya, Pak Yusuf. Pak Yusuf Hamzah kan?
1: Iya. Iya. Iya. Kenal mereka Pak Hamzah.
0: Oh, iya.
1: Boleh request lagu ya?
0: Boleh, lagu apa itu?
1: Kebetulan lagunya ini ya.
0: Mm.
1: Enak lagunya ini. Dari Fitri El Maula. Iya, Fitri El Maula.
0: Fitri El Maula.
1: Iya.
0: Ya.
1: Fitri. Judulnya Mulut dan Hati.
0: Oke, kejap ya.
1: Iya.
0: Fitri El Maula.
1: Maula.
0: Mulut dan Hati.
1: Dan Hati. Ada
0: oh,
1: deh.
0: Oke, nanti kita coba cari dulu ya, Ibu Farida.
1: Iya.
0: Boleh salam-salamnya?
1: Iya. Salamnya buat Pak Hamzah Yusuf ya, ada Pak Andi di Batam, ada Ayu di Masoisan, ada Ica ya. Kalau kemarin banyak teman-teman yang ada di Tanjung Pinang. Ibu Farida sering gabung juga di sini ya, di Pro 1. Ada Kang Ahmad Irwan ya, ada siapa? Iya, ada Purnama Sari, Pak Andi di Batam, ada Mbak Sarina, ada Pak Kumis ya.
0: Betul.
1: Abang Udin, siapa lagi ya? Kak Berlian, ada Pak Taufik ya? Dirangkul aja Mbak Julia, semuanya dari A sampai Z ya, dari Sabang sampai Merauke.
0: Yeah.
1: Salam sehat, salam kompak selalu. Mbak Julia, selamat bertugas, tetap semangat.
0: Iya, sama juga.
1: Nanti kalau pulang, hati-hati di jalan. Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Farida yang ada di Palu. Ah, ini ke Kareba, weh, sudah betul ya dengan bahasa Palu. Kita angkat lagi dekat talian telepon ya, ada sepakat di belakang sana. Halo.
2: Halo, sore Bang Madece.
0: Madece, agak kerep Madece. Sedapnya berbahasa banyak kan?
2: Oh, betul, kalau kita pandai usahlah semua sikit-sikit.
0: Iya.
2: Hari tujuh.
0: Betul.
2: Nggak belajarlah dengan Bu Faridah.
0: Nanti mana tahu kita pergi ke Kalimantan ke Pak Palu, Sulawesi apa Kalimantan?
2: Sulawesi
0: ya.
2: Kalau tak salah tuh.
0: Ya. Nanti kalau kita pergi ke Palu kan boleh kita bercakap bahasa Palu.
2: Iya betul. Cuma tahunya sih nak agak duit nak.
0: Jadilah nek, jadilah sikit kan.
2: Tahu itu je. Kalau bulan bugis itu saya susah jo. Itu. Janji mau taruh. Aduh, hai, sedap lah.
0: Sedap ya, apalagi lagu-lagunya pun sedap kan.
2: Iya.
0: Sehat, Nek?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Apa, panas ke kat Senggarang tu?
2: Panas berdenti.
0: Panas berdenti. Tak apalah, panas-panas dengar lagu dandut boleh juga kan.
2: Sama sedap.
0: Lagu apa kita?
2: Banyak aja buat air sirup-sirup.
0: Iya, dengan apa tuh? Dengan roti ke? Dengan kacang rebus?
2: Ya Allah, Ju, kalau disebut nanti ngiler.
0: Ya pula, jauhnya lagi.
2: Cemilan cucu tadi.
0: Oh, cemilan cucu.
2: Banyak lah, Ju.
0: Iya. Lagu apa kita, Nek?
2: Oh iya, macam mana kita? Macam mana lah, karena latah dah. Minta lagu itu Ju, Cinta Bercabang, Ju.
0: Cinta Bercabang. Oke.
2: Okay.
0: Ada.
2: Allah salam dia tadi untuk Farida saling salam kenal ya dengan yang bagus, dengan yang pinang. Kalau masuk ke siaran ini, rumput ini separuh-separuh cuba dikeluarkan bahasa Bugis itu, Farida. Ya kami pahamnya Ju.
0: Iya betul.
2: Siapa tak? Iya banyak. Ada lupa dah Ju.
0: Baru dua untuk yang masuk.
2: Semua Ju.
0: Ya boleh.
2: Sama sampai terakhir disenggol semua, disalamin semua. Walaupun hanya mendengar, Renek Balki salamin semua.
0: Boleh.
2: Itu aja lah Ju. Terima kasih.
0: Terima kasih Nek.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nek Balki sudah bergabung kita kali lagi dekat dalam asal. Ya, kita gantikan dulu ya. Halo.
3: Halo.
0: Iya. Yeah.
3: Selamat petang.
0: Selamat petang.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Apa kareba?
0: Agak kareba Madeci. Tiba-tiba jadi radio Sulawesi.
3: Ada sebuah pantung buat Bu Ana Juju ya.
0: Apa itu? Coba dulu.
3: Bunyinya seperti ini Ana Juju. Bunga cempaka disusung-susung.
0: Iya.
3: Susunya pula di atas meja.
0: Iya.
3: Kalau semalam Nak Juju ada di langgam serumpun berpantun.
0: Iya.
3: Hari ini pula ada di Danduria.
0: Iya betul. Tepuk tangan dulu.
3: Maaf, Kak Parida tadi ya.
0: Iya.
3: Kita senusantara, se-Indonesia, satu bahasa kan, Nak Juju kan?
0: Iya, yeah, betul.
3: Sebenarnya kita tu semua nak pandai bahasa apa aja. Cuman terbatas ya, Nak Juju ya.
0: Betul sangat.
3: Arusnya seperti itu Nak Juju.
0: Oh gitu ya.
3: Kalau ada yang gabung dari daerah mana, Nak Juju tanya.
0: Oh gitu.
3: Kalau dari Jambi macam mana, bilang selamat petang gitu kan Nak Juju kan? Oh, Nek Balkis. Apa Nek Balkis tak siapa bahasa orang awak tadi kan Nak Juju kan?
0: nanti tak ada yang paham. Tengah enggak pula dah cari translate kan.
3: Iyalah. Sepatah dua patah pun tak apa-apa.
0: Oh, gitu.
3: Kan Nak Juju nama kita belajar kan?
0: Iya.
3: Iyalah.
0: Lagu apa tu?
3: Yang nak minta inilah. Bahasa Sulawesi bilang nenek-nenek yang paling tua apa, nanti tanya nanti Nak Juju ya.
0: Apa tu? Oh iya.
3: Nenek-nenek yang paling tua macam yang gini kan apa, nanti tanya nanti.
0: Oh iya, berarti ini ya nenek-nenek bungsu gitu ya.
3: Tanya apa bahasa Sulawesi nanti eh nak jujur eh.
4: Boleh.
3: Yalah. Dah lama memang. Semalam cuma tak dapat gabung memang.
4: Oh iya.
3: Senang tidur malam nak jujur.
4: Oh ngantuk sangat tu.
3: Awal-awal tu ini dengar kan. Tapi dah tengah-tengah, dah hujung-hujung dah tak tahulah nak salwa nak jujur dah ke mana tak tahu dah balik dah.
4: Ya. Yeah.
3: Terkejut juga. Nak jujur semalam yang pantun kan.
4: Betul.
3: Soalnya tengok petang ada Ardi kan.
4: Iya yeah, betul.
3: Dia tak cakap pula. Nantilah. Dengar siapa nanti malam dekat Anu Langgam katanya. Yalah. Apalagilah kejora kita lah nak jujur.
4: Boleh.
3: Hari ni nak jujur pilihkan ya.
4: Saya pilihkan.
3: Pilihkan yang paling sedap dari nak jujur kejora eh.
4: Boleh.
3: Dedek pilihkan ya.
4: Iya baik yang lucu.
3: Dedek.
4: Nanti Dedek jujur pilihkan.
3: Banyak anu lesti kejora tu nak anu nama dia kan.
4: Dedek.
3: Dedek kan. Yalah pokoknya cari dari album yang terbaru ya.
4: Boleh.
3: Nak jujur ya.
4: Yuhu.
3: Pokoknya tadi buat Kak Farida eh. Nek Balkis mungkin di belakang nanti ada apa Bunda Permata Kak Dang eh Kak Deli. Nanti tanya Kak Deli. Dia kan orang dari apa ni? Aduh, apa Kak Deli dari mana dah?
4: Batu Lima.
3: Manado eh?
4: Bali. Ya, Manado.
3: Yalah nanti mungkin Mak Ngah Haida nak gabung. Bang Iman, Bang Herman, Bang Udian nanti eh. Pokoknya ikut aja di belakang nanti Bunda Permata ke ataupun ni Anjang kita dah lama tak gabung eh.
4: Ya. Yeah.
3: Pun dah nak mendekat Ba'da Asar ya. Eh? Nak jujur eh? Ya kita aja nak jujur.
4: Sama-sama, terima kasih.
3: Terima kasih. Selamat petang.
4: Selamat petang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Terima kasih. Yang lucu kita baca rekaman sebelum kita ke lagu pertama eh. Salam Kak Sakarina, Mak Berlian, Bunda Permata, Putri Kedongdong, Bang Edo, Pak Kumis, Pak Yusuf. Semangat siarannya, semangat kerjanya. Jangan lupa makan, jangan lupa minum, pulang kerja hati-hati. Semangat terus ya kakak. Lagunya boleh kakak, boleh. Apaan lima kepalsuan. Kakak juga kakak manis, kakak cantik. Terima kasih kakak Siska yang cantik manis. Baiklah, sambil menunggu untuk beduk sholat asar pada hari ini pada pukul 15.35 menit, kita hadirkan satu buah lagu dangdut dulu ya, dari Fitri Elmauna, Mulut dan Juga Hati. Itu ada perempat era di Tanjung Pinang.

0: Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah sholat.
1: Sholat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan, baik di dunia maupun akhirat. Maka dari itu, mendirikan sholat bisa mendatangkan kenyamanan.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah berfirman, menyebutkan sikap orang musyrik dan kafir terhadap kitab-kitab yang telah Engkau turunkan, keingkaran dan kedurhakaan mereka, dan soal jual-beli mereka dengan-Mu. Mereka itu suka menukar ayat-ayat-Mu yang mengandung ajaran tauhid, iman, dan lain-lain dengan sesuatu yang sangat rendah mutu dan nilainya, kesenangan sesaat, agar mereka dapat terus menikmati keberuntungan duniawi yang mereka inginkan, dan untuk mempertahankan tradisi, kedudukan, kekuasaan, serta pengaruh yang membawa keberuntungan duniawi. Padahal, keberuntungan itu nilainya sangat sedikit dibandingkan dengan keberuntungan yang bakal mereka terima jika mereka beriman kepada ayat-ayat-Mu yang membawa kebahagiaan akhirat yang kekal abadi. Sungguh, Engkau sebut perbuatan mereka itu sama dengan jual beli yang sangat buruk. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang memilih beriman kepada ayat-ayat-Mu, bukan yang berani menentang ayat-ayat-Mu dan menukarnya dengan sedikit kesenangan dunia yang sesaat, serta menghalangi manusia untuk memilih masuk ke dalam agama-Mu.

Ya, nama saya Dani dan saya cacat fisik. Jadi anak cacat fisik itu enak. Kalau nggak percaya coba aja sendiri.

0: Ada yang tahu? Dani Aditya, seorang konten kreator, juga komika difabel pertama di Indonesia. Sejak umur 5 tahun, Dani mengalami cerebral palsy, penyakit yang mengganggu otot dan gerak badan. Semasa sekolah, dia pernah dibully sampai hendak mengakhiri hidup. Suatu hari, ibunya meninggalkan Dani di jalanan agar Dani merasakan social experiment. Dan ternyata, banyak orang menghampiri dan menolong Dani. Ketika itu, Dani tersadar bahwa masih banyak orang baik di dunia ini. Hanya, terkadang kita terlalu sibuk dengan yang membenci sampai tak nampak yang peduli. Dan sekarang, melalui stand-up komedi, Dani berhasil membawa kekurangannya menjadi kebahagiaan banyak orang.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Pernah tak saudara bertanya-tanya, kenapa orang Tanjung Pinang dan Melaka yang sama-sama berbahasa Melayu terdengar berbeda saat bercakap? Walaupun sama-sama berawal dari bahasa Melayu klasik, logat kedua daerah ini punya ciri khas masing-masing. Kalau di Tanjung Pinang, kita akan sering mendengar kata-kata seperti "Khabar kau macam mana?" Kalau Melaka, "Khabar kamu macam mana?" Artinya sama-sama kabar kamu bagaimana. Unik kan? Selain itu, lafalan dan intonasi juga berbeda. Orang Tanjung Pinang cenderung lebih cepat dan lugas dalam berbicara, sedangkan dialek Melaka terdengar lebih lembut dan berirama. Perbedaan ini terjadi karena pengaruh sejarah dan lingkungan sosial masing-masing daerah. Tanjung Pinang dengan sejarah perdagangan dia yang kuat, banyak terpengaruh oleh bahasa Melayu Riau yang lebih pragmatis. Sementara itu Melaka, sebagai pusatnya Kesultanan Melayu yang pernah berjaya, mempertahankan logat yang lebih klasik dan kental dengan nuansa kesultanan. Jadi, meskipun sama-sama berbahasa Melayu, kita bisa melihat kekayaan budaya dan sejarah yang tersimpan di balik setiap logat. Ini menunjukkan betapa kayanya bahasa Melayu kita nih. Betul apa betul? Marilah kita lestarikan bahasa Melayu kita tercinta.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
2: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
0: Saudara Perempat, pantai ini memang dikelola oleh Lula Resort, jadi kebersihan pantai benar-benar terjaga. Selain didukung menara pantainya yang cantik, ditambah lagi adanya resort-resort apa apung, semakin terlihat eksotis. Tempat wisata di Kepulauan Trio ini ada wahana permainan air seperti kayak yang akan memanjakan wisatawan berkeliling di pulau-pulau kecil tepat di depan pantai. Kita beralih ke maklumat lain. Personel Polsek Siantan bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Nambas dan warga bergerak cepat menangani peristiwa pohon tumbang yang menimpa satu unit mobil operasional ekspedisi. Peristiwa terjadi di Jalan Soekarno-Hatta. Kapolres Kepulauan Nambas AKBP I Gusti Ngurah Agung Budiana Loka melalui Kapolsek Siantan Ibtu Dodi Setiawan mengatakan peristiwa terjadi sekitar pukul 14.10 menit. Peristiwa tersebut terjadi ketika mobil Daihatsu Grand Max bernomor polisi BM 8086GN yang dikemudikan Zainal 31 bersama dengan seorang penumpang dan juga Andi Karisman, 23 tahun, melaju menanjak dari arah SUD Lama menuju kawasan Gudang Tengah. Akibat kejadian tersebut, kedua korban sempat terjebak di dalam kendaraan karena pintu mobil tidak dapat dibuka akibat tertutup batang dan juga dahan pohon. Warga sekitar kemudian memberikan pertolongan pertama dengan memotong dahan yang menghalangi pintu kendaraan hingga kedua korban berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat tanpa mengalami cedera. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi Prosmase pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: Berempat RRI Cimenang Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita masih di acara Dangdut Ria di petang hari ini. Kita coba lagi angkat dekat talian telepon dari sebelah belakang sana yang bergabung. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo.
1: Halo, halo.
0: Iya, dua-dua bertekan. Mana yang satu nih?
1: Itulah
0: abis kalau tak masuk. Iya pula. Bagus, bagus ya.
1: Kiri kanan okey.
0: Kiri kanan okey.
1: Tak nyampe-nyampe.
0: Oh, lagu masih putar. Bangun tidur ke?
1: Tak, dah siap bangun tidur.
0: Oh, dah siap. Sehat, Mak?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah sehat.
1: Amin.
0: Lagu apa?
1: Mana lagu tadi, kura-kura dalam perahu.
0: Betul.
1: Cuma minta jangan pura-pura.
0: Oh, okey, hampir boleh. Sama. Jangan pura-pura, boleh.
1: Jangan pura-pura bercakap sini. Gitu ya kan?
0: Boleh.
1: Apa kata Ibu Farida tadi? Apa kabar tu? Apa bahasa dia? Apa kareba?
0: Agak kareba bisa. Nade kareba gitu.
1: Apa nade?
0: Iya, saya pun lupa. Agak tadi macam itulah.
1: Oh, nanti mas,
0: nanti kita tanya lagi.
1: Ada seorang Sulawesi itu masuk juga, namanya Bang Asri.
0: Oh, iya.
1: Nanti nak tanya. Ini nak lagu dah ya kan? Salam nanti ada Bu Farida ya. Salam kenal di Perempat Tanjung Pinang. Di Pro 1 dia dah masuk juga malam-malam ya Ju.
0: Oh iya.
1: Tadi ada yang lucu. Ada siapa ya, Nek Balkis. Buat Budak Permata juga. Buat Bu Sinta juga. Buat yang lucu sudah. Siapa lagi ya, Aida, Mak Dini, Cik Endon. Buat Pak Hamzah Yusof. Buat Yusof. Buat Mak Dani, Ilek. Buat Bang Ali, golek-golek di Teladan, Mak Lisa juga. Buat Bang Awang Janggut, masuk Bang Awang. Lama tak dengar suara Bang Awang. Buat Kak Dang Merdu, buat Kak Marica, buat Mak Rosi. Buat Mak Indah, Mak Hitam, Mak Nora, Mak Ros. Buat Mak Ngah. Buat siapa lagi ya? Buat Bang Bayu lah, tadi tak nyalam dia di Pro 1 rupa. Buat Bang Bayu yeah, juga. Yeah. Buat Pak Bang siapa lah, yang di Sungai Jang kata jujur kemarin siapa?
0: Mas Prabu.
1: Buat Mas Prabu juga kat Sirdah Kiu-Kiu. Pak Umar, Pak Gampar.
0: Yeah.
1: Buat Pak Kumis, jangan lagi lupa. Yalah, buat semua aja lah Ju.
0: Boleh.
1: Berapa bertambah sampai terakhir. Buat Kak Deli juga. Buat Juju, selamat petang.
0: Selamat petang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, okey. Ini juga ada Kak Wasok tadi yang bergabung. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Uria Asik, salam-salamnya pertama untuk Juju yang sedang bertugas. Terus ada Kak Deli, Mbak Farida di Palu, Mak Rosi, Mak Indah yang Ucu, Mbak Berlian, Sarina QQ, Nek Balgis, Nek Anjang, Mbak Siska, Bang Iman, Bang Gafar, Bang Udin, Hamzah Yusuf, dan juga Kak Dang Merdu, Eka Jambi, dan Nek Manda, Nek Teh. Dan salam satu untuk semua. Request lagunya boleh dari Bunda LP Suka Isi, boleh. Lagunya apa? Di Telan Alam. Oke, baik, terima kasih. Kita angkat lagi dekat kalian. What's up ya? Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Juju QQ.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kakak QQ.
2: Dandut Ria asik, asiknya Dandut Ria, yuk gabung sama Juju QQ.
0: Asoy. Boy.
2: Boy. Apa kabar sayang Q?
0: Alhamdulillah baik Kakak Q, macam mana sebaliknya? Dah lama tak dengar suara kan? Dari mana?
2: Yeah, alhamdulillah sehat. Adalah
0: Ju,
2: dengarlah kadang kita sibuk. Ini tahu dah Kak Sarina lagi di kompor.
0: Awak dengar tu bunyi dia. Apa tu, goreng ke gulai?
2: Tahu dah lagi goreng apa. Ayo.
0: Ya, lagu apa kita?
2: Lagi goreng apa Kak Sarina ni? Ayo,
0: cuba goreng, tukar. Goreng bilis? Ikan?
2: Cempedak sayang you.
0: Oh, cempedak. Pakai
2: goreng cempedak.
0: Oh, pakai tepung.
2: Pakai tepung.
0: Iya. Sedang ini pula pandan cempedak.
2: Lagu dia dari
0: Ha? Cempedak sedang sedang banyak buah pula dia.
2: Oh, lagi musim cempedak.
0: Betul.
2: Durian, rambutan, manggis banyak. Lagu dia dari Pita Alpia sayang kyu?
0: Boleh.
2: Terdiam sepi.
0: Pita Alpia yang ada tak yang itu ya? Terdiam sepi.
2: Pita Alpia atau Gita Yofi?
0: Oh, ada.
2: Ada.
0: Ada.
2: Salamnya.
0: Boleh.
2: Buatnya Juju Kiu-Kiu semoga diberi kesehatan selalu, amin, panjang umur dan lancar rezekinya. Dan lancar juga pekerjaan Juju ya.
0: Amin.
2: Apa yang ingin diceritakan insyaallah tercapai insyaallah. Buat tadi ada Kak Berlian ya, cari-cari Kak Sina dengar. Cari-cari nama Kak Sina tadi sebut.
0: Oh iya.
2: Tadi sebut. Iya dong sama Kak Berlian. Buat Kak Berlian sehat selalu Kak. Buat Dang Berdu sama Bang Jebat sehat selalu. Semoga laris manis usahanya ya Ju. Kita doakan betul. Buat Kak Dang. Buat yang Ucu, Mak Ita, Mak Indah. Buat Pak Hamzah Yusuf, buat Pak Kumis sekeluarga sehat selalu. Buat siapa lagi ya? Buat Siska di Batu Lapan sehat selalu say.
0: Okay,
2: buat ini buat Ibu Farida di Palu, buat Mak Rosi sehat selalu Mak Rosi, buat Mak Deli, buat Mak Rika, buat Bang Udin, buat ini buat Nek Balkis, buat Kak Uwir, buat satu lagi tu Nenek Manda ya.
0: Boleh.
2: Nenek Manda, buat semua Juju ya. Semoga okay, Juju sehat selalu sayang ya. Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Juju.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak Kiki, kita angkat lagi dekat talian telepon ya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum, selamat sore, Bro Dandu.
0: Malam, selamat sore kembali. Siapa tuh? Dengan siapa nih?
3: Oh, Tengku Ardiansah.
0: Oke, dari mana tuh?
3: Kabupaten Bengkalis.
0: Masya Allah, panggilannya siapa nih? Tengku berarti?
3: Bisa dipanggil Ardi juga.
0: Oh, oke. Dari Bengkalis.
3: Siapa ini bisa tersambung, alhamdulillah hari ini bisa tersambung
0: dengan Julia.
3: Iya, terima kasih dengan angkat teleponnya, salam sehat ya.
0: Iya, bersama-sama Pak Abang Ardi. Bang ke bapak ke om ke paman ke?
3: Oh, terserah aja mau om mau paman terserah. Mau cik mau tuan juga bisa.
0: Oh gitu ya. Tapi kalau di Bengkalis gitu, kalau untuk misalnya kayak abang atau om atau laki-laki itu apa biasanya panggilannya? Sama bapak juga?
3: Ya, panggil Ardiansa saja.
0: Oke, jangan nama, nanti saya kualat.
3: Tak apa lah. Oke, masih dapat lagu ya.
0: Dapat lagu apa tuh?
3: Dari Roy Hanafi, Diponis Cinta ya.
0: Roy Diponis?
3: Ya, judul lagunya Diponis Cinta dari penyanyi Roy Hanafi ya.
0: Oke, nanti kita coba. Roy Hanafi.
3: Iya.
0: Oke. Salam-salamnya boleh.
3: Assalamualaikum ada Ibu Sarina Kekiwes di Batam, selamat sehat. Terus ada Prabu juga ya. Ada Amza Yusuf ya di Jambi. Buat semua lagi mendengarkan di Perempat, salam sehat. Buat akhirnya juga lagi bebas tugas ya, salam sehat ya.
0: Iya boleh.
3: Terus buat kalau Malaysia ini kan juru hebah ya, kalau Indonesia penyiarnya ya.
0: Oh gitu.
3: Iya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada om ya. Pakcik boleh juga. Ada pakcik dekat mana tadi Bengkalis ya, yang sudah bergabung di petang hari ini minta lagunya, nanti kita putarkan lagunya ya. Baik, terima kasih. Kita angkat lagi dekat talian. Oh, ya Allah banyaknya ya. Coba lagi dekat, masih bisa tak lagunya ya? Kita coba dulu saudara perempat. Kita angkat lagi dekat talian WhatsApp. Halo.
4: Sedikit lagi putus.
0: Oh, sedikit lagi.
4: Kalau putus aku pergi ke dapur lah, nyuci aja tak usah lagi lah masuk.
0: Nyuci banyak cucian ke?
4: Eh, dia tak ada ketua ada juga.
0: Sehat kak.
4: Ambillah lagi ngopi nih supaya tak ngantuk.
0: Ngopi bro, ngopi apa tuh?
4: Rahasia dong. Rahasia lah. Nanti dibilang merek dan nanti
2: kena juga.
0: Oh gitu, kopi hitam, kopi susu, kopi aren.
2: Ah itu. Promosi nanti.
0: Oh promosi pula. Yalah tuh. Apa nggak teman kopi itu kak? Teman kopi itu apa? Gorengan ke? Roti, biskuit?
2: Lebih campur aduk dalam perut ni. Oh. Ada roti gendang apa tu?
0: Oh, ada roti gendang satu, juga.
2: Kari pap atau epok-epok satu. Roti abon satu.
0: Roti gandum, bukan?
2: Roti abon yang tu biskuit.
0: Oh, roti abon. Ya, sedap.
2: Pokoknya sebiji-sebiji lah. Jom biar campur aduk.
0: Betul.
2: Untung perut buat buatan Allah.
0: Kalau buatan manusia, memang tak ada lah.
2: Lah tak tahu lagi dalam dilek dah. Dah bercampur aduk eh?
0: Dah bercampur dah.
2: Mungkin Allah tu kan maha, maha segala-galanya lah ya. Menciptakan yang sempurna untuk kita hambanya. Makanya kita nikmat syukur kepada Allah SWT. Kadang-kadang jadi ustazah lah.
0: Tak lah. Itu namanya kita teringat. Kita bersyukur.
2: Nikmat syukur aja Ju.
0: Betul.
2: Semoga kita diberi nikmat semuanya lah. Amin. Supaya kita sabar, ikhlas, tabah. Itulah. Jadi ada waktu nak ngopi-ngopi je. Masuk radio masuk. Nak diam-diam. Yalah. Ngantuk tidur. Yalah Ju. Lagu masih dapat ke?
0: Kita cuba dapat agaknya lagu apa tu?
2: Tadi dengar dari minta yang Ucu kan? Kalau kami berdua kan ganti-ganti kalau dengan Juju ni.
0: Betul.
2: Tak apa. Dia minta lagu apa tu? Kura-kura dalam perahu.
0: Ya betul. Pura-pura tak tahu.
2: Awak lah. Bagus. Yalah. Kita minta lagu ni aje lah. Ada rindu.
0: Ada rindu boleh.
2: Rindu pada dirimu.
0: Rindunya.
2: Okay. Hatiku padamu jujur. Tapi tak ada juga lagu itu rindunya hati dekat hari ni.
0: Judulnya apa?
2: Rindunya hatiku. Kalau lagunya judulnya yang berdua ada yang dikoplo atau di cover gitu kan.
0: Rindunya hatiku. Ada nih Cantika dan Irwan Krisdianto.
2: Boleh. Boleh, boleh, boleh.
0: Oke, enggak jadi-jadi jadinya ada.
2: Terima kasih Camel.
0: Sama-sama.
2: Takut tak ada jadi kita orang takut nak minta yang ada je kan. Salam sikit je lah.
0: Boleh.
2: Tadi kata dia yang tadi Kak Rika apa nama tadi? Kak yang pun dari Suali
0: Bu Farida. Bu Farida.
2: Tadi agak kareba.
0: Agak kareba
2: madeci.
0: Ada madeci.
2: Aja kan dia kalau kita ni tak pandai cakap Bugis. Yeah. Tapi nenek kita orang Bugis. Kalau bapak ya sikitlah. Orang Jawa. Mama orang Melayu. Jadi campurlah buat ni makanan. Gitu loh. Sikitlah ya.
0: Okey, sila.
2: Terutama untuk Jojo selamat tugas, Jojo sihat selalu Jojo. Lancar sana rezeki, lancar jodohnya, sukses selalu akak doakan. Untuk berbakti ke orang tua dan nanti dah bersuami berbakti kepada suami yang tercinta. Macam Kak Sinah kita kiu-kiu, selalu bahagia dengan suami dia kan. Aminkan aja Ju yang baik Ju. Tok Nek Mandan, Nek Manjang, Nek Manjang pula.
0: Nek Manjang pula.
2: Nek Anjang. Nek Anjang, Nek Mandan, Nek Balkis. Tadi ada salam kenal siapa? Bang Tengku eh. Bang Galis. Betul. Tempat cik abang kita juga tu ha. Bang Galis. Ada keluarga kita juga situ. Siapa ni Kak Wir agaknya ni ha? Yes, Pak Putri. Pak Hamzah Yusuf. Iyalah tu, Kak Win kita yang tersayang. Iyalah. Kita fotokopi Kak Sarina, yang Ucu sama siapa tadi tu? Mak Berian ya. Pak Kumis. Mas Prabu jangan dilupa. Terus ada Bang Iman, Bang Gapar sama Bang Udin, Bang Lukman, Bang Herman. Yang lain fotokopi semua. Aida juga ya. Terima kasih juga sayang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Pak. Oke, ramai lagu kita masih banyak belum kita putar. Kita baca lagi terakhir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Nanti ini dari Asik-asik Ruri ya. Kak Julia request lagu Cinta Palsu dong dari Isdahlia. Aduh, Isdahlia sepertinya belum ada nih. Nanti kita coba cari ya. Salamnya untuk di fotokopi Bu Farida juga nak Nek Balgis tadi juga yang ucu semua fans 4 Tanjung Pinang. Tempat terkecuali selamat petang, semoga sehat selalu ya. Untuk Julia selamat petang, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Selalu salam persahabatan lewat udara dari Pak Hamzah Yusuf di Jambi. Baik, kita tadi kalau berbicara dari Avan ke Palsuan nanti kita di pukul 16.30 menit juga bergabung dengan BMKG Tanjung Pinang. Tadi perempat RRI Tanjung Pinang.

produk Indonesia berarti mendukung petani, pengrajin, pedagang, hingga generasi masa hadapan. Uang kita kembali ke negeri kita. Jadi lapangan kerja, jadi harapan. Belanja lokal, bangun Indonesia.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Lupo kono jangan diulang. Ingat dek selalu diulang-ulang.
0: Artinya, lupa karena jarang diulang, ingat karena selalu diulang-ulang.

0: Prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kami kembali menyampaikan informasi perakhiran cuaca bersama dengan Mbak Aurel dari BMKG Kota Tanjung Pinang. Selamat sore Mbak Aurel.
2: Selamat sore Kak.
1: Oke, sehat kabarnya sore hari ini?
2: Tentu saja sehat Kak.
1: Alhamdulillah sehat ya. Silakan disampaikan informasinya Mbak Aurel.
2: Terima kasih. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang. Dimanapun Anda berada, berjumpa kembali lagi bersama kami dari BMKG Tanjung Pinang. Dengan saya Aurel, pada kesempatan sore hari ini, kami akan menyampaikan perkiraan cuaca Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan dan sekitarnya, yang berlaku untuk besok hari, Selasa, tanggal 28 Juli 2026. Cuaca untuk besok hari, pada pagi hari diperkirakan akan berawan, dan pada siang hari akan diperkirakan berawan tebal, dan khususnya pada Kabupaten Bintan berpotensi terjadinya hujan ringan, dan pada malam hari hingga dini hari diperkirakan akan berawan, di mana angin bertiup dari arah selatan hingga tenggara dengan kecepatan 6 sampai 26 km per jam. Untuk suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Untuk kelembapan berkisar antara 73 hingga 92%. Untuk ketinggian gelombang pada perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, Tambelan, dan Anambas, ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sedangkan pada perairan Natuna berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter atau termasuk kategori sedang. Himbauan kepada masyarakat, waspada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada akhir pagi hingga siang hari yang bersifat lokal atau tidak merata. Sekian perkiraan dari kami, terima kasih.
1: Baik, terima kasih untuk informasinya Mbak Aurel. Selamat sore.
2: Selamat sore, Pak.

0: Bidan.
1: Pribahasa Melayu berkata, inang terapung kuku tanda.
0: Artinya, mengalami bencana sebelum maksud tercapai.

0: Corak Dasar Tenun Melayu.
1: Corak Dasar Pohon Tunggal, Variasi Pohon Beranak. Filosofinya, hiasan bernama Pohon Beranak, induk disebut Pohon Tunggal, sama sebangsa usah membengak, elokkan mulut, betulkan akal.

0: 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
2: Saudara perempat, permainan rakyat di Lingga yaitu adu buah parah atau getah dinamakan adu buah parah karena permainan ini dilakukan dengan cara diadu. Peralatan yang digunakan biji buah getah atau orang Melayu Lingga menyebutnya buah parah. Permainan ini dimainkan oleh laki-laki karena memerlukan tenaga dalam mengadu buah parah milik lawan hingga pecah. Permainan ini dapat dimainkan minimal 2 orang. Untuk memainkan adu buah parah membutuhkan keahlian dan tenaga hingga salah satu buah parah pecah dan kalah. Kita kembali ke maklumat lain. Liga Sepak Takraw Indonesia Wilayah 1 Sumatera 2020

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Ini Guhindam pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

belayar sampai seberang. Hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Rasakan kedamaian. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Perempat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Wow, wow, wow. Saudara perempat, membahas mengenai kawan colet, tentunya kita akan bahas mengenai wisata atau juga tempat yang ternyata ini bisa mendatangkan banyak wisatawan ke Kepulauan Riau. Dan baru kemarin saudara perempat, Gunung Bintan menjadi yang banyak dikunjungi oleh wisata untuk menghabiskan waktu berakhir pekan sambil mendaki Gunung Bintan. Nah, saudara perempat, ini juga merupakan sebenarnya kegiatan yang memang dilaksanakan setiap tahunnya, di mana ajang Bintan Trekking 2026 kembali membuktikan daya tarik wisata alam, tepatnya di Kabupaten Bintan, dengan menghimpun 650 peserta termasuk 31 peserta mancanegara yang terdiri dari 30 orang asal Malaysia dan 1 peserta dari Belanda. Nah, sementara peserta lainnya datang dari berbagai wilayah di Provinsi Kepulauan Riau. Ada di Pulau Jawa, Makassar, hingga sejumlah daerah dari Indonesia. Terus ada perempat, adanya kegiatan sport tourism tahunan yang digelar pemerintah Kabupaten Bintan ini berlangsung di kawasan Waduk Bintan Enau, Kecamatan Teluk Bintan, yang dilaksanakan pada hari kemarin 26 Juli 2026 dan menjadi magnet bagi para pecinta aktivitas luar ruang sekaligus wisata alam. Saudara perempat, ini juga dikatakan oleh Bupati Bintan Robi Kurniawan, mengatakan tingginya jumlah peserta baik dari dalam maupun luar negeri tentunya menjadi indikator bahwa wisata alam Bintan semakin dikenal dengan destinasi favorit bagi wisatawan yang menyukai kegiatan berbasis alam. Dan Bintan Trekking ini tidak hanya menjadi ajang olahraga yang rekreasi dan sekedar saja, tapi juga merupakan strategis pemerintah daerah untuk memperkenalkan potensi wisata alam sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata. Ia juga menilai penyelenggaraan kegiatan tersebut memberikan dampak ekonomi yang nyata, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di sekitar lokasi acara. Tentunya kehadiran ratusan peserta dan pengunjung ini meningkatkan aktivitas perdagangan mulai dari kulinernya, minuman, produk olahan lokal, hingga kerajinan tangan. Dan semakin banyak wisatawan yang datang, semakin besar juga nih bagi peluang para UMKM untuk meningkatkan pendapatan. Inilah yang kita dorong agar setiap event pariwisata mampu menghadirkan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dan juga ternyata selain menawarkan jalur trekking dengan panorama Waduk Bintan Enau dan kawasan hutan yang masih alami, kegiatan ini juga menjadi sarana promosi wisata minat khusus Kabupaten Bintan kepada wisata domestik maupun internasional. Dan yang lebih unik lagi, dimulainya Bintan Trekking kemarin itu tuh di jalur yang cukup menantang, saudara perempat ya. Tentunya ini menjadi satu hal yang harus terus kita lestarikan. Nah, pemerintah Kabupaten Bintan juga berharap Bintan Trekking terus menjadi salah satu agenda unggulan dalam kalender pariwisata daerah yang mampu berkomposisi Bintan sebagai destinasi wisata alam, budaya, dan juga sport tourism di Provinsi Kepulauan Riau. Ayo, siapa kemarin yang ikut? Pasti seronok dan seru, dan pasti menyenangkan, apalagi yang ikut ada ratusan orang memenuhi Gunung Bintan ya, dengan berbagai macam keunikan.

0: Dengar ya sini.
1: Iya, Cik Abang.
0: Kukiran timbul pegangan cawan.
1: Ha-ha.
0: Pajang mari di dalam kedai. Ada bergaul sesama kawan.

0: Selalunya saya belanja kopi-kopi Indonesia yang kepopulerannya itu sudah mendunia. Ada kopi Gayo, rasa dia unik, tingkat keasamannya rendah. Ada sentuhan nuansa buah-buahan dan juga rempah-rempah. Terus ada pula kopi Mandailing ni. Ini menawarkan rasa manis alami dengan sentuhan coklat dan rempah. Kopi Toraja rasa kuat. Ini aroma floral yang khas serta sentuhan nuansa buah segar. Ada lagi ni, kopi Kintamani punya tingkat keasaman yang lebih tinggi dengan sentuhan nuansa citrus dan floral yang menonjol. Yang terakhir, ini yang paling saya suka, kopi Luwak yang terkenal dan mendunia.
1: Permisi, paket.
0: Itu dia paket belanja kopi saya dah datang. Tak sabarnya.
2: Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Gubuk Nusantara 2026 dari jalur pendakian menuju panggung pertunjukan. Ini jadi kita berkisah tentang seni tari ya.
2: Betul, seni tari, Bang.
1: Kenapa Arbi jadi tergerak hatinya? Sih, tergerak bertak-bertak itu ya. Tergerak hati untuk membuat karya ini, tentunya menggandeng anak-anak muda ya.
2: Betul.
1: Karya yang tentunya berkaitan dengan jalur pendakian. Jadi menuju seni pertunjukan. Apa pasal? Apa kisah latar belakang yang membuat Arbi membuat event nih? Tanggal berapa nanti?
2: Untuk pementasannya kita di hari Sabtu, Bang, tanggal 25 Juni, berarti
1: Juli bulan lalu. Mungkin nak balik bulan lalu ya? Oh, dia belum gajian nih. Jadi nak balik. Oh, nak double gaji memang laku.
2: Okay. 25 Juli 2026. Jadi 3 minggu lagi kurang lebih. Itu lokasinya ada di gedung Community Center Kecamatan Teluk Sebong, Bang. Ada Simpang di Lago. Kelurahan Kota Baru Simpang Lago itu.
1: Besar gedung tuh?
2: Lumayan. Menampung bisa 350-400 penonton. Okay. Yang saat ini sudah 60% yang reservasi
1: kuotanya udah
2: sudah terpenuhi untuk penonton. Jadi
1: itu penonton menontonnya berapa ke tiket?
2: Kita gratis, Bang, terbuka untuk umum, tapi harus dengan reservasi.
1: Reservasi dulu ya.
2: Karena kursi terbatas. Nanti kalau misalnya anak datang tak terreservasi ya, mohon maaf lah
1: berdiri. Betul. Nanti mungkin gantung tali.
2: Betul.
1: Iya, macam pada tebing pula ya.
2: Ruangan dia juga terbatas.
1: Tapi tak apa kata penontonnya. Ini kan dari jalur pendakian menuju pertunjukan, pakai tali untuknya. Lagian juga di gedung itu ya.
2: Itu buat panjat tebing gitu.
1: Panjat tebing buat pelaku namun ya. Oke, lanjut.
2: Itu jadi tanggal segitu pertunjukannya hari Sabtu. Mm-hmm. Kenapa kalau Abang tanya tadi kenapa sih buat tentang jalur pendakian ini? Jadi saya jelaskan dulu mungkin tentang Gubuk Nusantaranya.
1: Okay.
2: Gubuk Nusantaranya ini sebenarnya program tahunan dari sanggar kami, Sanggar Seni Jagakarsa, yang memang setiap tahunnya bikin macam program kerja lah, Bang.
1: Okay,
2: buat kerja aja.
1: Buat kerja itu sesuatu kegiatan yang tentunya kan sebagai pelestarian budaya juga ya.
2: Berangkat dari kegelisahan kami.
1: Berangkat jam berapa?
2: Jam berapa tadi? Jam 6 kalau enggak salah.
1: Jauh banget.
2: Jadi dari kegelisahan kami, Bang, di Teluk Sebong khususnya belum ada waktu itu ruang kolaborasi untuk penciptaan seni pertunjukan.
1: Oke.
2: Okay. Kalau di Tanjung Pinang ini kan udah masif sanggar-sanggar, terus ruangnya juga sudah ada mungkin dari dinas-dinas terkait atau dari komunitas-komunitas terkait. Nah, di daerah kami sendiri waktu itu belum ada.
1: Belum ada ya.
2: Saya dan teman-teman waktu itu berinisiasi untuk menggagas program Gubuk Nusantara. Itu dari akronim Gerakan Unjuk Bakti Dalam Seni Nusantara.
1: Oke. Okay.
2: Gubuk Nusantara.
1: Gubuk gitu. Nusantara.
2: Itu. Jadi kita mulai.
1: Gubuk berpaku tak tuh?
2: Tak berpaku. Tak berpaku. Karena filosofinya waktu itu kita bisa melakukan pelatihan dan pembinaan untuk anak-anak ini berpindah-pindah. Gitu. Jadi bentuknya kayak gubuk gitu, sederhana.
1: Nomaden lah ya.
2: Gitu. Jadi kita mulainya udah dari 2019, Bang.
1: 2019 berarti sudah 7 tahun ya.
2: Betul. Itu sudah 7 tahun. Jadi awal banget di 2019 itu fokusnya di 3 jenjang SD, SMP, dan SMA. Tapi untuk 2025 kemarin sampai sekarang 2026 kita fokusnya di SMP dan SMA karena memang mulai fokus untuk ke penciptaan dan penggagasan karya gitu. Kalau anak SD kita sudah penciptaan karya, dia sering merajuk, Bang.
1: Oh iya.
2: Jadi agak susah nih mengatur anak SD. Jadi kami mulai fokus ke SMP dan SMA. Nah, tahun ini tema yang kami ambil objeknya adalah Gunung Bintan, gitu, sebagai objek wisata dan juga alam yang dekat dengan anak-anak di sekitar Teluk Sebong. Mereka juga banyak yang belum pernah gitu, udah sampai ke SMA, udah sampai SMP tapi belum pernah menjajaki Gunung Bintan gitu. Nah, kami coba ambil objek ini sebagai penciptaan karyanya. Gitu. Kenapa dari jalur pendakian? Karena mereka kita ajak untuk mendaki dulu, terus kemudian mereka mengeksplorasi dan mengadaptasi apa yang mereka rasakan dari jalur pendakian ke dalam penciptaan karyanya seperti itu Bang Udin.
1: Oke, oke, oke. Jadi memantau dulu lah ya.
2: Betul, memantau. Melihat dulu, merasakan dulu kaki mereka udah getar-getar sampai puncak.
1: Bukan bergetar lagi, berdenyut gitu kan.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

Saudara perempat, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau ia baik, maka baiklah semuanya. Namun kalau ia buruk, maka buruklah semuanya. Segumpal daging itulah yang disebut dengan hati. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Dan ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara perempuan, ada tiga jenis hati manusia. Ketiganya adalah kolbun mayit, kolbun malid, dan kolbun salim. Pertama, kolbun mayit atau hati yang mati. Orang yang memiliki kolbun mayit, jahatnya lebih jahat dari binatang. Sebab jahatnya menggunakan akal. Kondisi hati ini juga tidak memiliki kehidupan dan tidak mengenal Tuhannya. Orang dengan hati ini, maka ia akan memuaskan apa yang disukainya. Yang kedua, kolbun marid atau hati yang sakit. Dia bisa saja beriman, tapi penyakit hatinya banyak. Ciri khasnya ialah tidak pernah tentram, galau, was-was, cemas, dan tidak menikmati hidup. Orang yang dengan hati yang sakit ini memiliki perasaan iri hati, arogan, sombong, ujub, takabur, dan penyakit hati yang lainnya. Dan yang ketiga, kolbun salim. Inilah orang yang hatinya bersih dan juga mulia. Orang yang bahagia hidupnya karena tidak ada penyakit di hatinya. Hati yang sehat dan memiliki kesempurnaan serta kekuatan sesuai dengan fungsi yang sebagaimana ditetapkannya. Penyakit hati merupakan kerusakan yang menimpanya, yang merusak pandangan dan keinginannya terhadap kebenaran.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan dengarkan santapan rohani dengan judul 7 tahapan yang dilalui seorang hamba menuju syurga. Yang disampaikan oleh Ustadz Satrio, dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 10 sampai dengan 11 yang dibacakan oleh Larry Francisca untuk beduk azan maghrib wilayah Kota Tanjung Pinang dan daerah sekitarnya pada pukul 18.17 menit waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وقال تعالى في القرآن الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم وقال أيضا في الآية الأخرى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد kuntu basira. Qala al-ulama bainal 'abdi wa bainal jannah sab'a aqbat. Artinya pada hari kiamat nanti Allah membangkitkan manusia dalam berbagai macam ragam bentuk wajahnya. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan buta, ada dibangkit dalam keadaan bisu, ada pula dibangkitkan dalam keadaan tuli. Mereka Allah lemparkan ke dalam neraka jahannam. Al-Quran surat Al-Isra ayat 97. Ia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, ya Allah? Padahal dahulu aku dapat melihat. Al-Quran surat Toha ayat 125. Berkata para ulama, ini bukan hadis, tapi ulama mengatakan, ini merupakan sebuah nasihat, ungkapan-ungkapan yang sangat masyhur. Bainal abdi wa bainal jannah sab'a aqabat. Antara seorang hamba dengan surga terdapat 7 rintangan, tahapan yang mesti dilalui. Maka dari dalil yang 3 ini, kita akan cuba mengungkap, membahas sebuah tema. Ada 7 tahapan yang mesti dilalui oleh seorang hamba, seorang manusia menuju masuk syurga. Dengar di mana pun berada, seolah dirahmati, diberkati, dicintai, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita masuk syurga mesti melalui 7 tahapan ini. Melalui 7 rintangan yang tak bisa dielakkan. Tak bisa kita masuk syurga langsung, tapi mesti melalui yang 7 ini. Mudah-mudahan kita semua bisa merenungi agar kita bisa lebih berhati-hati di dalam jalan kehidupan ini, sehingga 7 tahapan yang dilalui untuk menuju masuk syurga bisa kita lalui dengan baik dan selamat. Pernyataan yang menempuh berada, yang pertama adalah yang mesti dilalui bernama al-maut, kematian. Tidak bisa kita langsung masuk syurga, mesti melalui mati terlebih dahulu. Mati itu sesuatu yang pasti terjadi. Tidak bisa dimajukan, tidak bisa pula dimundurkan. 3 rahasia Allah. Pertama adalah rezeki, yang kedua maut, ketiga adalah jodoh. Masalah kematian ini, waktunya masih, persiapannya masih lama. Mulai dari balik sampai berumur sekarang ini. Sekian lama persiap untuk menghadapi kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap barang yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Semua kita pasti akan mati. Ada akhirat setelah dunia. Ada hidup setelah mati. Semua kita perantau di dunia ini. Semua perantau mesti pulang kampung, yang namanya kematian. Pendengar di mana pun berada, dalam Gurindam 12 Guban Raja Ali Haji pada pasal yang ke-12 belum mengingatkan kepada kita pada bait yang terakhir.
ingatkan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta. Oleh karena itu, kita banyak untuk saling menasihati untuk kematian. Kita selalu banyak untuk melihat kematian. Karena kematian sesuatu yang pasti akan terjadi. Mudah-mudahan kita di akhir hayat kita nanti ucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mati husnul khatimah. Mati yang baik. Oleh karena itu, yang paling dekat sesungguhnya adalah itulah kematian. Maka Imam Al-Ghazali bertanya kepada murid-muridnya, wahai muridku, tahukah engkau apa itu yang paling dekat? Kata muridnya, yang paling dekat itu adalah keluarga. Betul. Tapi bukan itu yang kumaksud. Yang kumaksud adalah yang paling dekat sesungguhnya kematian. Oleh karena itu pendengar, tidak bisa kita langsung masuk syurga, tetapi mesti melalui yang namanya kematian. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, orang biasa mati. Seluruh kita pasti akan merasakan yang namanya kematian. Dan kematian itu merupakan sesuatu yang tidak bisa ditebak. Kadang sehat, meninggal. Kadang lama sakit, tak meninggal. Itu rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita

yang kita lakukan ketika hidup di dunia ini. Peringatan yang menempuh berdah, yang kedua yang mesti dilalui seorang hamba untuk masuk surga itu adalah bernama Al-Kubur, alam kubur. Dikubur nanti. Yang menerangi kubur kita adalah amal ibadah. Tiga yang mengantarkan kita ke kuburan. Yang pertama adalah ahluha, keluarga. Yang kedua adalah maluha, harta. Yang ketiga adalah amaluha, amal soleh. Ahluha, keluarga, mengantarkan ke kubur nanti. Mobil, anak, keluarga, istri. Nanti hanya sampai kubur saja, balik dia ke rumah. Harta, begitu juga. Tapi yang mana yang setia nanti adalah, itulah amal. Sholat yang kita lakukan, ibadah. Tahajud, baca Quran, infak, sedekah, berbuat baik. Itulah yang akan membela dan menolong kita yang setia nanti di alam kubur. Pendengar dimanapun berada, yang ketiga adalah mesti dilalui bernama yaitu disebut dengan ya hari kiamat ya, atau hari berbangkit. Dalam Al-Quran kita sebutkan tadi wa nahsyuruhum yaumal qiyamah wujuh, dan kami bangkitkan manusia di hari kiamat nanti dalam berbagai macam ragam bentuk wajahnya. Ada dalam keadaan buta, tuli, bisu. Mereka Allah lemparkan ke dalam neraka jahanam. Manusia protes waktu itu. Kenapa engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta ya Allah? Pada ketika di dunia kami bisa melihat. Allah yang menjawab. Karena memang ketika di dunia matamu bisa melihat. Tapi matamu tidak pernah menengok kebesaranku. Matamu tidak menengok ayat-ayat Al-Quranku. Oleh karena itu orang tidak pernah menengok kebesaran Allah. Tidak bisa mengambil pelajaran, hikmah dari kebesaran Allah. Tidak membaca Al-Quran. Tidak pernah menengok Al-Quran matanya. Maka Allah bangkitkan keadaan buta. Dibangkitkan keadaan bisu. Tidak bisa berbicara. Karena lidahnya. Lisannya tidak pernah mengucapkan kalimat-kalimat kebesaran Allah. Tidak pernah membaca Al-Quran. Dibangkitkan dalam keadaan tuli, tak bisa mendengar. Karena telinga digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Itulah pentingnya kita untuk selalu menengok kebesaran Allah. Mendengarkan ayat-ayat Allah. Membaca ayat-ayat Allah. Supaya kita selamat nanti. Supaya jangan dibangkitkan keadaan buta, bisu dan tuli. Maka orang tidak mempergunakan matanya, lisannya, lidahnya, telinganya. Maka nanti akan dibangkitkan keadaan buta, bisu, tuli. Dan Allah lemparkan mereka ke dalam neraka jahanam. Oleh karena itu, kita jaga anggota tubuh kita. Sebagaimana Raja Ali-Haji dan Gurindam 12 pada pasal yang ketiga mengingatkan kepada kita. Apabila terpelihara mata, sedikitlah cita-cita. Apabila terpelihara kuping, kabar yang jahat tiadalah damping. Apabila terpelihara lidah, niscaya dapat daripadanya faedah. Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan daripada segala yang berat dan ringan. Apabila perut terlalu penuh, keluarlah fi'il tiada senunuh. Anggota tengah hendaklah ingat. Di situ banyak orang kehilangan semangat. Hendaklah engkau peliharakan kaki daripada berjalan membawa rugi. Dengan dimanapun berada, yang keempat mesti dilalui seorang hamba, itu bernama itu mahsyar. Mahsyar itu berhimpun, dikumpulkan nanti. Dikumpulkan di padang mahsyar. Baca buku ditulis oleh Imam Ibnu Katsir, berjudul yaitu Huru Hara Hari Kiamat. Bagaimana proses manusia dibangkitkan, bagaimana proses manusia menuju padang mahsyar. Padang mahsyar itu diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali seperti padang pasir. Tak ada tempat berlindung, tidak ada tempat berteduh. Manusia dikumpulkan mulai dari umat Nabi Adam alaihissalam sampai umat Nabi Muhammad SAW. Mana kita berlindung? Mana kita tempat bertolong? Tidak lain tidak bukan pada Allah. Tidak lain tidak bukan pada Muhammad SAW. Oleh karena itu, pendengar dimanapun berada, kita berbicara soal akhirat sangatlah dahsyat dan luar biasa. Oleh karena itu, selagi umur panjang, bedsah, sehat badan, maka pergunakanlah diri kita ini untuk perbanyak amal ibadah. Tolonglah dirimu sebelum ajal tiba. Pendengar yang ke

Lima yang mesti dilalui adalah bernama hisab, akan dihisab, akan dihitung nanti. Satu biji zarah pun tak bisa kita elakkan. Kebaikan dinampakkan dan keburukan juga akan dinampakkan. Pendengar, yang keenam, mizan, timbangan, amal. Akan ditimbang amal ibadah kita. Mana yang baik, mana yang buruk akan ditimbang nanti. Di dunia ini, banyak timbangan, banyak pengadilan, tapi sulit keadilan. Tapi kalau di akhirat kelak nanti, pengadilan Allah yang paling adil. Tidak bisa kita mengelak. Oleh karena itu, mudah-mudahan amal ibadah kita lebih berat daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Yang ketujuh adalah bernama sirat. Sirat itu artinya jalan. Jalan yang dilalui menuju syurga atau neraka. Maka tentang sirat ini, banyak ketika itu kaki-kaki mudah tergelincir. Tetapi ada orang yang memang kaki-kakinya ditetapkan oleh Allah tidak mudah tergelincir. Maka diungkap oleh dalam sebuah buku berjudul Merengkuh Keberkahan Ramadan, ditulis oleh Burhan Sadiq. Ada orang yang memang nanti di jembatan Shiratal Mustaqim kaki-kakinya tidak mudah tergelincir. Di antaranya itu orang-orang yang selalu memperbaiki diri, memperbaiki akhlaknya. Memperbaiki diri, menghitung-hitung diri. Bagaimana diri ini semakin baik, semakin banyak amal, semakin banyak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah setelah tujuh ini dilalui, barulah dua pilihan, syurga atau neraka. Mudah-mudahan jangan sampai kita transit ke neraka. Mudah-mudahan langsung masuk syurga. Kita masuk syurga bukanlah karena amal ibadah kita, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dengan amal kita, berapalah amal kita. Oleh karena itu, segala kesilapan dan dosa kita Allah ampuni. Maka kapan waktunya? Inilah kita hidup di dunia. Lau amil khatubul khatoya hatta maltis sama sumana dimtum fataballahu alaikum. Sekiranya penuh langit dengan dosamu, kalau kamu bertobat kepadaku, aku pasti menerima tobatmu. Kulu bani Adam khata. Setiap anak Adam, setiap manusia pasti punya salah. Khairul khata tawabun. Sebaik-baik orang bersalah bertobat minta ampun kepada Allah. Oleh karena itu, baginda Nabi Muhammad SAW, beliau seorang yang diampuni dosanya oleh Allah, baik yang telah berlalu, yang sekarang, yang akan datang. Tetapi ibadah beliau sampai bengkak kedua mata kaki beliau, saking lamanya sujud di tengah malam. Oleh karena itu, pendengar, selagi badan ini sehat, panjang umur, mari kita gunakan untuk selalu perbanyak amal ibadah. Perbanyak untuk mendekatkan diri kepada Dia. Ramaikan majelis ilmu, ramaikan masjid, jangan jauh dari ulama. Perbaiki diri kita selalu, hari, minggu, bulan, tahun. Dengan bertambah tahun, bukannya bertambah umur, tapi semuanya berkurang umur kita. Tidak ada kita yang tahu kapan kita dipanggil oleh Allah SWT. Untuk itu, tujuh tahapan ini mesti dilalui untuk menuju masuk syurga. Mudah-mudahan kita semua diberi jalan-jalan yang lurus oleh Allah. Jalan istiqomah iman dan Islam. Senantiasa menjalankan kekhalifahan kita di bumi ini, menjadi hamba-hamba yang selalu mendekatkan diri kepada Dia. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

Perompan RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi penerangan setiap hati, lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan keistimewaan kitab-Mu yang Engkau turunkan kepada Rasul pilihan-Mu, Nabi Muhammad. Pertama, Al-Quran berisi petunjuk kepada orang yang mau menjadikannya sebagai pedoman ke jalan yang lurus. Kedua, Al-Quran memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang percaya kepada-Mu dan Rasul pilihan-Mu, yang berbuat amal baik, melakukan apa saja yang Engkau perintahkan, dan menghindarkan diri dari perbuatan yang Engkau larang. Kabar gembira itu berupa pahala yang berlimpah yang akan Engkau berikan di akhirat sebagai balasan atas amal soleh yang mereka lakukan di dunia. Ketiga, Al-Quran berisi peringatan bagi orang-orang yang tidak mempercayai adanya hari pembalasan dan tidak mengakui adanya pahala dan siksa yang akan Engkau berikan kelak pada hari kiamat sebagai balasan bagi perbuatan mereka ketika hidup di dunia. Sungguh azab-Mu yang pedih adalah balasan atas perbuatan maksiat yang menodai jiwa mereka. Begitulah dalam Al-Quran Engkau jelaskan sifat ahli neraka dan kejahatan mereka, ancaman azab-Mu bagi orang kafir, dan siksa-Mu bagi pelaku maksiat. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman kepada Al-Quran, yang mau mempelajari, memahami, mengamalkan, dan mengajarkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin, ya Robbal.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Dan dengan gagah berani, Laksmana Hang Tuah memimpin armadanya.
1: Nah, membuktikan bahwa lautan
0: adalah rumah ilmu, bagi orang-orang sejarah. Melayu.
1: Bukan joget-joget tak jelas, gosip artis tak jelas. Kenapa? Macam ayam berak kapur aja napas kau tuh.
2: Tak ada ya. Cuma ayah nonton apa tuh? Serius betul nampaknya.
1: Ini sejarah Nusantara. Kau harus tahu, Rizky. Biar paham asal-usul kita. Lihat, Laksmana tuh.
2: Oh, Laksmana. Iya ya, bagus acaranya. Tentang sejarah, penuh wawasan. Tapi ya, wawasan itu kan luas.
1: Maksud kau?
2: Maksud saya, wawasan tentang strategi perang itu kan mirip-mirip sama wawasan strategi sepak bola.
1: Jauh lah, jauh sangat tuh. Yang satu membela negara, yang satu menenang bola. Tak sama levelnya, nak.
2: Tapi kan sama-sama butuh taktik ya. Bertahan, menyerang. Nanti malam kan ada pertandingan besar. Timnas lawan negara tetangga. Itu kan juga perjuangan membela negara.
1: Alasan aja kau tuh. Dahlah, ayah tengah sedap nonton nih. Jangan diganggu ya.
2: Pinjamlah remote-nya ya. Kita cek dulu jadwal di channel olahraga. Nanti kalau iklan baru kita pindah lagi ke Laksamana nih. Janji.
1: Tak ada, sekali pindah nanti kau tak mau balik lagi. Ayah tahu akal kau tuh. Tak mau ayah kasih remote nih.
2: Dulu waktu saya kecil, ayah selalu ajak saya nonton bola sampai tidak-tidak di depan TV. Ayah ingat tak? Sekarang kenapa ayah lebih pilih nonton sendiri?
1: Oh, no. Alah, itu kan dulu. Sekarang kau udah besar. Lagi pula ini acaranya langka. Tak setiap hari ada lah.
2: Baiklah kalau ayah tak mau. Saya nonton di HP je lah nih. Tapi
1: apa? Kota habis, minta sama ayah.
2: Ayah, awas ya, di kaki ayah ada apa tuh?
3: Hah, apa? Ular?
2: Bukan, itu semut, besarnya. Ya, semut api.
3: Mana? Ya ampun, mana?
2: Hah, dapat.
4: Ya, pemirsa, kedua kesebelasan sudah memasuki lapangan. Atmosfer di stadion malam ini sungguh luar biasa. Ya, kemudian
1: kita... Rizky, mana ada semut? Kau tipu ayah ya, betuah punya budak ini.
2: Maaf ya, habisnya ayah tak mau ngalah. Darurat ya, darurat.
1: Darurat. Sini, balikkan remote-nya.
2: Tunggu dulu ya. Gini aja biar adil. TV biar saya yang nonton. Ayah kan punya radio pusaka di kamar tu. Coba ayah setel RRI Pro4. Nih saya ambilkan. Acaranya kan berbudaya juga. Sama macam ayah suka. Kadang ada musik Melayu, kadang ada drama, ada juga bincang-bincang sastra. Lebih fokus, tak ada gambar.

0: Nah kan, jadi sama-sama senang. Ayah dapat ilmu hiburan dari radio. Saya dapat tontonan perjuangan bangsa di lapangan hijau. Adil kan ya?
1: Ya sudahlah, daripada tak ada sama sekali. Suaranya bisa kasih sikit.
2: Siap, Panglima.

Pilih makanan sehat dalam program Makan Bergizi Gratis MBG. Terdapat 191 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis MBG yang tersebar di seluruh Indonesia. Setiap dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional. Kepala SPPG bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan. Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap dapur MBG dengan ketat. Kerennya lagi, Badan Gizi Nasional berkomitmen untuk meminimalkan limbah, bahkan untuk mendukung keberlanjutan nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang.

0: Tengah buat apa? Uhuy amboi, bukan main lagi baca buku. Ah, bagus, bagus, bagus.
1: Yelah, kan bagus baca buku. Buku kan jendela dunia.
0: Eleh, biasa juga baca komik je.
1: Hah? Siput? Siput atau sanggul melambangkan penolakan bala, penutup aib, pelindung malu, penambah kecantikan, pembangkit tuah dan maruah.
0: Ah, ada pantunnya tu. Siput bertuah di atas kepala, menjemput untuk menolak bala. Muka manis hati mulia, pengantin duduk dalam sejahtera.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, Benteng Bukit Cening merupakan pertahanan kedua setelah Pulau Mepar dari Kerajaan Rolingga Johor Pahang saat menjadi kedek sebagai pusat pemerintahan. Sejak beberapa tahun belakangan, benteng berada di puncak bukit tersebut telah menjadi salah satu situs sejarah penting yang dimiliki pemerintah Kabupaten Lingga. Literatur yang ada menyebutkan, benteng ini dibangun pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Shah III yang berkuasa pada masa Kesultanan Lingga tahun 1701 sampai dengan 1812. Benteng yang memiliki 19 unit meriam peninggalan Sultan Mahmud Riyad Shah ini di Bukit Cening termasuk salah satu dari 106 peninggalan sejarah di Lingga. Kita beralih ke maklumat lain, beberapa wilayah di Provinsi Kepulauan Riau khususnya Lingga, Karimun, dan Bintan kini tengah disibukkan dengan masalah risiko pengerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas sedimentasi. Bahkan masalah yang memberikan dampak sangat buruk bagi aktivitas nelayan dan turut mengancam perwisata ini juga mencuri perhatian di luar negeri. Aktivis sedimentasi yang dimaksud merupakan rencana pembersihan hasil sedimentasi yang menutupi kawasan terumbu karang. Namun justru yang terjadi berdasarkan pengakuan nelayan sekitar ialah penghisapan pasir dengan kapal berkapasitas besar menyerupai penambangan pasir yang naas dilakukan dalam wilayah zona tangkap atau fishing ground. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi bersama saya pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita

0: adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.
2: Ini Gurindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan tak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

berlayar sampai seberang, hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat. Ia memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Disiarkan dari kawasan yang lamanya di Perempat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perempat bercerita tentang ragam budaya. Ada Boria yang merupakan salah satu bentuk kesenian yang dipengaruhi oleh Hindia Belanda pada zaman Sultan Abdurrahman. Di pemerintahan penjajahan Belanda ternyata, dulu Saudara Perempat ya, kesenian Boria ini itu pernah berkembang di Pulau Penyengat. Nah, dan kesenian Boria ini juga salah satu yang merupakan sebuah penampilan yang menggambarkan sebuah kegembiraan, kemudian juga melepaskan lelah pasukan kolonial Belanda seharian ketika mereka ini sudah bertugas ya, walaupun maupun di laut maupun di darat. Nah, dan biasanya atraksi yang disuguhkan itu adalah mereka berbaris teratur serta memberikan sedikit gerakan kecil yang menarik dan dinamis. Adapun lagu-lagu yang disuguhkan adalah lagu Cip Cip Hora, ada Tabib Enci dan Amin Yang Rahmani. Kemudian ada kesenian Boria yang selalu ditampilkan dalam acara kesultanan dan berbagai acara lainnya seperti acara pernikahan dan juga menyambut hari-hari besar lainnya.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nendoro Gatut kaca anoman kae jenawis marayati niki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal

Saudara perempuan kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita akan dengarkan berkumandangnya seruan azan pertanda masuknya sholat fardu isya untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan daerah sekitarnya pada pukul 19.29 menit waktu Indonesia Barat. 19.29 menit waktu Indonesia Barat.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Kaya lagi Maha Pemberi Kekayaan. Engkau telah memerintahkan orang-orang beriman agar menjaga dan menyelamatkan diri pribadi dan keluarganya dari azab-Mu yang tak terperikan dengan mengerjakan sholat dan penuh kesabaran dalam mengerjakannya. Barang siapa konsisten mengerjakan sholat dengan penuh kesabaran, niscaya rezeki akan Engkau datangkan kepada mereka dari arah yang tidak terduga. Sungguh, Engkau tak pernah meminta, tetapi justru memberikan rezeki kepada semua makhluk yang Engkau ciptakan. Adapun akibat yang baik, kesenangan di dunia dan akhirat, kesenangan di surga, telah Engkau tetapkan hanyalah bagi hamba-hamba-Mu yang bertakwa. Maka anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang bertakwa, yang senantiasa menjaga tegaknya sholat yang dilaksanakan dengan ikhlas, tumakninah, dan penuh.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nendoro Gatut kaca anoman kae jenawis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal.

Saudara perampet, di Kepulauan Riau ada namanya bebuang. Bebuang ini merupakan tradisi tukar ganti apabila seseorang sakit berat atau parah dengan memberikan sesaji dengan cara dihanyutkan di tempat tertentu seperti sungai, laut, dan diletakkan di pohon besar agar mendapat kesembuhan dari penyakitnya. Nah, bebuang ini juga dilakukan oleh orang Melayu yang kembar buaya, kembar bugis karena sering kerasukan dan diganggu. Adapun isi sesaji yang digunakan dalam bebuang bertih itu ada telur, rokok daun, tembakau, tepak bara, pulut kuning, lilin atau pelita, sirih, anca, daun pisang, upih, tempurung ayam, kain kuring, dan mancis kayu. Dan tentunya ini adalah bebuang, tradisi yang dulu dilaksanakan oleh masyarakat di Melayu pada zaman dulu, yang sangat kental akan adat istiadatnya.

0: feedback.
1: Sembang Komunitas setiap pagi dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.
2: Pergi ke laut, memukat ikan, singgah sejenak di Pulau Penyengat. Mari bersama jaga kesehatan supaya hidup selamat dan bermanfaat. Saudara Pompa, dengarkan selalu

kesehatan. Dengarkan terus ya obrolan seru kami melalui 101,3 MHz rri.co.id dan RRI Digital. Saya Dr. Dia.

Perampaian RRI Ciminang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perampat tak tersedar pengunjung acara untuk segala ada petang di hari ini. Lagu terakhir kita persembahkan untuk saudara perampat yang tentunya sudah bergabung dari tadi petang ya. Kita jumpa lagi dengan kesempatan, tetap semangat. Dan juga nanti boleh bergabung di pukul 20.30 menit bersama dengan rekan kami. Nantinya akan menemani saudara perampat bersama dengan Adi Yuhana. Saudara perampat RRI Ciminang Suara Budaya Kepulauan Riau. Bye-bye.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Dahulu kala, di suatu kampung di Lampung, ada seorang pemuda pandir bernama Si Bubu. Ia tinggal bersama ibunya di sebuah gubuk yang terletak di pinggir hutan. Sehari-hari, ia membantu ibunya bercocok tanam di ladang peninggalan ayahnya. Hasilnya pun cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
1: Mak, Mak, ini aku, Mak. Aku bawain singkong buat Mak. Tadi aku cabut dari ladang kita, Mak. Nanti kita rebus ya, Mak.
2: Oh, Bugu anakku, bikin emak kaget aja. Pantesan dari tadi emak cari kamu, gak ada di rumah. Kenapa kamu gak ngomong sih, Nak, kalau kamu ke ladang? Kan bisa emak temenin.
1: Ih, Mama, apa-apaan ditemenin? Kan aku udah gede.
2: Iya, emak tahu. Tapi di ladang kan banyak binatang buasnya, Nak. Kalau kamu diterkam gimana?
1: Ah, Mama, emang binatang berani sama aku? Justru binatang yang takut sama aku, Mak.
2: Iya, Mak percaya, sayang. Sudah deh, kamu mandi dulu. Tuh, badanmu bau banget.
1: Iya, Mak.
0: Suatu hari, Si Bugu bersama ibunya sedang duduk di depan gubuk. Sang ibu sedang menambal pakaian Si Bugu yang sudah bolong. Sementara, Si Bugu yang pandir itu sedang asik menggores-goreskan tanah dengan sebatang ranting kayu kering. Saat itu, Bugu sedang asik. Tiba-tiba, ibunya berkata kepadanya,
2: "Bugu anakku, bukankah kamu sudah dewasa? Alangkah baiknya jika kamu mencari seorang gadis untuk kamu jadikan istri, Nak."
1: "Apa, Mak? Istri? Istri itu apa ya? Istri itu adik ya, Mak?"
2: "Bukan adik, Bugu. Istri itu artinya pendamping untuk kamu, teman untuk kamu, Bugu, biar kamu gak kesepian."
1: "Oh, teman. Bugu tahu, Mak. Oke, kalau gitu Bugu cari teman dulu ya, Mak. Kira-kira di mana ya, Mak?"
2: "Ya, teman untuk kamu lah, Nak. Ayo sana pergi cari teman. Seorang gadis cantik ya."
1: "Iya, Mak. Bugu pergi ya, Mak."
0: Bugu langsung menuruti nasihat ibunya. Namun sayang, setiap gadis yang ia temui, tidak seorang pun yang bersedia menikah dengannya. Dengan perasaan kecewa, ia pulang ke rumah untuk mengadukan nasibnya kepada sang ibu.
1: "Mak, Mak, Mak."
2: "Iya, Nak, ada apa? Bugu, kenapa kamu pulang menangis, Nak?"
1: "Mak, aku udah keliling-keliling desa, tapi gak ada satupun yang mau aku jadikan teman. Kata mereka aku jelek, aku miskin, Mak. Mak."
2: Sudah-sudah, gak usah nangis. "Ya sudah, kalau gak ada yang mau jadi temanmu, besok kamu pergi lagi ya. Pasti ada yang mau jadi temanmu."
1: "Benar ya, Mak? Mak gak bohong kan, Mak?"
2: "Ya pasti ada lah, Nak. Kelak jika kamu menemukan seorang gadis yang diam, berarti tandanya dia setuju. Sudah, sekarang kamu mandi dulu. Tuh, badanmu keringatan. Oh, bau ya."
0: Bugu pun menuruti nasihat ibunya. Keesokan harinya, pemuda pandir itu kembali melanjutkan pencarian jodohnya. Ketika ia menyusuri sebuah jalan yang sepi, tiba-tiba ia melihat seorang gadis sedang tergeletak di pinggir jalan. Ia pun langsung menanyai gadis itu, namun tidak dijawabnya.
1: "Gadis ini diam aja. Berarti tandanya dia setuju nih sama aku."
0: Ya, hanya ada seorang gadis yang ketika ditanya diam saja. Gadis ini sebenarnya telah meninggal dunia karena terjatuh dari atas sebuah pohon. Namun karena Si Bugu benar-benar pandir, ia tidak mengetahuinya. Pikirnya,

0: Gadis itu telah setuju, sehingga langsung dibawa pulang. Selanjutnya, si Buku pergi ke dapur menemui sang ibu yang sedang menanak singkong untuk makan malam.
1: Mak, Mak, lihat aku nih, Mak. Aku sudah dapatkan calon istri, Mak.
2: Baguslah, nanti Mak temui dia ya.
1: Iya, Mak, nanti Mak temui ya. Jangan lupa, Mak, gadis ini pendiam dan sekarang lagi istirahat loh.
0: Menjelang malam, barulah ia teringat kalau tadi si Bubu telah berhasil membawa seorang gadis untuk dijadikan istri. Namun, karena tidak ingin mengganggu sang gadis yang sedang beristirahat, diurungkanlah niat untuk bertemu. Pikirnya, nanti kalau makan malam, dia juga pasti akan bertemu.

0: Saat terbangun pada pagi harinya, seperti biasa, sang ibu langsung beranjak ke dapur melewati kamar si Bugu untuk membersihkan segala perabotan yang telah kotor. Ketika melewati kamar si Bugu, terciumlah bau busuk yang sangat menyengat, mirip seperti bau makhluk hidup yang telah mati. Penasaran, sang ibu pun lalu masuk ke kamar si Bugu. Dan betapa terkejutnya ia ketika melihat di ranjang si Bugu ada seorang gadis telah terbujur kaku serta mengeluarkan bau yang busuk.
1: Bugu! Bugu! Cepat kemari, Nak.
2: Ada apa, Mak? Mak manggil Bugu ya?
1: Bugu, lihat ini. Gadis yang kau bawa ini sudah meninggal.
2: Hah? Meninggal? Bagaimana Mak tahu?
1: Dia telah berbau busuk, Bugu. Itu tandanya dia telah meninggal. Kita harus cepat-cepat menguburkannya.
2: Oh, gitu ya, Mak?
0: Usai mengubur mayat si gadis, masih di sekitar kuburan, tiba-tiba saja sang ibu buang angin. Oleh karena itu, mungkin ia sedang masuk angin. Nah, kemudian terciumlah bau yang sangat busuk.
2: Waduh, ibu bau sekali. Berarti ibu sudah meninggal. Kalau begitu, ibu harus aku kubur sekarang ya.
1: Bugu, apa-apaan ini? Ibu itu belum meninggal. Ibu baru saja kentut. Hei, Bugu, jangan-jangan. Ibu ini belum meninggal loh.
0: Tetapi ketika hendak dikejar, giliran si Bugu yang buang angin dan baunya bahkan lebih busuk dari sang ibu. Ah, namun siapa yang dapat menguburnya? Si Bugu sendiri menjadi bingung karena tidak ada seorang pun di sana. Dia hanya melihat sebuah sungai agak besar di dekat pekuburan, sehingga ia pun memutuskan untuk menenggelamkan diri di dalamnya. Beberapa saat setelah menenggelamkan diri, si Bugu mulai kekurangan oksigen, lalu mengapungkan dirinya agar mendapat udara segar. Saat itu, ia melihat Bagetih, salah seorang tetangganya yang berprofesi sebagai pencuri.
2: Hei, Bagetih. Apa yang kamu lakukan di sini?
3: Aku sedang cari makan. Apa kamu mau ikut sama aku?
2: Baiklah. Aku ikut ya, Bagetih.
0: Dan sesuai dengan profesinya, tentu saja Bagetih mengajak si Bugu mencari makan dengan jalan mencuri. Mula-mula mereka hendak mencuri seekor kerbau, tetapi gagal karena si Bugu batuk-batuk hingga membangunkan pemilik kerbau. Berikutnya, mereka berencana mencuri emas di istana pada malam hari. Sebelum berangkat, Bagetih memberi penjelasan bahwa barang yang akan dicuri itu berciri, berat, licin jika dipegang, dan berbunyi jika dipukul. Sesampainya di istana, Bagetih mengawasi keadaan sekitar. Sementara si Bugu diperintahkan menyelinap melalui loteng ke dalam kamar tempat penyimpanan uang raja. Saat berada di dalam kamar, si Bugu tidak dapat melihat jelas karena keadaan gelap gulita tanpa ada penerangan. Ia hanya bisa meraba-raba benda-benda di dalam ruangan itu hingga akhirnya merasakan ada benda berat, menonjol dan licin. Nah, untuk memastikan bahwa benda itu adalah emas, dia lalu memukul benda tersebut sangat keras. Hingga terdengar oleh penjaga di luar kamar. Akibatnya tentu saja bisa ditebak. Si Bugu tertangkap dan langsung dijebloskan ke dalam penjara. Raja yang murka karena hartanya nyaris dicuri segera menitahkan agar ia dihukum mati dengan cara segera dibakar. Oleh pati kerajaan, si buku dibawa ke tengah hutan dan diikat pada salah satu pohon besar. Selanjutnya, sang pati bersama beberapa pengawal pergi mencari kayu bakar. Pada saat ditinggalkan dalam keadaan terikat tersebut, lewatlah seorang pedagang dari negeri seberang.
3: Mengapa engkau diikat di sini?
2: Pinggangku sakit sekali, makanya aku diikat di sini. Apakah engkau sedih membuka ikatanku?
3: Tentu boleh. Pinggangku juga sakit karena membawa dagangan ini.
2: Oke, kalau gitu kau buka dulu ikatanku ya. Nanti aku ikatkan supaya pinggangmu sembuh.
0: Setelah ikatan dilepas, giliran si Bugu yang mengikat sang pedagang lalu berlalu meninggalkan menuju istana. Selang beberapa saat kemudian, sang patih bersama pengawalnya datang membawa sejumlah kayu bakar. Tanpa menghiraukan siapa yang sedang diikat, mereka langsung menumpuk kayu-kayu tersebut di sekeliling sang pedagang dan membakarnya hingga hangus. Di lain tempat, alangkah terkejutnya raja melihat si Bugu sudah kembali lagi ke istana.
4: Bukankah engkau seharusnya sudah mati terbakar?
2: Hamba memang sudah mati terbakar dan diangkat oleh para bidadari kekayangan. Di sana, hamba bertemu dengan para kerabat Baginda. Mereka sangat rindu dan ingin bertemu Baginda.
4: Benarkah begitu?
2: Benar, Baginda. Tetapi Baginda harus membakar diri agar diangkat kekayangan oleh para bidadari yang cantik jelita.
0: Baginda Raja pun termakan oleh perkataan si Bugu dan membakar dirinya hingga tewas. Si Bugu lalu mendatangi permaisuri dan mengatakan bahwa sebelum meninggal, raja berpesan agar dia mau mengawini permaisuri dan menggantikannya menjadi raja. Nah, sejak saat itu, si Bugu menjadi raja sekaligus mendapatkan warisan seorang istri yang walau telah berumur tetapi masih terlihat cantik jelita. Walau kata orang dia pandir, ternyata dia cerdas juga.

Keberagaman budaya dapat membuat suatu bangsa saling bersatu, membentuk persatuan dengan cara saling menghormati dan menghargai berbagai kebudayaan. Pelangi Nusantara setiap hari dari pukul 20.15 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz, 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara perempat dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya, Adi Yohana. Tentunya akan temankan saudara pada segantang lada malam. Edisi hari Senin, tanggal 27 Juli 2026 ya. Dimana tadi telah kita dengarkan mini drama legenda dengan judul Legenda Si Bugu Yang Pandir. Dan sekarang kita berada pada acara Pelangi Nusantara Minang, Baku Cindan di Udaro hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Disambut nanti dengan acara Langgam Serumpun Melayu pada pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Serta pada pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, kita juga ada Taman Penyair. Baik saudara perempat, pada Pelangi Nusantara Minang, Baku Cindan di Udaro pada malam hari ini, saya hendak bagikan informasi dari situs rri.co.id mengenai suku Koto, suku tertua penyangga sistem adat Minangkabau. Saudara perempat, suku Koto merupakan salah satu dari 4 suku induk tertua di Minangkabau ya, yang menjadi cikal bakal terbentuknya sistem sosial masyarakat di ranah Minang. Nah, ini berdasarkan Tambo Alam Minangkabau, suku Koto bersama suku Piliang, kemudian suku Bodi dan juga suku Caniago menjadi kelompok pertama yang mendiami kawasan Luhak Nantigo, wilayah yang dikenal sebagai pusat awal peradaban adat Minangkabau. Dalam perkembangan sistem pemerintahan adat, suku Koto ini menjadi bagian penting dari Lareh Koto Piliang, yakni salah satu aliran adat yang dirumuskan oleh Datua Katumangguangan ya. Pada masa awal, suku Koto dan juga suku Piliang berada dalam satu rumpun yang sama. Seiring bertambahnya jumlah penduduk dan berkembangnya kehidupan masyarakat, keduanya kemudian berkembang menjadi dua suku yang berdiri sendiri. Suku Koto dikenal menganut sistem adat yang bercorak aristokratis ya, dengan struktur kepemimpinan yang bertingkat. Adapun falsafah kepemimpinannya tercermin dalam ungkapan adat, yaitu manitia dari ateh, tabasui dari bawah, bajanjang naya batanggo turun, yang menggambarkan bahwa setiap keputusan adat ditempuh melalui tata jenjang kepemimpinan yang teratur dan berlandaskan musyawarah sesuai kedudukan masing-masing ya. Selain memiliki peran penting dalam sistem pemerintahan adat, suku Koto juga diyakini sebagai salah satu kelompok yang pertama kali menyusun sistem gelar pusaka datua di Minangkabau. Sistem tersebut hingga kini tetap menjadi bagian penting dalam struktur kepemimpinan adat yang diwariskan secara turun-temurun sebagai simbol tanggung jawab, kehormatan, dan pengabdian kepada kaum serta kepada masyarakat.

0: Sedapnya ketam ni.
1: Yelah, kau tak keluar duit. Gratis kan? Aku yang bayar.
0: Cakap punya ketam. Kau tahu ketam dahi kan?
1: Tahu.
0: Kalau ramin?
1: Ramin? Entah.
0: Ramin tu hiasan kepala pada bagian muka. Disebut juga dengan ketam dahi. Bentuk dia bervariasi. Bermakna menolak bala. Mengangkat harkat dan martabat. Membangkitkan tuah. Satu lagi ni, menambah cahaya muka.
2: Kalau kata pantun, kalau pengantin memakai ramin, kasihnya panjang, jalin menjalin. Serinya naik bagaikan cermin, tuah memancar bagaikan lilin.

0: Corak Dasar Tenun Melayu.
1: Corak Dasar Kuntum Bujang. Variasi Kuntum Setangkai. Filosofinya, hiasan bernama Kuntum Bujang disebut juga Kuntum Setangkai. Di dalam susah, menolong orang, hidup bahagia, rukun dan damai.

0: tapi didoakan dia. Contoh nih ya, betuah punya budak.
1: Oh gitu, aku pengen juga didoain supaya betuah. Apa ya yang harus aku lakuin? Curi aja kali ya, mangga Pak Junaidi yang udah mau panen itu, satu biji. Try.
2: Oi, siapa tuh curi manggaku? Betuah punya budak.
1: Yes.
3: Intermezzo.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Igu Gindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyanya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri sembunyikan, kebajikan diri diamkan. Keaiban orang jangan dibuka, keaiban diri hendaklah sangka.

0: Sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Langgam Serumpun Melayu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Anak udang-udanglah juga boleh jadi si anak teri. Lagu orang, lagu kita juga boleh jadi lagu sendiri.
2: Boleh jadi si anak teri. Tidak dimasak dalam langa. Boleh jadi lagu sendiri. Pusaka sejarah budaya bangsa.
1: Betul. Ah, dengar ini. Orang kampung bermain gasing. Bermain gasing di dalam garis. Nyanyikan tolong senandung Sri Mesing. Lagu pecahannya, joget hitam manis.
3: Ah, cocok itu bang.
1: Mainkah?

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Terima kasih saudara masih setia mendengarkan siaran Pro 4. Dan sekarang kita berada pada acara Langgam Serumpun Melayu, edisi hari Senin tanggal 27 Juli 2026 ya. Tentunya kami nantikan kebersamaan Anda untuk bergabung bersama kami melalui telepon di 0771-4449-050 atau boleh juga melalui WhatsApp di 0811-7048-860 ya. Sudah ada yang hendak bergabung. Kita angkat teleponnya terlebih dahulu. Terputus. Boleh sambungkan kembali ya, saudara perempat. Nah, masuk kembali, kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Selamat malam kembali, assalamualaikum, Bang Hadi.
0: Pak Hamzah Yusuf, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, apa kabar Bang Hadi, Bang Hadi?
0: Alhamdulillah, kabar baik malam hari ini. Pak Hamzah, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Cuaca macam mana dekat Jambi sana?
1: Kalau cuaca tadi mendung, cuma tak ada hujan.
0: Tak ada hujan ya.
1: Satu minggu tak hujan.
0: Oh, ada satu minggu tak hujan. Tapi mendung ya.
1: Mendung, cuma tak itulah. Jadi keadaan cuaca ini tidak menentu, Bang Adi ya.
0: Begitulah cuaca kan, tak menentu.
1: Kadang-kadang panas, kadang-kadang mendung.
0: Dah mendung, tak ada turun hujan kan?
1: Iya, karena kalau sudah di musim angin selatan itu biasanya hujannya jarang sekali.
0: Jarang-jarang ya, betul.
1: Iya, kalaupun hujannya hujan kata BNKG hujan ringan. Hujan ringan itu hujan krimis lah ya.
0: Krimis, ringan betul hujan.
1: Ya, di lagunya nih tidak ada pantun nih Bang Adi.
0: Tak apa, lagunya apa?
1: Lagunya ini Rebutan Aceh.
0: Rebutan Aceh. Dari siapa Rebutan Aceh?
1: Enggak tahu siapa penyanyinya.
0: Ada dari Ahmad Jais, ada dari Haziq Rozaibi.
1: Oh, dari Ahmad Jais sajalah.
0: Dari Ahmad Jais ya.
1: Salamnya pertama sekali untuknya Bang Adi ya. Selamat malam sama bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih.
1: Tadi mau masuk ke pro satunya. Tak bisa masuk lagi, berpindah ke perempat. Ya, lanjut ya. Tentunya Pak Umar, Pak Kumis, Pak Budi, Mama Dani, ada Bunda Selasi, ada Mama Dini, Pak Burhan, ada Bang Udin, Bang Ali Sapri, Mas Prabu, Ikari Sianti, Putri Marica Putri Kedondong. Kak Karina Kiyu-Kiyu yang lucu, Kak Dang Mardu, Bang Ele, Bang Gahir, Bunda Yani, Bunda Permata, Kak Intan, Kak Neng, Mak Berlian, ya selamat malam adanya Kak Kawir, ada Mak Nora, ada Mak Cindun juga selamat malam, semoga sehat selalu, Nek Anjang, Mak Rosi, ada Nek Manda, ada Mak Anda, ada Nek Basir, ada Bang Awang Janggut tadi malam masuk Bang Awang Janggut ya. Malam kemarin enggak salah ya, malam kemarin. Dengan Bang Adi.
0: Iya.
1: Kemudian ada Mangga Aida, Bang. Ada Siska, ada Kadeli, ada Yusuf, ada Bang Oya, ada Pak Demang, ada juga Bang Zaina, Kak Sarifa, Kak Siti di Tanah Merah, Bang Damu, ada juga Mak Sulami, Bunda Sulami ya, Bang Lukman di Teluk Bakau, Nek Long, Mak Lumbiah juga selamat malam, Bang Mahmud, ada kalau orang Palembang bilang Cik Mahmud.
0: Iya.
1: Ya, Cik Mahmud, kemudian Bang Maun, Mak Rika di Pulau Labi. Ada Mak Bang Gole-Gole, ada Ahmad Irwan juga ya, selamat malam. untuk yang semua lah tanpa terkecuali, selamat malam untuk Bang Adi, selamat malam sama petugas. Terima kasih banyak Bang Adi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuknya Pak Hamzah Yusuf di Jambi ya. Baik, ini tentunya jauh-jauh dari Jambi. Dan untuk saudara perempat dimanapun Anda berada, sekalipun berada di luar wilayah Kepulauan Riau ya, tentunya masih dapat mendengarkan siaran perempat RRI Tanjung Pinang melalui aplikasi RRI Digital ya. Tinggal di-download saja di aplikasi RRI Digital ya. Baik, saudara perempat, setelahnya Pak Hamzah Yusuf ada siapa lagi? Kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Belum ada suaranya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
0: Ah, ada masuk. Dengan siapa nih?
2: Dengan Mama Putri.
0: Oh, Mak Putri di Kampung Gisi.
2: Ya.
0: Mak Putri, apa kabar Mak Putri?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillahirabbil alamin.
2: Adi sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga Mak Putri.
2: Jadi senyap pula.
0: Apa buat malam hari ini Mak Putri?
2: Tak ada buat-buat, tak baru aja baring nih.
0: Oh, berehat.
2: Tak malam
0: ya.
2: Apa nak dibuat.
0: Manalah tahu ada kegiatan kan?
2: Tak ada, malam baru ini apa nih? Biasanya jam tadi jam 8 dah bareng-bareng. Ini ada cucu tadi, jaga cucu sebentar.
0: Oh, cucu. Cucu memang tinggal satu rumah?
2: Tidak.
0: Tidak. Oh, berkunjung aja.
2: Dia tak jauh tak dengan jauh. Ini oh. Dengan Gisi dia seberang, dia di Siantan situ.
0: Oh, iya.
2: Berapa menit aja lah. Mamanya ke mana tadi, ke Pinang tadi. Oh. Jadi
0: dititipkan, tinggal kat sini. Tinggal, ya. Dekat dengan
2: dia masih ini, kecil kan? Kalau naik mobil tuh suka nak nyetir juga, jadi mama dia tak mau ngajak dia.
0: Suka berebut setir.
2: Jadi kata mama dia, mak tolong tengok dia mak sebentar. Dia nak nyetir juga. Kalau pergi tuh kemarin sama Mama Putri kan. Mm-hmm. Dia nakal dekat mobil tu, dia tahu dalam kardus. Jadi dia tak diam aja.
0: Dalam kardus.
2: Umur dia kita 1 tahun lah.
0: Berapa?
2: Dia apa ni, sekali ke depan, sekali ke belakang. Jadi pening-pening taruh kardus. Sekali dah besar umur dah, ini dah 2 tahun lebih ya.
0: Dah 2 tahun lebih ya.
2: Dah 2 tahun lebih, jadi dia nak pandai nyetir juga. Mamak dia nyetir, dia nak nyetir juga.
0: Umur-umur segitu memang ya, lagi aktif-aktifnya.
2: Iya, kat sini pun gitu juga. Sekali ke belakang, sekali ke depan. Kalau yang di Ganet sana, dah besar. Orang dah TK kan?
0: Oh, dah TK.
2: 5 tahun. Dekat Ganet ada 1. Dekat sini 1. Boleh minta lagu?
0: Lagunya apa, Mak Putri?
2: Lagu dia... Apa ya, joget jambu merah aja lah.
0: Apa?
2: Joget jambu merah.
0: Oh, joget jambu merah. Joget jambu merah. Oh iya, ada. Dari ada. SM Salim atau dari Eka Fajar?
2: Serahlah dari siapa nak diputar.
0: Ya, dari mana? Ini yang agak-agak panjang nih ya, dari Eka Fajar.
2: Ni Kak Wira sampai ke Gisi ni.
0: Oh, dah sampai.
2: Dia nak ajak bunga siput ke? Tak ada orang Kak Wira. Tinggal Mak Putri bertiga ke sini lah. Mak Putri tinggal bertiga. Bapak dia lagi main futsal di Ganet sana.
0: Wah, main futsal. Ih, jauhnya?
2: Iya, memang dekat sana. Bak Anu sama menantu dia setiap malam Selasa lah dia pergi.
0: Oh, iya. Lumayan jauh dari Gisi ke Ganet kan?
2: Iya, lumayan jauh lah. Dah minat kaya juga, Di.
0: Iya juga, hobi ya. Hobi.
2: Hobi.
0: Kalau soal hobi itu tak ada yang bisa menghalangi. Iya,
2: dah jadi
0: lah
2: dengan menantu dia tu. Kalau Mak Puteri pergi, Mak pergi, Mak Puteri tak nonton, cuma dekat pergi rumah anak aja dekat Ganet.
0: Oh, iya, dekat Ganet ya.
2: Iya, ini ada orang belum balik, kata main jam 8, jam 8, jam 9 baru siap lah. Ramai satu mobil tadi menantu Mak Puteri bawa.
0: Oh, satu mobil. Oh, dijemput berarti.
2: Dijemput ke bawah sini. Dari Siantan ke Gisi dijemput, nanti diantar.
0: Iyalah, ramai-ramai itulah.
2: Ramai-ramai kata anak Mak Puteri tadi bilang, kata penuh Mak, kata dia tak bisa nak ngikut, kata dia kan.
0: Hiburan.
2: Sampai duduk ke belakang, kata penuh.
0: Hiburan.
2: Hiburan setiap malam Selasa lah dia orang pergi. Salam sikit ya dia.
0: Salamnya sila, untuk siapa?
2: Abaknya tadi yang pertama, siapa?
0: Pak Hamzah Yusuf.
2: Pak Hamzah Yusuf, buatnya Kak Wir,
0: yeah.
2: Buatnya Mak Ucu, buatnya Mak Ngah, buatnya Mak Ngah Aida, buatnya siapa lagi, buatnya Kak Siti, buatnya Mak Rika, buat semua-semua aja lah, Di.
0: Buat semua-semuanya aja.
2: Dia yang masuk nanti disenggol semua. Buatnya Adi selamat malam, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
2: Kurangnya hati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Mak Puteri di Kampung Gisi ya. Sudah pun bergabung malam hari ini bersama Langgam Serumpun Melayu. Baik, saudara perempat, setelahnya Mak Puteri ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
3: Waalaikumsalam. Selamat malam.
0: Dengan siapa nih?
3: Orang Karimun.
0: Dengan orang Karimun, Bang Gafar.
3: Alhamdulillah masih ingat sama saya.
0: Masih ingat.
3: Apa kabar Ki?
0: Alhamdulillah kabar baik, Bang Gafar.
3: Di Pinang. Bagaimana cuaca di Perompak?
0: Cuaca di Pinang nih tadi hari ini kadang cerah, kadang mendung, tapi tak panas sangat.
3: Oh, sama lah Karimun kayak gitu juga.
0: Kayak gitu juga.
3: Iya. Tapi yang jelasnya Karimun dah lama juga tak hujan ini.
0: Oh, dah lama juga?
3: Nah, dah lama tak hujan lah. Tak diturunin hujan hampir sebulan saya kata. Tapi ada juga hujannya, tapi enggak begitu deras gitu kan.
0: Oh, kalau Pinang minggu lalu masih ada hujan deras.
3: Yalah, yang minggu kemarin agak-agak tak sebab deras lah hujannya kan.
0: Iya.
3: Ada geruduk-geruduknya juga gitu kan.
0: Iya, ada geruduk juga.
3: Setelah malam ini kita kena berpantun dia.
0: Pantun kalau ada, Bang Apar.
3: Nah, ini pantun satu lah, mau tak mau kena pantun juga nih kan. lah masuk acara pantun kan.
0: Iya, boleh. Gila.
3: Kalau dapat Adi balas pantun Bang Gafar nih gitu kan.
0: Kalau dapat nanti dibalas Bang Gafar.
3: Iya. Yeah.
0: Kalau dapat ya.
3: ada dopresnya nih.
0: Ada dopres. Wah, mantap.
3: Pantunnya mas. Pantunnya macam gini.
0: Macam mana tuh Bang?
3: Kapal merapat di Tanjung Jati. Syarat muatan si pucuk pau. Kalau tak dapat hajat di hati. Alamat kumbang kan terbang jauh ni.
0: Alamat kumbang.
3: Supaya kumbang tu jangan terbang jauh. Tolong bantu jawab apa.
0: Aduh. ini berat nih.
3: Biasanya orang-orang Tanjung Pinang tuh kalau pantun nih alhamdulillah saya rasa kan.
0: Biasanya
3: apalagi penyiar dia gitu kan.
0: Aduh, tapi ada yang tak masuk yang biasa tuh.
3: Oh, itu. Oke lah, lagu dia ki. Kalau lagu dia
0: ada jawaban nih, Bang. Alamat kumbang terbang jauh. Hinggap sebentar di ranting sena. Walau jauh jangan mengeluh, silaturahmi tetap terjaga.
3: Oke, mantap. Terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Nanti dicabut dan dopernya saya cabut dari sini kalau. Oke, Okay, lagu dia kalau dapat di
0: lagunya
3: dari ini alamak dari siapa ni? Alamak
0: dari siapa tu?
3: Cincin ya inai di jari gitu.
0: Inai di jari.
3: Ada tak inai di jari?
0: Ada dari SGB.
3: Okay lah. Salamnya untuk Ardi, untuk Ricky sehat selalu, bagi selalu dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, okay?
0: Adi jadi nih bang.
3: Dengar Ricky kan?
0: Adi, Ricky oh, Adi. Di Pro 1 tuh.
3: Dengan Adi mudah sehat selalu.
0: Dengan Adi, ya.
3: Nah, salamnya ada Pak Umar, ada Pak Kumis, ya, ada Sarina Cahyu, ada Mak Daniel juga, Bunda Permata, Gedang Mardu,
0: Iya.
3: Kak Wir juga, Ikan Nek Anjang, Nek Ucu. Yang lain saya salam satu untuk semualah Adi,
0: Iya.
3: Terima kasih Adi kerana dah sudi balas bagi solusi untuk Bang Apar tadi, kan?
0: Sama-sama bang.
3: Kalau lagi itu tak jauh lah terbangnya Kumbang gitu kan?
0: Tak jauh lah tuh.
3: Paling-paling terbang ke Pro 4 gitu kan? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Gafar ya dari Karimun sudah pun bergabung bersama Langgam Serumpun Melayu. Baik, di belakangnya Bang Gafar ada siapa lagi? Kita angkat teleponnya. Bang Gafar dari Karimun. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Adi.
0: Ya, Kak Sarina selamat malam.
4: Apa kabar, Adi?
0: Alhamdulillah kabar baik, sehat walafiat.
4: Kabar baik, alhamdulillah. Macam mana jagoan kita,
0: sehat? Jagoan kita alhamdulillah luar biasa sehat walafiat.
4: Alhamdulillah, kalau sehat semuanya ya.
0: Alhamdulillah.
4: Ya, pantun kita.
0: Pantun kita.
4: Pantun lama je lah.
0: Pantun lama je, boleh lah.
4: Kecoh kali nangan itu ya, Bang Gafar eh. Macam apa saikan. Dia berdua dengan Adi je. pantun lama.
0: Ya. Yeah,
4: hari cerah langit berawan.
0: Ya, yeah, saya.
4: Banyaklah nelayan mencari rezeki. Mm-hmm. Sikit banyak namanya kita berkawan, Di.
0: Iya, saya.
4: Gini, itu namanya kita berkawan, Di. Sikit banyak harus berbagi. Suain pantun Kak Sarina yang ini, yang kedua ini. Pantun teka-teki. Berbagi. Seperti biasa, yang pantun kedua ni, nak jawab, silakan dengan syarat dengan pantun ni, Di.
0: Iya, dengan pantun.
4: Habisnya hari ini aja. Hadiah ada apa, Di?
0: Hadiahnya pulsa.
4: Insyaallah pulsa. Kalau Adi bisa, Adi boleh ya.
0: Insyaallah kalau ada jawabannya.
4: Ini bunyi Dedi.
0: Bunyinya macam mana?
4: Abang apa tak sabar juga tu gayanya. Mudah-mudahan dia lagi dengar.
0: Kelak masuk lagi.
4: Bukan main lagi-lagi main. Ini dia. Hari hujan bocorlah atap. Seperti biasalah kalau patut Kak Sarina bocorlah atap lah ya. Berdasarkan musim panas. Hari hujan bocorlah atap. Kayunya pula apakah beluti? Wahai saudara, tolonglah jawab. Hewan apa setelah kawin dia mati?
0: Hewan apa setelah kawin dia mati?
4: Ayo. Tunggu-tunggu mencari-carilah Bang Gafar tu sama Pak Adi. Yang ucu semualah boleh ya.
0: Iya, semua aja.
4: Dengan semua syarat boleh. Pantun. Nanti kita ambil yang di telepon. Kalau tadi telepon di WA. Adi WA aja ke Kak Sarina ya.
0: Iya, baik.
4: Lagunya Di.
0: Lagunya apa?
4: Kak Sarina nak dengar dari Ramlah Ram. Zapin yang tertunda.
0: Zapin yang tertunda. Dari Ramlah.
4: Ram.
0: Tak ada.
4: Tak ada ya?
0: Tak ada.
4: Tak ada. Kau nak dengar ya?
0: Terputus Kak Sarina. Boleh disambungkan kembali Kak? Nanti lagunya kalau ada kita putarkan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Adi.
0: Selamat malam. Dengannya siapa nih? Dengan Pak Mangun?
5: Ya, saya.
0: Apa kabar Pak Mangun?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya.
5: Di.
0: Ya. Terputus lagi. Agak-agaknya memang jaringan untuk WhatsApp nih agak-agak kurang agak-agak kurang bersahabat ya. Tapi kita coba untuk angkat telepon yang di sebelahnya dulu ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
6: Waalaikumsalam. Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa nih?
6: Nek Manda
0: tak macam ini. Kadang nih.
6: Abis. Yeah. Nek Manda masuk.
0: Ini kadang nih.
6: Saja. Nak gula wadi kan. Lagi saya tak pas, tapi kan dapat ya.
0: Dah.
6: Kenapa Kak Sarina putus?
0: Itulah, ini Pak Maun juga putus soalnya lewat WhatsApp, jaringan WA, iya agaknya.
6: Mudah-mudahan tak putus juga nih kan.
0: Mudah-mudahan lah, lepas ini kita angkat yang di WA, mudah-mudahan tak putus lagi. Ya.
6: Ini ada tak pantun lah, minta lagu aja.
0: Lagunya apa?
6: Lewat pantun aja lagunya.
0: Lewat pantun? Iya sila.
6: Lagunya gini,

0: itulah hati orang menyangkai di kenang. Malam-malam orang dah datang siapa? Pasti Kak Wir. Oh. Kak Wir, Mak Puteri. Oh, ialah ajak dapur. Tanya umur Mak Puteri. Dia tu nak depan tidur sini.
1: Jadi lagunya Mengapa Dirindu?
0: Mengapa Dirindu? Kalau nak pantun dengan lagu je. Malah nak pantun. Tapi kat sini lah, biarlah nanti naik pino atau siapa jawab. Eh, tak tahu siapa. Apa dah kahwin mati?
1: Dia, hewan yang dah kahwin terus mati.
0: Kalau nyamuk kan memang biak.
1: Pakai pantun. Pakai pantun.
0: Tahu, kalau nyamuk kan memang biak. Tak mungkin. Pening juga. Lagi pening ni nak jawab. Biarlah orang lain jawab. Kita salam sikit lah ya.
1: Sila.
0: Terutama tak ada sama tugas. Tugas dia selalu. Ini kata orang tumben. Tak tidur. Biasa tak tidur.
1: Biasa lah. Entah ke mana.
0: Tak apa lagi banyak tamu lah malam. Masih tak wir. Banyak umur. Masuk-masuk je. Pantun anak Kak Sarina tu. Ajalah Kak Wir masuk. Nek Balkin, Nek Manda. Tadi Bang Ghaffar eh.
1: Ya. Yeah.
0: Suara dia membahana jelas kan. Biasa pernah aja kan. Terus ada Kak Selina siap selalu. Masuk lagi lah kak.
1: Masuk lagi.
0: Terus ada Aida Makarang Karas. Kak Siti dan Bang Dama. Terus ada Bang Rukman, Bang Iman. Sama Mas Prabu, Bang Awang Janggut. Dia dah masuk semalam tu. Pak Kumis juga eh.
1: Iya.
0: Nanti ada yang masuk sini siapa eh. Siapa lagi. Iyalah Kak Wir, salam dah. Bang Udin. Ya dah. Yang lain fotokopi Bang Hamzah Yusof dengan siapa tu? Nanti Yusof kena masuk eh.
1: Belum masuk tu.
0: Kacau je Kak Wir ni. Yalah untuk semua je lah. Makasih. Assalamualaikum ni.
1: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Dang Merdu sudah pun bergabung malam hari ini di Langgam Serumpun Melayu bersama Perempat RRI Tanjung Pinang ya. Baik, sudah ada perempat. Ada lagi yang masuk melalui WhatsApp. Kita angkat ya. Mudah-mudahan tak terputus lagi hari kali ini ya. Halo, assalamualaikum. Selamat malam. Halo, assalamualaikum. Tak ada suaranya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, bang. Halo. Tak ada suara. Putus-putus suaranya. Pak Maun. Halo.
2: Halo.
1: Masuk. Ya. Yeah. Halo, Bang Mangun?
2: Ya, saya.
1: Masuk.
2: Putus-putus dia.
1: Putus-putus.
2: Tadi putus. Jaringan tak bagus, Di.
1: Jaringan tak bagus. Agak entah di sana atau dekat sini nih, dekat perempat. Agaknya dekat perempat juga.
2: Tadi langsung mati sendiri dia.
1: Langsung mati sendiri. Kak Sarina juga tadi putus. Minta lagu dulu, Bang, takut terputus.
2: Lagu dia lagu dia apa ya? Patwa Pujangga aja lah.
1: Patwa Pujangga ya.
2: Dan salam lah di untuk ini di untuk Mr. Mahmud, Bang Mahmud ya, untuk Bang Abjad Yusuf, yeah. Untuk Bang Jaih, untuk Mak Rika, untuk Nek Manda, untuk Kak Sarinya Kiu-Kiu, untuk Bang Udin, untuk Kak Siti, Bang Dama. Bang Mahmud dah masuk belum?
1: Belum masuk.
2: Dia asyik itu tu di asyik patah kemudi terus dia tu.
1: Patah kemudi terus. Halo?
2: Ini dia tu dia lo. Kalau Bang Mahmud tu kalau pergi ke rumah Nek Man, kalau
1: iya.
2: kalau Nek Manda ke rumah Adi,
1: yeah,
2: belikan papan bawa ke seberang. Mm-hmm. Kalau sudah patah kemudi, mm-hmm, naik sampan pergi ke Selat Panjang.
1: Pergi ke Selat Panjang.
2: Tadi pantun Nek Adi, apa nama itu, sangkut-sangkut.
1: Sangkut-sangkut.
2: Anak kembar tegak berdiri melihat bunga taman seroja. Mm-mm. Apa kabar wahai Adi? Semoga sehat.
1: Ya ampun, terputus lagi Bang Maun. Agaknya memang jaringannya putus nyambung, putus nyambung ya. Baik, saudara perempat, untuk selanjutnya kita angkat telepon yang di sebelahnya ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Terputus juga. Baik, saudara perempat, kalau memang macam tuh, baik kita dengarkan lagu-lagu yang sudah masuk ya. Sebelum nanti juga kita akan kembali untuk membuka sesi untuk penelpon ya. Kita dengarkan, tapi sebelum itu saya sampaikan kembali untuknya pantun dari Kak Salina tadi ya. Ada pantun teka-teki yang bisa saudara menjawab untuk malam hari ini. Syaratnya dijawab dengan menggunakan pantun juga dan harus dijawab malam hari ini. Sila kalau memang ingin menjawab lewat telepon atau lewat WhatsApp, nanti Adi sampaikan juga ke Kak Sarina ya. Akan ada hadiah yang seperti biasa dari Kak Sarina, yaitu pulsa. Nah, bunyinya, pantun teka-tekinya macam nih. Hari hujan bocorlah atap, kayunya pula pakai beluti. Wahai saudara, tolonglah jawab, hewan apa setelah kawin dia mati. Baik saudara, itu dia pantun dari Kak Sarina. Sila untuk nanti, ketika nanti kita akan buka kembali untuk sesi terima telepon, sila untuk disampaikan ya. Baik saudara perempat, kita dengarkan lagu-lagu Melayu untuk temankan kita pada malam hari ini.

0: Hey, ngapa kau berhenti ni?
1: Hey, tangga lagi. Tiap hari tangga. Aku ni bukannya tak kuat, tapi rodanya tak pandai naik tangga.
0: Ah, habis tu macam mana?
1: Ah, macam mana kalau kita pasang turbo dekat kursi roda saya ni?
0: Ada-ada saja langkau ni. Baik kita buatkan jalan yang betul.
2: Kadang yang perlu diubah bukan orangnya, tapi tempatnya. Akses untuk semua, itulah baru adil.

Sedara perempat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna hijau, lazim dipakai orang bekas kerajaan, melambangkan kesuburan dan kemakmuran. Ada juga dipakai oleh ulama di sebagian wilayah Kesatuan Adat Melayu. Bukan limau sembarang limau, limau purut banyak buahnya. Bukan hijau sembarang hijau, hijau berpatut banyak tuahnya.

0: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih Pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Saya cicip lah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petua bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung. Yang merendah, anjung menganjung. Yang tinggi, anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

0: Masih bersama dalam acara Langgam Serumpun Melayu di Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Dan masih kami nantikan kebersamaan Anda untuk bergabung bersama kami melalui telepon di 0771-4449050 atau boleh pun juga melalui WhatsApp di 0811-7048-860 ya. Tapi sebelum kita angkat teleponnya, saya bacakan ada WhatsApp yang masuk ya. Ini dari Kak Sarina, tadi belum sempat request lagu rupanya. Nah, dari Kak Sarina request lagunya Semakin Hari Semakin Disayang dari Uji Rashid ya. Nanti kita dengarkan sama-sama ya Kak Sarina ya. Terima kasih untuk Kak Sarina. Kemudian WhatsApp berikutnya dari siapa nih? Ini dari Bang Maun tadi. Assalamualaikum Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Maun nak jawab teka-teki Kak Sarina. Oh, jawab teka-teki. Kalau ini nanti Adi langsung kirimkan ke Kak Sarina ya. Baik, kemudian WhatsApp dari Bang Haida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk juga Bang Haida. Boleh kita angkat teleponnya ya. Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
1: Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam.

0: Iya, selamat malam, Mangga.
1: Aku yang tidak dapat, tapi makanya dikirim ya tuh. Kalau dapat nih tak apa, cakap aja ya sikit dua, sikit dua, sekitar dua.
0: Iya, sila.
1: Barusan juga Bang Adi nak baca. Bang Adi lagunya kan WA tadi aja ya, Salam Hibah tuh.
0: Salam Hibah.
1: Ada kat situ kan?
0: Ada.
1: Salamnya buat Bang Adi nak malas nak bertugas, buat selalu sebarga pun hati-hati.
0: Amin, amin.
1: Kak Sarina, banyak Kak Sarina tadi. Kak Sarina mantap aja ada apa nama dia, aja ada teka-teki dia pandai. Kalau kami tak bisa lah kak jawab. Buatnya Pak Maun juga, buatnya Mas Prabu, Mak Yang Uju, buatnya Kak Damardu, Mak Belian, Mak Puteri, Kak Indah, Kak Siti Madama juga. Buatnya apa lagi ya, Mak, ya Mak Ngah boleh juga. Buatnya Bang Lukman di Teluk Bakau. Buatnya Bang Herman, Bang Jaeh, Bang Gapar semua ya, Mak On Janggut juga. Buatnya Garas mewakili itu Mak Ju, mewakili Mak Lumiah juga. Mak Lumiah. Buatnya Kak Warna di sini mendengar semualah karena Adi ni. Buatnya Mak Cik Sarila tu dengar setia, dengar sampai habis dia bilang. Dah itu aja jadi.
0: Itu aja sih.
1: Anak tidur dah. Saya tadi. Makasih banyak Bang Adi. Assalamualaikum. Oh buat keluarga Aida semoga selalu.
0: Amin.
1: Waalaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mang Aida ya sudah bergabung bersama Langgam Surumun Melayu malam hari ini. Ya. Baik di belakangnya Mang Aida ada siapa lagi? Kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
2: Halo.
0: Halo.
2: Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Adi.
0: Iya, selamat malam Yang Ucu. Apa kabar?
2: Alhamdulillah, sejuk Bang Adi.
0: Sejuk.
2: Banyak keputus tadi ya Bang Adi.
0: Banyak keputus tadi yang lewat WhatsApp tuh.
2: Sian, enggak nak gabung sangat kan? Tapi insyaAllah lah yang nak jawab lah ya Bang Adi ya.
0: Nak jawab? Sila.
2: Sebenarnya dia apa haiwan yang setelah kahwin dia mati. Sebenarnya dia ada empat haiwan dia.
0: Ada empat, iya.
2: Ini Bang Adi. Tapi yang jawab satu aja ya.
0: Satu aja.
2: Kak Sarina suruh sampai empat kan. Iyalah tak tahulah mungkin yang tak Sarina punya lain mungkin yang jawab dia
0: Ya. Yeah.
2: Cuba yang jawab ya. Anu Bang Adi ya.
0: Iya yang.
2: Cuaca cerah di waktu pagi. Tak ke seberang berkayu sampan Bang Adi. Kata Kak Sarina, haiwan apa setelah kahwin dia mati? Kalau nyang tak salah jawab, ia bernama haiwan lebah jantan. Lebah madu jantan Bang Adi. Dia ada empat anu Bang Adi, ada lebah madu jantan, belalang sembah, gurita Bang Adi.
0: Ya.
2: Satu lagi ni bahasa dia agak ke orang-orang putih sikit bahasa dia Bang Adi. anti kemes itu bahasa tak tahulah bahasa apa tu, pokoknya gitu-gitu lah hewan dia. Dia sejenis macam tikus tapi dia bukan tikus Bang Adi.
0: Bukan tikus.
2: Tapi tak tahulah antara empat ni betul ke tidak kan. Tapi itulah hewan, keempat-empat hewan ini setelah dia kahwin dia akan mati, dia akan memakan pasangan dia Bang Adi.
0: Iya betul.
2: Yang betina ni makan pasangan dia Bang Adi.
0: Yang betina ya.
2: Dia meninggalkan telur kan, jadi dia ini banyak gitu istilahnya anak dia nanti setelah dia bertelur. Tapi pasangannya dimakan dia Bang Adi.
0: Dimakan dia.
2: Jadi yang jantan ini sepertinya sekali seumur hidup aja dia kahwin Bang Adi. Anya macam dokter hewan pula.
0: Pengamatnya.
2: Tapi tak tahulah. Kita tanya dengan anu Kak Sarina kita.
0: Iya.
2: Satu empat hewan ni yang jawab lebah madu jantan aja orang adi ya.
0: Iya.
2: Pokoknya lebah segala dari hewan yang lain. Lebah inilah adalah hewan yang paling hebat ya kan Bang Adi kan?
0: Paling hebat betul.
2: Dia tak berani. Hanya ibu ratu aja lah yang dia berani apa kan ngawinkan kan Bang Adi kan?
0: Iya betul.
2: Ratu lebah kan Bang Adi kan?
0: Betul, ratu lebah.
2: Hewan segala hewan.
0: Ya? Hewan segala hewan sampai
2: dia ratu kan? Dia berkuasa ya tak? Iyalah. Yang tak donang dulu Bang Adi.
0: Donangnya apa yang?
2: Inilah Bang Adi. Tapi ngang tak ini tak tahu penyanyi dia ada banyak ni lagu ini tak payah nak sebut penyanyi dia. Ketipak ketipung Bang Adi.
0: Ketipak ketipung. Ketipak ketipung rentak ya.
2: Inilah penyanyi dia tak tahu. Penyanyi dia banyak versi dia Bang Adi. Kalau penyanyi-penyanyi yang lama pun yang dah lupa. Dah banyak-banyak orang yang baru bawa kan. Judul itulah ketipak ketipung.
0: Ini cuma satu dari Jai Wijayanto.
2: Apa sajalah Bang Adi.
0: Satu sajalah. Tak payah milih.
2: Bang Adi ya. Ini yang pantun dulu Bang Adi ya.
0: Iya silanya.
2: Ini untuk khusus untuk Bang Adi, tiga ranggak pantun Bang Adi.
0: Iya Nyang.
2: Tadi kan gabung banyak minta dondang aja. Jadi dia Nyang ya mewakili ya Bang Adi ya.
0: Iya.
2: Dengar Bang Adi. Apa ni? Tumbuh subuh. Si pokok betik Bang Adi ya.
0: Iya, saya.
2: Tumbuh berdamping dengan pokok cermai, Bang Adi, ya?
0: Saya.
2: Apa guna berwajah cantik, Bang Adi, ya? Kalau buruk, akhlak perangai, Bang Adi,
0: ya? Iya, betulnya.
2: Kita tidak mengatakan sesiapa, tapi memang seperti itulah, Bang Adi, kan? namanya juga pantun, Bang Adi.
0: Namanya pantun.
2: Ini lagi, Bang Adi.
0: Iya, silanya.
2: Tempat sejarah Pulau Jemaja. Abang Adi dah sampai ke Pulau Jemaja?
0: Belum.
2: Belum, sama lah kita. Jauh dekat Anambas sana Bang Adi.
0: Dekat Anambas sana.
2: Pulau Jemaja. Jemaja Letong. Ini tempat orang memancing tenggiri Bang Adi.
0: Ya, yeah, saya.
2: Walaupun rupa biasa saja Bang Adi ya. Akhlak baik pasti menjadi apa ni penambah seri Bang Adi ya.
0: Insyaallah.
2: Kita tak cantik tapi akhlak bagus. Itulah jadi penyeri kita Bang Adi ya.
0: Betul.
2: Tak tahulah isteri Bang Adi suka dengan Bang Adi tengok kat apa dia yang tak tahu. Seri dia kat mana Bang Adi ya?
0: InsyaAllah.
2: Senyum dia ke? Ketawa dia ke? Mata dia ke? Pipi dia kan? Yang tak tahu kan Bang Adi ya? Yang penting ada seri dia Bang Adi.
0: InsyaAllah.
2: Ini selangkat lagi Bang Adi.
0: Selangkat lagi Nyang, sila.
2: Pokok salak. Apa ni? Tanahnya lembab Bang Adi ya?
0: Ya, saya.
2: Apa tu? Tajam durinya menusuk tertusuk luka Bang Adi ya.
0: Saya.
2: Orang berakhlak lagi beradab Bang Adi ya.
0: Ya. Yeah.
2: Allah cinta manusia pun suka kan Bang Adi kan?
0: Betul.
2: Kita berakhlak apa ni? Manusia suka apalagi Allah kan Bang Adi kan? Boleh suka kan Bang Adi kan?
0: Betul.
2: Kita cuma pantun aja.
0: Pantun aja.
2: Hari ini nampaknya pantunnya tentang akhlak Bang Adi ya.
0: Tentang akhlak, pantun nasihatnya.
2: Siapa pun nanti nak sambung, nak apa nak balas sana pantun yang silalah Bang Adi ke nanti nak sambung ya. Apa nanti, tadi Bang Maun terputus juga tadi ya.
0: Tadi Bang Maun terputus juga.
2: mungkin Pak Mahmud nanti kan nak jawab. Tadi ada Mak Putri tadi, Bang Adi ya.
0: Ada Mak Putri tadi.
2: Pak Hamzah tadi, paling awal tadi ya. Dah malam ini siapa nak gabung? Mungkin Kak Sarina gabung lagi lah, kena tadi dia keputus tadi Bang Adi ya.
0: Iya.
2: Buat Kak Uwer ya. Yalah, pokoknya di belakang nanti yang ikut aja salamnya Bang Adi ya.
0: Iya, baik.
2: Mungkin nanti dengan Amanda belum ya. Mungkin terputus tadi agaknya Bang Adi ya.
0: Iya.
2: Kita aja Bang Adi.
0: Baiknya.
2: Juri dia kita serahkan Kak Sarina. Bang Adi ya, Kak Sang juga ada tadi ya.
0: Kita tunggu ya.
2: Yuk, selamat malam Bang Adi.
0: Selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat sekeluarga.
0: Amin, ya, amin. Tetap semangat, Nyang Ucu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nyang Ucu sudah pun bergabung bersama malam hari ini bersama kita di Langgam Serumpun Melayu ya. Baik, untuk jawaban dari Nyang Ucu nanti kita tunggu dari Kak Sarinah ya. Baik, di belakangnya Nyang Ucu ada siapa lagi? Kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Selamat
3: masuk
0: malam.
3: Ni tak pantun, dah diwakili sama yang Ucu tadi pantunnya.
0: Dah diwakili.
3: Lagu ya. Aja.
0: Lagu aja. Oh. Lagunya apa?
3: Tangkepong.
0: Tangkepong. Tangkepong.
3: Kena dah malam ni, Mak salam satu untuk semua aja ya, Di.
0: Ya, baik.
3: Buat Adi, selamat malam sebab bertugas, sehat sekeluarga ya, Di.
0: Amin, amin. Terima kasih.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mak Berlian ya, sudah pun bergabung bersama kita di malam hari ini. Baik, saudara perempat, ada lagi di belakangnya Mak Berlian. Siapa kiranya? Halo, assalamualaikum, selamat malam.
4: Selamat malam, Di.
0: Selamat malam. Dengan siapa nih?
4: Dengan siapa ya?
0: Dengan siapa ya?
4: Untuk apa memetik bunga?
0: Saya.
4: Bunga dipetik menjadi layu. Cinta ini tidak seharusnya ada. Karena hatiku merasa selalu rindu.
0: Merasa selalu rindu. Oh, ini Bang Udin salah mesra.
4: Kayaknya seperti ya.
0: Kayaknya kalau suaranya agak-agak mirip Bang Udin nih. Tapi agaknya Bang Udin sedang batuk.
4: Memang lagi batuk. Kerah-kerah lu suara. Bila minta lagu ya dia.
0: Lagu, lagunya.
4: Kalau tak salah dari Ahmad Jah, ada namanya lagu Hujan Semalam.
0: Hujan Semalam.
4: Ada tak?
0: Ada.
4: Macam mana lagunya? Lagunya enak.
0: Ada. Ada, ada. Hujan.

0: banyak alam. Sejak ku berpisah, jadi dang merdu dari nyanyi kan. Lagi itu aja nanti diputar dia.
1: Iya.
0: Oke, batuk itu. Iyalah, kita coba sound sikit dia.
1: Iya, sila.
0: Nanti diputar lagi itu. Tadi ada Bang Maun ya.
1: Tadi ada Bang Maun masuk.
0: Iya, salam buat Bang Maun. Sebelum itu ada siapa lagi?
1: Ada Kak Sarina, Bang Gafar, Mak Putri,
0: Pam. Nah, yang Leman apa yang dari itu apa aja ya, benar dari Cikole apa sih?
1: Dari Cikole?
0: Sebelum Abang Maun, sebelum Abang Maun yang baru itu, pokoknya yang lain-lain biasa lah kan. Siapa tadi ya?
1: Bang Gafar, Mak Putri, Mak Putri.
0: Bang Gafar itu nyembalai, Mak Putri dari Gisi, biasa masuk lah kan.
1: Ada lagi?
0: Yang laki-laki.
1: Yang laki-laki, Pak Amzah Yusuf. Itu aja.
0: Iya, Amzah Yusuf biasa. Bang Maun tadi ya.
1: Bang Maun tadi.
0: Iyalah, salam buat Bang Maun aja lah ya. Salam balik dari Bang Udin ya. Oke lah, kita coba salam buatnya. Ini Pak Kumes belum masuk ya?
1: Belum masuk.
0: Kumes, Nek Manda belum juga kan? Nek Manda, Makcik Emma juga. Tadi ada yang lucu ya. Ada Wir Wirda ada masuk, Kak Wir?
1: Belum.
0: Belum.
1: Belum.
0: Salam juga buatnya. Tadi Kak Berlian tadi dengarnya ya. Kak Sarina tadi. Bang Lukman ya, Bang Lukman belum masuk ya. Mak Rosi ya, selamat Mak Rosi. Usup juga ya. Fauzi, Pak Demang. Pak Demang biasa masuk sini tak pada malam?
1: Dengan Adi belum pernah.
0: Tapi biasa besok per 4 tak dia? Biasa per 1 aja dia Pak Demang.
1: Per 1 aja kayaknya.
0: Iya. Untuk Kak Dili juga ya. Kak Dili, ada Ibu Ani, ada Kak Siska ya. Yang dari Palu, Kak Farida ya. Ya, Kak Farida dari Palu. Yang dari mana lagi ya? Pokoknya dari Pulau Penyengat ada Mak Anyang, Nek Anyang dengan Bunda Permata ya. Tak lupa Nek Anyang di 96 juga. Salam juga buatnya Kak Ria ya. Kak Ria tak pernah masuk sini lah ya. Siapa lagi ya? Salam satu untuk semua aja lah.
1: Salam satu untuk semuanya.
0: Waktu pun dah tengah malam ya.
1: Iya.
0: Nah, ditunggu lagunya. Semuanya baik. Ucapan salam sehat, bahagia dan tak lupa titipan salam mitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Udin ya, sudah pun bergabung malam hari ini. Baik, ada lagi yang hendak bergabung ya, kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Masih kita tunggu dulu ya, agaknya jaringan nyangkut, entah nyangkut di tiang listrik. Kita tunggu sekejap lagi. Baik, terputus. Boleh disambungkan kembali ya, kalau hendak bergabung sila untuk disambungkan kembali ya. Baik, saudara perempat, dimanapun Anda berada, masih ditunggu Kak Sarina untuk pantun teka-teki dari Kak Sarina bagi yang juga hendak menjawab ya, selain yang ucu tadi. Sila bagi yang hendak menjawab untuk dijawab dengan pantun, dan untuk khusus malam hari ini pantunnya bunyinya sampan berlayar hingga bukan hari hujan bocorlah atap, kayunya pula pakai beluti. Wahai saudara, tolonglah jawab, hewan apa setelah kawin dia mati ya. Baik, masih terbuka untuk saudara yang hendak berjawab pantun teka-teki Kak Sarina, sila untuk disampaikan ya. Baik, saudara perempat, lagu pun sudah juga banyak yang masuk. Kita dapat dengarkan ya lagu-lagu Melayu untuk teman kita pada malam hari ini.

0: Intermezzo.
1: Ngapain kau? Kesurupan hantu cepedak eh? Amboy, kawan aku nampaknya tengah berseri-seri. Jatuh cinta kau eh? Apa sih? Makin kesini macam tak betul aja kau ni. Wow, tahu aku. Berapa?
2: 100. Beli kuota.
1: Betuah memang. Pantaslah tersengih-sengih. Minjam duit rupanya.
0: Intermezzo.

0: Gila, mahal betul harga dia ni. Kan yang penting dari luar negara. Tak usahlah kau nak merepek. Aku ni bawa balik. Bukannya terima kasih.
1: Ya, ya, makasih. Tapi kau ni buang-buang duit namanya. Hah, mari aku antar kau ke pasar. Benda macam gini banyak di pasar. Produk Indonesia. Bangga kita pakai.
0: Eh, nantilah. Masih penat aku. Eh, weh, weh, weh. Jangan tarik-tarik. Weh, capek aku, weh.

Kerang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar

Gentum Heroik Pulau Paku. Januari 1784, Pulau Paku berdiri sebagai saksi bisu atas keberanian yang tiada tara. Di tengah ancaman penjajah yang berlabuh dengan kapal induk mereka, Malakas Walfaren, para pejuang dari Teluk Keriting yang dipimpin oleh Raja Haji Fisabilillah mengumpulkan segala kekuatan untuk melawan. Pulau Paku, meski kecil dan tersembunyi, menjadi panggung bagi aksi heroik yang tercatat dalam sejarah. Dentuman besar di Pulau Paku kala itu menandai lebih dari sekedar kemenangan dalam pertempuran. Ia menandai semangat tak kenal takut yang hidup di setiap jiwa pejuang. Semangat yang menjadikan Pulau Paku sebagai lambang kependekaran dan perlawanan. Hingga kini, nyala api dari Malakas Walfaren yang meledak di Pulau Paku terus membara dalam ingatan, menjadi inspirasi bagi generasi yang akan datang bahwa di atas tanah ini, keberanian

Lisensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Memeluk Melayu oleh Griffin H. Putra. Bukan buku teori kaku, tapi lebih ke kumpulan tulisan reflektif dan sastrawi yang membahas tentang apa arti menjadi Melayu pada zaman sekarang. Isinya berupa esai-esai pemikiran yang ditulis dalam rentang waktu panjang, jadi terasa personal dan mendalam. Konsep memeluk di sini bukan cuma soal lahir sebagai orang Melayu, tapi mencintai, menjaga, dan menghidupkan budaya secara sadar. Maknanya bahkan emosional, ada unsur cinta, rindu, dan komitmen untuk tidak meninggalkan budaya. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat kembali akar budaya, memahami siapa diri sebagai orang Melayu, dan menyusun ulang identitas di tengah perubahan zaman. Jadi bukan nostalgia, tetapi refleksi identitas modern. Berbeda dari buku akademik, banyak cerita, kenangan, dan pengalaman penulis. Bahasa cenderung puitis dan emosional, penuh refleksi tentang sejarah, tempat, dan perjalanan budaya. Isinya terasa seperti curhatan intelektual tentang Melayu. Buku ini juga membawa pesan kuat, budaya Melayu mulai tergerus zaman, generasi muda mulai jauh dari akar budaya. Makanya, buku ini menjadi semacam ajakan untuk kembali peduli dan melestarikan budaya. Kesimpulannya, buku ini menekankan bahwa budaya Melayu bukan sekedar warisan, tetapi identitas hidup yang harus dipahami, dicapai, dicintai, dan dijaga secara sadar di era modern. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Perompat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perompat, tibalah kita di penghujung acara Langgam Serumpun Melayu. Dan kalaupun kita tengok waktu juga sudah tidak memungkinkan lagi untuk menerima teleponnya. Jadi, saudara perompat, tapi sebelum kita tutup, saya bacakan juga adanya WhatsApp yang masuk dari Kak Sarina. Ini jawaban untuk pantun dari Nyang Ucu ya. Tahniah buat Yang Ucu, jawaban Yang Ucu betul. Nah, makasih Yang Ucu, sehat selalu, ditunggu hadiahnya ya. Buat Adi, terima kasih. Sama-sama, terima kasih kembali untuk Kak Sarina sudah menyediakan pantun teka-teki untuk malam hari ini ya. Sekali lagi, tahniah untuk Yang Ucu ya. Nanti ditunggu hadiah dari Kak Sarina ya. Baik, demikian saudara, acara Langgam Serumpun Melayu malam hari ini edisi hari Senin tanggal 27 Juli 2026. Terima kasih untuk saudara yang sudah bergabung dan untuk yang belum dapat bergabung, boleh coba esok hari pada jam dan frekuensi yang sama. 101,3 MHz, RRI Digital dan rri.co.id. Tentunya bersama Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Kenapa, Nana?
1: Adinda gak cinta dengan Abu Wahud selama sekali ya dengan kuda.
0: Hah? Jelaka punya anak? Ambil cinta matahilah.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Dari pangkalan hendak ke hilir, orang bertolak gunakan sampan. Mari bersama di Taman Penyair. Tentulah bersama Sabda Bunian.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji. Judul kelima, Siti Rafiah, oleh Zafran Syakib Ani Briandra.

0: 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
1: Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini.
2: Hah, nak berbantu lah tuh. Dahlah wai, kalau udah berjumpa tuh langsung aja bercakap apa yang nak. Meliti pula dengan bantun.
1: Kalau bukan kita yang lestarikan, siapa lagi wai?
2: Yelah, tapi aku ni tak pandai berpantun.
1: Belajar dan bertanya, tiadalah jemu. Itu kuncinya wai. Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini. Risau tertahan rasalah penat. Adakah kawan tenangkan hati?
2: Bukan main pantun dia. Tapi entahlah wai, aku pun tak tahu.
3: Pantun adalah cerminan kesopanan komunikasi yang tak hanya sekedar sastra, namun ia adalah petuah, nasihat, dan jiwa bangsa Melayu. Menjaga pantun sama dengan menjaga tradisi komunikasi bangsa Melayu dan menjaga adat istiadat kesopanan, kesantunan bermada.
0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji. Judul kelima, Siti Rafiah, oleh M. Febriyadi.

0: 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.
1: Ih, kamen lagi dia bergayu nengok tu. Aduh, kepula foto gayu macam gitu.
2: Ya je lah, dia suka.
1: Tengoklah tu. Sepatu dia, baju, tas. Ih, molek lah. Duit dia pun pasti molek.
2: Iya ke? Oh, iyalah, cantik. Aku nak lah.
1: Ih, kita manalah mampu. Tengok tu, mesti mahal. Duit dari mana dia? Gaji sama dengan kita. Pasti dia ambil duit kan?
2: Shhh. Eh, dah lah. Pergi bah pula kita. Jadi fitnah nanti kau tak betul.
3: Molek ya? Ini saya beli produk dalam negeri tau. Dalam molek. Harga terjangkau pula.
2: Ha? Tutup mulut weh. Masuk biawak nanti.
4: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji. Judul kelima, Siti Rafiah, oleh Zikri.

0: Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
1: Besti!
2: Ya, bestiku Mina.
1: Bila lagi nih kita nak makan?
2: Dengar-dengar ada restoran baru buka. Kata orang, sedap-sedap menu dia.
3: Iya, boleh tu kita cuba.
2: Bolehlah. Bila lagi kita nak shopping-shopping ni? Brand kesayangan kita dah keluarkan produk baru.
3: Iya, kena beli cepat ni, nanti habis pula.
2: Betul tu.
1: Terus bila lagi kita nak ke toko emas? Tengah turun harga.
4: Mina, bila lagi kau nak bayar hutang?
5: Bila lagi kau nak transfer hutang kau?
6: Bila lagi kau nak ganti duit aku?
5: Bila lagi...

0: Tanjung Pinang. Kami ada untuk Anda. Syahrudin.
1: Nah, petang hari ini, saudara perempat, kita dah siapkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga informasi-informasi budaya.
0: Aisyah.
2: Mantan 2-3 kucing berlari, manalah sama si kucing berlari. Aduh, aduh, aduh, aduh.
3: Ardi. Dari Kepulauan Riau, Indonesia, perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
0: Juju.
4: Salah satunya seperti kuliner yang satu ini adalah laksa. Ah, siapa yang tak tahu laksa kan?
5: Hai Rio.
6: Sila bergabung bersama kami di 0771-4505561 atau di 0811-7048-860.
0: Di 101,3 MHz, RRI Digital, rri.co.id.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Corak dasar tenun Melayu.
2: Corak dasar bintang-bintang. Variasi kelopak empat. Filosofinya, bintang-bintang kelopak empat menjadi hiasan orang terbilang. Sayang menyayangi menjadi sifat, budi dimakan tetap dikenang.
3: Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: FM 101,3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id, dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Kolek berlabuh tepian hilir, bulang linggi mudik tepian. Demikian acara Taman Penyair bersama komunitas Sabda Bunian.
2: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
3: Ini Gu Indam, pasal yang ke-12. Gajah mufakat dengan menteri, seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada gajah, tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Kaya lagi Maha Pemberi Kekayaan. Engkau telah memerintahkan orang-orang beriman agar menjaga dan menyelamatkan diri pribadi dan keluarganya dari azab-Mu yang tak terperikan dengan mengerjakan sholat dan penuh kesabaran dalam mengerjakannya. Barang siapa konsisten mengerjakan sholat dengan penuh kesabaran, niscaya rezeki akan Engkau datangkan kepada mereka dari arah yang tidak terduga. Sungguh, Engkau tak pernah meminta, tetapi justru memberikan rezeki kepada semua makhluk yang Engkau ciptakan. Adapun akibat yang baik, kesenangan di dunia dan akhirat, kesenangan di surga, telah Engkau tetapkan hanyalah bagi hamba-hamba-Mu yang bertakwa. Maka anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang bertakwa, yang senantiasa menjaga tegaknya sholat yang dilaksanakan dengan ikhlas, tumakninah, dan penuh.

Sudah berempat, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sedara perempat di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali, hari ini Selasa tanggal 28 Juli tahun 2026, mengudara melalui FM 101,3 MHz. Menyapa sedara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi

Inilah arti Guindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guindam yang beratur. Ini Guindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

penyengat Si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantan lada pagi dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Subhanahu wa ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah Pagi, setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan kesehatan hingga kita dapat sama-sama berkumpul dalam majelis yang insyaallah Allah berkahkan ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Para pendengar Pro4 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanan hidup ini kadang kita terlalu sibuk dengan urusan dunia, urusan pekerjaan, keluarga, dan sebagainya. Tapi di tengah kesibukan itu ada satu hal yang sering kita lalaikan. Padahal itulah sumber ketenangan bagi kita, yaitu mengaji atau membaca Al-Quran. Bicara soal mengaji Al-Quran, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah tema yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan bisa menjadi obat untuk diri kita, yaitu mengaji obat hati yang sering kita lupakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 9 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim."

Euro, yang artinya sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Nah, ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa Al-Quran bukan sekedar bacaan, tetapi petunjuk hidup. Nah, di dalamnya itu ada nasihat, ada penghibur, bahkan ada obat bagi hati yang gelisah. Mengaji bukan hanya soal melafalkan huruf-hurufnya, tapi juga tentang menyentuh maknanya dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Para pendengar perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak nih di antara kita yang kadang merasa kesepian, terutama orang tua, apalagi setelah anak-anaknya sibuk dengan urusan masing-masing. Ada juga yang sering merasa lelah, bingung, atau gelisah dalam menghadapi kehidupan. Padahal Allah telah memberi jalan untuk menenangkan hati itu. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Nah, salah satu cara paling indah untuk mengingat Allah adalah dengan membaca firman-Nya, yaitu mengaji Al-Quran. Ketika bibir melafalkan ayat, hati pun ikut berbicara kepada Allah. Nah, disitulah hadir rasa tenang yang tak bisa didapatkan dari hiburan dunia manapun. Para pendengar perempat yang dirahmati Allah

0: Subhanahu wa ta'ala ada nih di antara kita yang mungkin berkata seperti ini, "Ustazah, saya sudah terlambat, saya sudah tua loh, bacaan saya juga terbata-bata, makhraj saya belum betul. Jadi untuk mengaji itu saya merasa ragu karena faktor-faktor tadi." Nah, tapi jangan khawatir, justru itu yang Allah sukai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Orang yang mahir membaca Al-Qur'an akan bersama para malaikat yang mulia. Sedangkan orang yang membaca Al-Qur'an dengan terbata-bata dan kesulitan, baginya dua pahala." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah, kita bisa dengar dari sabda Rasulullah itu, kita akan diberikan dua pahala. Satu karena membaca, dan satu lagi karena berjuang. Artinya, usia bukan halangan untuk dekat dengan Al-Qur'an. Selama lidah masih bisa bergerak, mata masih bisa membaca, kita masih punya kesempatan untuk mendulang pahala. Para pendengar perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang orang tua ingin meninggalkan harta warisan untuk anak-anaknya. Tapi sebaik-baiknya warisan itu bukan harta, melainkan teladan iman, ilmu yang bermanfaat. Bayangkan jika anak-anak dan cucu kita melihat orang tuanya rajin mengaji, pasti mereka akan meniru, betul tidak? Karena nilai dari contoh itu jauh lebih baik, lebih kuat daripada kata-kata. Dan ingatlah sabda Rasulullah SAW, "Khairukum man ta'allamal Qur'an wa'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi meskipun kita tidak menjadi guru ngaji, tidak menjadi ustad, ustazah, ketika kita membaca Al-Qur'an di dalam rumah, nah itu sudah menjadi contoh dari orang-orang di sekitar kita yang melihat kita. Itu artinya kita sedang mengajarkan tanpa kata, tapi dengan perbuatan dan tindakan. Para pendengar perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an adalah cahaya yang tidak hanya menerangi dunia, tapi juga alam kubur dan akhirat kita nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang yang membacanya." Hadis riwayat Muslim. Subhanallah, bayangkan nanti ketika kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an yang kita baca di dunia itu akan datang membela kita. Dia akan berkata, "Ya Allah, ampunilah dia. Dia dulu membaca aku di waktu malam dan siang hari." Nah, itulah keindahan dari mengaji. Tidak hanya menjadi penenang di dunia, tapi juga membela di akhirat. Jadi sebaik-baiknya teman, sebaik-baiknya sahabat adalah Al-Quran. Karena dia tidak hanya menemani di dunia, tetapi di akhirat juga. Para pendengar perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita renungkan berapa banyak waktu kita habiskan untuk berbicara dengan manusia, tapi kita lupa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal mengaji adalah cara paling lembut untuk bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai hari ini mari kita hidupkan lagi membaca Al-Qur'an di rumah kita, biar rumah itu bercahaya, biar rumah kita terus diterangi dengan cahaya yang dari Al-Qur'an yang telah kita baca. Dan biar hati kita juga merasa tenang, biar langkah kita selalu diberkahi juga. Nah, tidak perlu tuh banyak-banyak, cukup satu halaman setiap hari, yang penting kita istiqomah. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda juga, "Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang dilakukan terus-menerus walaupun sedikit." Hadis riwayat Muslim. Semoga kita semua termasuk hamba Allah yang cinta kepada Al-Quran, yang menjadikan Al-Quran teman di setiap waktu, penuntun kita di dunia dan cahaya kita di alam akhirat nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya dapatkan sehingga bisa saya sampaikan kepada para pendengar perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan. Jika ada salah silap kata yang saya sampaikan, mohon dikoreksi dan dimaafkan, karena saya hanyalah hamba Allah yang tak luput dari yang namanya salah silap dan dosa. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau Maha Kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman membagi manusia ke dalam dua kategori, yaitu golongan orang yang beriman dan orang yang kafir. Adapun di antara ciri-ciri orang kafir adalah cenderung mengingkari kekuasaan dan keesaan-Mu, menyembah Tuhan selain Engkau, menghalangi manusia beribadah kepada-Mu, membuat cara beribadah menurut pendapat dan keinginan sendiri, serta mencela dan menghalangi manusia beriman kepada-Mu dan Rasul pilihan-Mu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbuatan mereka tidak mengikuti petunjuk-Mu

dan sesama manusia. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman kepada-Mu dan Rasul pilihan-Mu, bukan golongan orang yang kafir.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi cahaya penerangan setiap hati, lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan perihal orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan bimbinganmu. Mereka itu percaya akan adanya hari kiamat, adanya kehidupan setelah dunia ini berakhir. Oleh sebab itu, mereka berupaya dan bekerja keras untuk dapat melaksanakan semua perintahmu dan menjauhi segala laranganmu. Mereka beruntung karena berjalan di atas cahaya dan petunjukmu, sehingga dapat meraih apa yang mereka cari dan selamat dari keburukan yang mereka hindari. Mereka engkau masukkan ke dalam surgamu dan engkau selamatkan dari siksa api nerakamu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman kepada adanya hari kebangkitan itu, yang senantiasa terpanggil untuk dapat melaksanakan semua perintahmu sekaligus menjauhi segala laranganmu, sehingga kelak beruntung engkau masukkan ke dalam surgamu dan engkau selamatkan dari siksa api.

Perempat RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi penerangan, setiap hati lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan bahwa pada hakikatnya, semua orang akan menyesal pada hari akhirat kelak, kecuali mereka yang dinaungi oleh rahmat-Mu. Jikalau dia orang yang baik, dia akan menyesal mengapa semasa hidupnya tidak maksimal dalam mengerjakan amal kebaikan, apalagi mereka yang melalaikan, bahkan mendustakan perintah agama, serta senantiasa melakukan keburukan, penyesalannya tentu lebih dalam lagi. Pada hari kiamat kelak, orang-orang kafir berkata, "Sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tak menjadi orang yang hina dina sebagai penghuni neraka yang apinya menyala-nyala." Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak-anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa menyadari dan mau mengoreksi diri, berintrospeksi terhadap apa yang telah, sedang, dan akan dikerjakan sehingga tak terperosok ke dalam lubang penyesalan seperti orang-orang kafir ketika hidup di dunia sibuk dengan aktivitas yang dapat melalaikan perintah dan petunjuk-Mu sehingga Engkau masukkan mereka ke dalam neraka jahanam-Mu. Tetapkanlah kami sebagai hamba-hamba-Mu yang pada hari kiamat kelak tidak akan menyesal, tetapi beruntung mendapatkan kenikmatan karena senantiasa beriman dan bertakwa kepada-Mu. Amin.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Kaya lagi Maha Pemberi Kekayaan. Engkau telah memerintahkan orang-orang beriman agar menjaga dan menyelamatkan diri pribadi dan keluarganya dari azab-Mu yang tak terperikan dengan mengerjakan sholat dan penuh kesabaran dalam mengerjakannya. Barang siapa konsisten mengerjakan sholat dengan penuh kesabaran, niscaya rezeki akan Engkau datangkan kepada mereka dari arah yang tidak terduga. Sungguh, Engkau tak pernah meminta, tetapi justru memberikan rezeki kepada semua makhluk yang Engkau ciptakan. Adapun akibat yang baik, kesenangan di dunia dan akhirat, kesenangan di surga, telah Engkau tetapkan hanyalah bagi hamba-hambamu yang bertakwa. Maka anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang bertakwa, yang senantiasa menjaga tegaknya sholat yang dilaksanakan dengan ikhlas, tumakninah, dan penuh.

dari Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat. Maklumat yang pertama, penyakit kronis merupakan penyakit yang berkembang secara perlahan dan umumnya berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Berbeda dengan penyakit infeksi, penyakit kronis seringkali tidak menunjukkan gejala pada tahap awal sehingga banyak orang baru menyadari ketika kondisinya sudah cukup kronis. Karena itu, upaya pencegahan dan deteksi dini menjadi langkah yang sangat penting. Beberapa penyakit kronis yang banyak dijumpai di masyarakat antara lain tekanan darah tinggi, penyakit jantung, stroke, diabetes mellitus, penyakit ginjal kronis, serta beberapa jenis kanker. Banyak di antaranya berkaitan dengan faktor risiko yang dapat dikendalikan, seperti pola makan yang tidak sehat, kurang aktivitas fisik, rokok, konsumsi alkohol berlebihan, serta kelebihan berat badan atau obesitas. Sedar perempat, mencegah penyakit kronis dapat dimulai dari kebiasaan sehari-hari, mengonsumsi makanan bergizi seimbang dengan memperbanyak sayur, buah, biji-bijian, dan sumber protein sehat, sekaligus membatasi asupan gula, garam, dan lemak jenuh merupakan langkah yang dianjurkan. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keberagaman budaya, suku, bahasa, adat istiadat, dan tradisi. Keberagaman tersebut bukan menjadi penghalang untuk bersatu, melainkan menjadi kekuatan yang memperkaya identitas bangsa. Melalui perpaduan budaya, masyarakat dapat saling mengenal, menghargai, dan belajar satu sama lain tanpa kehilangan ciri khas kebudayaannya masing-masing. Perpaduan budaya terjadi secara alami melalui interaksi bermasyarakat, perdagangan, pendidikan, hingga perkembangan teknologi. Dari proses tersebut, lahirlah berbagai bentuk seni, kuliner, busana, bahasa, dan tradisi yang mencerminkan perpaduan nilai-nilai budaya yang berbeda. Selama tetap menghormati nilai-nilai asli setiap budaya, perpaduan ini menjadi bagian dari dinamika kehidupan masyarakat. Demikian saya Syahrudin Aznam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 7.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: berbagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perompak FM, suara budaya Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi, saudara perompak di mana saja berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tazim, salam budaya, dan salam hangat pagi hari ini untuk saudara perompak yang sudah dengarkan siaran kita di 101,3 MHz dan juga di RRI Digital, rri.co.id. Dan juga saudara perompak boleh simak siaran live saya di TikTok Syah Bedelau. Ya, selamat pagi, semoga pagi yang berkah, pagi yang penuh kebaikan, saudara perempuan ya. Semoga hari ini kita bangun pagi dengan hati yang tenang, hati yang lapang, insyaallah ya. Langkah yang ringan dan semangat yang tak pernah padam, amin ya. Di tengah kesibukan ya untuk mengejar pekerjaan, biasalah itu namanya hidup ini ya. Pekerjaan, sekolah, kuliah ya, dan memenuhi berbagai tanggung jawab. Jangan sampai kita lupa untuk memberikan ruang bagi diri kita sendiri untuk menikmati ketenangan. Pagi ini nikmati tenangnya. Tarik nafas dalam-dalam, hembus, tarik, lepas, gitu ya. Karena hati yang tenang ini sudah berempat akan lebih mudah melihat jalan keluar, kan? Lebih bijak mengambil keputusan juga, dan lebih tulus untuk memperlakukan orang lain, lebih bagus, ya. Ketenangan bukan berarti hidup tak ada masalah, hidup tak ada masalah, lain pula rasa, lain, ada warna, ya. Tapi kemampuan kita untuk tetap berdiri teguh ya ketika ujian itu datang. Kita tak tahu nanti nih dalam beberapa jam ke depan ujian apa yang akan datang dalam hidup kita, ya kan, kita tak tahu. Nah, cukup bersyukur atas apa yang kita punya, mengurangi keluh kesah, walaupun lumrahlah manusia berkeluh kesah sedap empat, tapi jangan terlampau banyak, betul ya kan. Dan berhenti juga membandingkan hidup kita dengan orang lain. Hati akan terasa jauh lebih damai, saat batin tenang, senyum jadi lebih mudah hadir. Dan kata-kata yang keluar pun lebih menyejukkan, bukan kata-kata yang kasar, enak.

0: Wah, tolong, tolong.
1: Ah, namun apa?
0: Tolong saya, saya kena kejar-kejar. Tolong, tolong.
1: Hah? Siapa kejar kau ni? Jahat ke? Rampok? Preman?
0: Bukan. Saya kena kejar-kejar utang pinjol, pay letter, bunga bank, lentenir.
1: Kira tadi apa? Dah tahu tak sanggup bayar, masih juga berutang. Pantaslah berutang. Engkau main judol kan?
2: Nomor FM Suara Budaya Nusantara RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempuan dimana saja berada, di pagi hari dengan ketenangan hati hanya akan lahir banyak kebaikan, insyaallah ya. Sebuah sapaan hangat, senyuman tulus, bantu orang yang membutuhkan atau sekedar mendengarkan cerita seseorang dengan penuh perhatian, ini mungkin terlihat sederhana. Tapi bagi orang yang menerimanya, saudara perempuan, kebaikan ini justru bisa jadi penyemangat yang mengubah hari-harinya. Nah, maka pagi ini sudah berempat, mari kita mulai dengan menenangkan hati dan menebarkan kebaikan dimanapun kita berada, insyaAllah. Karena dunia ini tidak selalu membutuhkan orang yang paling hebat, tapi lebih membutuhkan orang-orang yang mau menghadirkan keteduhan, ya, kepedulian dan juga manfaat bagi sesama. Nah, semoga insyaAllah langkah kita pagi ini sudah berempat jadi jalan menuju keberkahan, ya, dan setiap kebaikan yang kita tebarkan ini jadi kembali kepada kita sendiri, insyaAllah. Dalam bentuk kebahagiaan yang tak disangka-sangka, rezeki tak terduga, insyaAllah. Selamat beraktivitas, semoga hari yang membawa banyak cerita baik untuk kita semua. Jangan lupa senyum.

0: Pak, semalam bansos tak cair. Macam mana kita nak bayar iuran sekolah si sulung ni, Pak? Bahan makanan rumah kita pun dah banyak habis. Apa kita tunggu lagi ajalah bansos berikutnya, ya?
1: Bu, sampai kapan kita cuma mengadah? Bansos itu bantuan, bukan sandaran hidup. Kalau kita hanya tunggu bantuan, kita tak akan maju.
0: Maksud Bapak?
1: Esok, Bapak tak akan kantor lurah lagi. Bapak nak cuba pinjam gerobak bekas Pak RT. Ingat kue yang selalu Ibu buat, yang dipuji-puji tetangga, kita cuba jual keliling.
0: Tapi, modal dia dari mana, Pak?
1: Bapak dah hitung. Uang yang kita sisihkan, sedikit demi sedikit dari hasil kerja serabutan dan kemarin, cukup untuk modal pertama. Kita harus mulai, Bu. Jangan cuma nunggu tangan di atas. Kita harus jadi tangan di atas untuk diri kita sendiri.

101,3 MHz Penobat FM Suara Budaya Nusantara RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi untuk kawan Kak Rupat sana. Salam tazim untuk Bang Amin ya, Bang Amin Rupat yang lagi monitor lewat streaming YouTube pula TikTok saya. Dah lama kita tidak tak ke Tanjung Pinang. Terakhir 2004 malam, muda tua 22 tahun yang lalu mudah-mudahan sehat bersama keluarga. Teringin sangat kata nak berkunjung ke Tanjung Pinang. Datanglah bila-bila wak bila ada masa jalan-jalan lagi, nikmati keindahan Tanjung Pinang tercinta ni kerana Tanjung Pinang bukan hanya sekedar kota biasa kota yang penuh sejarah. Baik, saudara perempuan, saya nak sampaikan maklumat kali ini tentang satu mahasiswa yang luar biasa. Ini meraih juara 2. Juara 2 Duta Muda Cinta Bangga Paham Rupiah. Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau tahun 2006. Mahasiswa program studi ilmu hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji Umrah Wan Nafisatin Neha Azikrah ini berhasil menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih juara 2 Duta Muda Cinta Bangga Paham Rupiah tahun 2006 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau. Ini selain aktif sebagai mahasiswa, Neha ini juga merupakan anggota GenB Kepulauan Riau, Komisariat Umrah. Nah, pemilihan Duta Muda CBP Rupiah ini merupakan program edukasi Bank Indonesia yang bertujuan untuk mencetak generasi muda sebagai agen perubahan dalam mengedukasi masyarakat ini mengenai pentingnya mencintai, membanggakan dan juga memahami rupiah sebagai simbol kedaulatan negara. Nah, melalui program ini juga para peserta dibekali pemahaman yang mengenai tugas Bank Indonesia terus juga kebangsentralan, sistem pembayaran, juga ada cara menjaga dan mengenali keaslian uang rupiah agar mampu menyebarluaskan edukasi tersebut kepada masyarakat. Nah, program ini juga jadi bagian dari upaya Bank Indonesia memperkuat literasi masyarakat terhadap rupiah dan mendukung stabilitas sistem pembayaran nasional. Nah, saudara perempuan, rangkaian kegiatan itu dimulai dari proses seleksi administrasi dan juga seleksi wawancara yang diikuti oleh peserta dari berbagai perguruan tinggi di Kepulauan Riau. Nah, peserta yang lolos kemudian mengikuti training of trainers yang berisi juga pembekalan materi mengenai cinta, bangga, dan paham rupiah, kris, perlindungan konsumen juga, terus komunikasi publik, public speaking, hingga teknik penyampaian edukasi kepada masyarakat. Nah, seluruh rangkaian ini juga dirancang untuk membentuk duta yang kompeten, berintegritas, dan mampu menjadi representasi Bank Indonesia dalam menyampaikan berbagai program edukasi kepada masyarakat. Mantap, molek bedelau.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata, masin lidahnya.
0: Artinya, perkataannya selalu dituruti.
2: ...101.3 MHz, Perambat FM, Suara Budaya, Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dah jam berapa ni? 6.32 menit waktu Indonesia Barat. Salam tazim dan salam hangat untuk saudara perempuan yang baru monitor siaran kita di terestrial 101.3 MHz, RRI Digital dan juga RRI.co.id. Dan juga lagi monitor lewat siaran TikTok saya. Salam bahagia untuk semua. Buatnya Bang Amin Rupat. Saya asli Dedap, Wak. Kepulauan Meranti, ya kan? Terus juga untuknya Zelki Cadas, nak dengar lagu boleh tak? Boleh. Lagu Nirmala kan dia? Siap, insyaAllah ya. Ada Wirdani juga. Salam tazim. Assalamualaikum Abang Syah. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Semoga sihat ya Wirda. Dan saudara perempuan, maklumat kali ini. Betul ni Bang Amin, dulu Bengkalis. Kami sekolah dulu di Bengkalis SMA Negeri 1. Binaan khusus tu. Tahun 2004 bu selesai dulu. Lama tu dah. Baik, maklumat kali ini tentang norma ni, saudara perempuan. Norma ini merupakan aturan atau pedoman yang mengatur perilaku kita dalam kehidupan bermasyarakat. Meskipun sebagai norma tidak selalu tertulis, ya kan? Keberadaan itu jadi landasan penting agar kehidupan antar manusia juga dapat berjalan dengan tertib, saling menghormati dan juga penuh tanggung jawab. Memahami norma ini, saudara perempuan, bukan hanya soal mengetahui aturannya, tapi juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya norma sosial, ya. Nah, dalam kehidupan sosial terdapat berbagai jenis norma. Norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Nah, masing-masing ini punya peran yang berbeda, tapi memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan kehidupan yang aman, damai, harmonis. Nah, ketika norma dijalankan dengan baik, bukan cik norma, ya kan? Norma ni, Wak, bukan cik norma, ya. Itu norma, ya. Masyarakat ini akan lebih mudah membangun rasa saling percaya dan juga menghargai. Jadi memahami norma ini dimulai dari hal-hal yang sederhana, saudara perempuan, ya. Menghormati orang yang lebih tua, salam takzim, gitu kan. Menjaga tutur kata yang baik, juga menghargai perbedaan pendapat. Nah, terus juga menaati aturan lalu lintas. Ini simple sebetulnya, tapi banyak yang kadang kita ni melanggarnya. Apalagi pas lampu merah, menterabas ni saya, bahaya tu, ya. Hingga menjaga kebersihan lingkungan kita. Nah, kebiasaan kecil ini juga jadi cerminan karakter seseorang tu, sekaligus menunjukkan kepedulian terhadap orang lain. Nah, di zaman serba digital sekarang ni, saudara perempat, ya kan, memahami norma tu juga jadi pondasi yang sangat penting. Kebebasan berekspresi di dunia maya, ya kan, ini perlu juga diimbangi dengan etika, ya, dalam berkomunikasi, saudara perempuan. Menyebarkan informasi yang belum tentu benar ini tak boleh, ya kan? Menggunakan bahasa yang merendahkan orang lain, ini juga tak boleh. Atau menyerang seseorang di ruang digital, itu dapat menimbulkan dampak yang luas. Karena itu, norma kesopanan dan tanggung jawab itu tetap harus kita junjung tinggi, ya, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Mudah-mudahan pemimpin kita kata-katanya juga bagus.

0: Iyalah, libur-libur pun.
1: Bukan apa. Apa yang kau tu bunyi terus?
0: Hah? Kis kau ni, kenapa tak bangunkan aku awal-awal? Matilah aku.
1: Hah, matilah kau. Sedap betul nyalakan aku.
2: Kamu di mana? Udah di jalan belum? Jadi pergi gak sih? Aku udah nunggu sejam loh. Udah 3 jam nih. Gak usah hubungin aku lagi.
1: Tak patut.

Ah, itu dia lagu Aku Nak Kahwin Si Raja Kapur dengan Zubaidah deh. Siapa nama? Oh, Bedah. Bedah, oh Bedah. Tadi normal ni Bedah kan. Baik, saudara perempuan di masa saja berada, lagu dia ni, selain lagu Aku Nak Kahwin, ada juga lagunya Kelakar Makcik Melayu. Tu lucu juga tu. Sedap dengar eh. Sedap joget. Baik, saudara perempuan, saya nak sampaikan tentang ini informasi dari BMKG, saudara perempuan ya, BMKG. Minta warga waspada bencana hidrometeorologi ni, saudara perempuan ya. BMKG memperluas cakupan wilayah yang berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada hari Selasa ni. Jumlah provinsi yang masuk kategori waspada meningkat dari 7 wilayah pada hari sebelumnya. Nah, meski demikian, masyarakat tetap diminta meningkatkan kewaspadaan kerana potensi cuaca ekstrim dapat memicu bencana hidrometeorologi kemarin yang waktu di Batam tu, Wak. Ya Allah, angin dia, Masya Allah, Subhanallah lah, Wak. Mudah-mudahan aman-aman je lah ya untuk wilayah kita ya. Nah, ini sedar perempat. BMKG memperluas cakupan wilayah yang berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada hari Selasa ini. Pada Senin kemarin, iaitu sebanyak 7 provinsi berstatus waspada, iaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Papua Pegunungan. Dan sehari kemudian, BMKG mengungkapkan jumlah tersebut bertambah jadi 13 provinsi. Wilayah yang diperkirakan berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat pada hari Selasa ni, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Selain hujan lebat, BMKG juga mengeluarkan peringatan dini terkait potensi angin kencang. Wilayah Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, NTB, NTT, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. Dan BMKG mengimbau nih saudara perempat ya masyarakat untuk terus memantau perkembangan perakiran cuaca melalui kanal resmi lembaga ini. Warga yang tinggal di kawasan rawan bencana diminta untuk menyiapkan langkah antisipasi sejak dini guna mengurangi dampak yang mungkin terjadi. Dengan meluasnya wilayah berpotensi guyur hujan hari ini, masyarakat diharapkan meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas. Okay?